0: jempek ke hari Selasa tuh kayak gitu.
1: Betul, hari itu aku setuju.
0: Lo ngapain aja?
1: Hari ini aku habis siaran ada keren. Event tapi enggak nge-MC, cuma datang. Gua kadang-kadang tuh
0: attendance.
1: Gila, event attendance.
0: Keren.
1: Tapi gua tuh suka kadang-kadang kayak ini loh, Mas. Enggak enak hati kalau misalnya enggak datang gitu. Ngerti gak sih? Padahal kan
0: dibayar.
1: Enggak.
0: Oh,
1: ini supportmen.
0: Oh.
1: Terus kadang-kadang kalau
0: salah enggak ada duitnya.
1: Ah, itu dah. Gitu kayak kadang-kadang baju punnya enggak dapet ya. Gue bukan materialistis, tetapi gue kadang-kadang.
0: Lo barusan ngomong kadang-kadang baju gimana sih lo?
1: Hah?
0: Lo barusan ngomong gitu. Gue enggak kayak udah enggak dibayar baju enggak dapet.
1: Itu suara hati gue yang keluar. Yeah. Tapi maksud gue kadang-kadang gue mau support teman. Ya, gue kan kesana pakai bensin ya, gitu. Maksud gue ya, tapi nggak apa-apa, namanya juga support teman, jangan terlalu diumbar-umbar.
0: Ini udah dengerin, lo lihat nih di pramod.live aja berapa yang dengerin kita, berapa ribu orang?
1: Ah, lagi mati lagi, gimana sih?
0: Jangan diumbar-umbar, barusan lo umbar-umbar.
1: Iya, nggak, maksudnya udahlah gue udah ikhlas.
0: Iya, oke. Tapi lo datang nggak tuh ke undangan itu?
1: Datang insya Allah.
0: Datang insya Allah, oke.
1: Okay. Nggak masalahnya Mas, kalau misalnya gue datang ke event itu, berarti kan supir gue lembur juga nih. Hmm. Kan gue harus bayar supir gue juga.
0: Kok lembur sih?
1: Ya dia masuknya dari jam 5 soalnya.
0: Terus kerjanya cuma 3 jam?
1: Kan 5 pagi sampai 5 sore itu udah 12 jam gitu.
0: Jadi sisanya di atas lembur. Itu lembur?
1: Ha-ha.
0: Oke.
1: Itu saya barusan perhitungan.
0: Parah.
1: Ah.
0: Jadi tolonglah buat temennya Kenny yang ngundang Kenny datang ke launching toko baju kan?
1: Iya benar.
0: Baca banget sih. Launching toko baju, kasihlah baju 1-2 BH bolehlah kasihlah. Bukan.
1: Dia kejual BH.
0: Oke, sorry.
1: Ya, udah itu aja.
0: Oh, jadi itu keluh kesahnya Kenny di pagi hari ini. Kaula muda ada keluh kesah enggak yang mau di-share ke kita? Kalau mau bercerita, boleh ke WhatsApp kita aja juga boleh di 0811 6071 022. Nanti kita tampung keluh kesahmu seperti Kenny yang mengaku dia tidak dibayar, nggak dikasih baju sebarang satu pun.
1: Iya.
0: Jauh-jauh ke
1: ongkos juga nggak dikasih,
0: ke PIK udah ngelembur tuh, udah bensin
1: acara nggak di PIK, di PS.
0: Oh, kebaca kan tuh buat toko apa tuh di PS hari ini baru grand launching.
1: Ya udah,
0: kita tunggu ya kalau udah ya.
1: Ho-oh.

0: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku ajain siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger kecret-kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: Sugar. The Dentist di Prambors Radio.
1: Kemarin gue nonton film The End of Oak Street.
0: Itu di mana?
1: Di platform, bioskop mungkin.
0: Atau, oh, ya maksudnya kan ada yang bisa di platform nonton film.
1: Enggak, aku nontonnya di bioskop The End of Oak Street. Itu kan banyak yang kecelek loh. Tahu enggak The End of Oak Street itu kaula muda. Mm-hmm. Klasifikasinya adalah SU alias semua umur.
0: Ah.
1: Tetapi bukan semua umur.
0: Kenapa?
1: Ya maksudnya sadis. Mm-mm. Karena itu ceritanya tentang ada berkaitan dengan dinosaurs lah gitu. Si keluarga ini dikejar-kejar sama dinosaurs. Agak spoiler dikit-dikit ya, dikejar-kejar dinosaurs gitu. Tapi sadis gitu yang berdarah-darah kemana.
0: Mungkin yang menilai itu SU karena kayak, oh anak gue gak apa-apa nih
1: dengan... di UK aja PG-13 di bawah 13 tahun gak boleh. Ini di sini SU. Jadinya banyak yang kecelek, banyak yang bawa anak-anak kecil. Waktu kemarin kan gue nonton di IMAX.
0: Iya.
1: Ada yang bawa anak kecil tuh bawa apa? Bawa, karena dia mungkin dia suka dinosaur ya.
0: Iya, iya,
1: bawa
0: iya,
1: boneka
0: iya.
1: Dinosaur, pakai baju dinosaur. Terus iya. Begitu masuk, gak tahu deh gue. Terus ada adegan itu dinosaur lagi kawin.
0: Masa sih?
1: Panjang banget lagi tuh adegan. Gue sampai awkward sendiri karena gue bawa anak-anak. Wah, anak-anak gue udah yang nomor satu udah lumayan gede kan. Anak gue yang nomor satu kan udah 27 ya.
0: Kok 11-12 sama gue?
1: Kok seukuran Kenny? Seukuran, seumuran. Maksudnya ada yang umur 12 dan 13 kayak awkward sendiri gue. Ini kapan selesainya nih dinosaurus kawin?
0: Tapi mungkin itu pembelajaran yang harus dikasih tahu juga, enggak tahu ah.
1: Siapa yang ngasih itu SU? Orang itu ada gore-nya, ada violence-nya. Terus ada sedikit ada ngomong ininya juga, explicit-nya juga.
0: Oh ya. Mm-hmm. Gitu. Ya udah, jangan ajak anak-anaknya nonton itu ya kalau muda. Tapi Mas Darto itu adalah juara satunya. Orang yang paling suka apa tuh namanya? Cece.
1: Enggak tahu, itu kan ada di dalam otak lo. Cece apa itu?
0: Orang yang paling suka ngomel.
1: Oke.
0: Okay. Kamu?
1: Emang iya?
0: Iya. Kamu apa aja diomelin?
1: Enggak.
0: Iya.
1: Apa coba contohnya?
0: Misalnya tadi kamu makan itu apa namanya? Telur, ya kan? Terus telurnya jatuh.
1: Ini Kenny ini juara satu, lemot.
0: Iya, itu dia. Gue tuh udah ada di otak gue, tapi gak bisa diucapin gitu kalau muda. Ya, terus kita aku bilang, nih jatuh nih. Apaan sih? Gitu.
1: Lagi semua-semua dikomentarin sama si bocah nih.
0: Ya udah.
1: Oke, gue juara satu ngomel, lo juara satu lemot.
0: Iya, gak apa-apa.
1: Ngomong kepotong-potong lo. Ngomong kepotong terus caca. Itu apa tuh? Itu yang ininya itu.
0: itu
1: penyiar apa lu? Tuh gue ngomel nih gue.
0: Emang ngomel terus dia. Ampun dah.
1: Aduh.
0: Kalau muda ini kan masih ngomongin soal 17-an juga ya.
1: Kamu juara satunya apa? Urusan itu pasti, wah juaranya gue.
0: Iya. Ada temen gue mas yang hunting promonya jago banget.
1: Oh dia kayak apa? Tiket murah atau angka kembar 7755 gitu-gitu kan.
0: Terus mau ribet gitu loh, ngerti gak sih kan kayak olang.
1: Wah, gila nih. Kurang ngomong jam loh. Jam berapa nih? Jam 7, jam 7.
0: Olang-olang yang suka hunting promo itu, mereka tuh kayak mau ribet gitu. Misalnya ngantri ya kan. Terus punya semua kartu, itu temen gue banget, Mas.
1: Serius, semua kartu kredit bank tuh semua ada.
0: Parah. Misal kita makan di mana ya? Promonya pakai bank apa? Dia cari dulu kartunya.
1: Seriusan.
0: Jadi tapi enak juga karena setiap kita makan yang lebih dari 500.000 pasti dia yang bayar dulu karena dia ngumpulin poin.
1: Oh, terus abis itu bayar ke dia?
0: Iya bayar. Gue pernah nih ya udah lama gak ketemu dia terus kayak Ken bayar utang 2,7 gue utang apa aja malu.
1: Serius?
0: Iya. Pas makan gue nggak pernah bayar karena kan dia yang nagihin terus gitu.
1: Ini juara makan nggak pernah bayar berarti?
0: Bukan, itu di Speedwise dulu. Ya ampun pas ketemu 2,7. Coba kalau mau udah kasih tahu ke kita ya.
1: Akulah juaranya. Kamu tuh juaranya juara apa sih? Juara satu apa sih?
0: 08116071022. Tapi menurut gue TikTok itu juara satu ngeblok kita di asli. Live.
1: TikTok ini juara satu rewel. Dikit-dikit violation, warning.
0: Ribet lu.
1: Kita mau ngobrol dong, makanya WA kita supaya kita bisa nelfon kamu, oke? Okay?
2: Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ribet. Kita Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
3: Mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
0: Kalau mudah, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000, minimum transaksi Rp45.000. Pakai Kris Brimo berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000 pakai Kris Brimo. Nah, ini adalah setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000 pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit atau Kris Brimo berlaku 13 sampai 19 Agustus. Buat yang mau terbang nih, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI Kartu Kredit. Periodenya 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink jangan lupa ya, pakai kode MERDEKA. GrabFood dan Grab Dine Out ini juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit, masing-masing berlaku 15 sampai 20 dan 15 sampai 31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-ri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
4: Cangcingnya babe, pagi-pagi berangkat ke bandara, malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira, jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
5: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. You are listening to Prambors.

0: The Dendis di Prambors Radio, kita lagi ngomongin soal lu tuh juara satunya apa kalau muda?
1: Juara satu kalau menurut Kenny, aku juara satu ngomel-ngomel. Kalau Kenny juara satu lemot.
0: Pergi jam segini, aduh. Gue tuh kadang-kadang udah ada kalau muda di otak gue, tapi pas diomongin tuh susah banget. Makanya gue kalau nge-MC, gue harus tulis semuanya. Kalau enggak gue lupa apa.
1: Lu tipe nge-MC yang kata per kata gitu?
0: Enggak, gue cuman perlu kayak dots-dots gitu, tapi yang sama bisa
1: pointers mungkin, dots-dots.
0: Iya, dots. Tuh kan, lu tuh juga tahu Pak, orangnya suka kayak mengklarifikasi-klarifikasi.
1: Klarifikasi lagi? Hah? Mau apa sih lo?
0: Ngebener-ngebenerin orang.
1: Nah iya, emang harus benerin. Harus benerin.
0: Orang lagi cerita.
1: Oke, okay, terus?
0: Sebel sama Pak Darto.
1: Terus, terus?
0: Udah, gak mau cerita lagi. Kita mendingan
1: klarifikasi, terus? NB.
0: NB.
1: Ada NB, NB baru datang NB.
0: Ada, kita mau nanya ke kalau muda aja.
1: Kamu lu juara satu juara apa? Ini ada Z. Hai Z. Z.
0: Mana?
2: Halo.
0: Oh ya nih, hai.
1: Kamu juara satunya apa Z?
2: Aku juara satu diselingkuhin.
0: Wow. Oh my god. Udah keberapa kali?
2: Udah ketiga kali.
0: Oh.
1: Juara satu. Oh my. Tiga kali diselingkuhin.
0: Ini sama orang yang sama atau
2: iya,
0: beda-beda?
2: Beda-beda.
1: Oh.
2: Ketemu tiga orang beda-beda, diselingkuhin semua berakhirnya.
1: Tiga-tiganya beda-beda?
2: Beda-beda.
1: Yang pertama berapa lama? Yang kedua berapa lama? Yang ketiga berapa lama?
2: Yang pertama tuh pacarannya kayak cuman 6 bulan.
1: Oke.
2: Okay. Terus yang kedua itu 1 tahun.
1: Oke.
2: Okay. Yang ketiga 2 tahun.
1: Dan itu semua putusnya karena ketahuan mereka selingkuh.
2: Betul.
1: Oh.
0: Tapi tuh emang ada teori katanya kita tuh menggaet atau kita kayak memikat orang-orang yang hampir sama gitu.
1: Pantesan lo memikat om-om luar.
0: Gue gak pernah ya sama om-om ya.
1: Om-om expat, Koko LA, Koko Singapura, Koko London,
0: New York,
1: Koko Filipina, Koko New York.
0: London belum, nanti.
1: Asik.
0: Nanti. London sama Afrika sih pengen coba sih.
1: Terus kok bisa ketahuan?
0: Iya.
1: Kurang bagus tuh mainnya.
2: Nah, kalau yang pertama itu ceweknya yang ngasih tahu aku.
0: Ceweknya? Eyalah.
1: Wait, kamu jadi selingkuhannya yeah, atau kamu yang utama dia berselingkuh lagi?
2: Mm-mm. Nah, yang pertama itu aku ternyata selingkuhannya.
1: Wah. Kamu nggak tahu? Wah.
2: Aku nggak tahu.
0: Ya tapi untung 6 bulan doang sih ya, jadi belum terlalu perasaan kali gitu.
2: Iya. Yeah. Untungnya belum ini gitu.
0: Kalau yang 2 tahun gimana?
2: Yang 2 tahun sebenarnya aku kenal dia tuh udah lama duluan. Pokoknya kita tuh kenalan PDKT tuh setahun gitu loh.
0: Iya.
2: Dan kayak selama ini apa ya, dia tuh orangnya baik banget. Baik banget. Aku gak expect diselingkuhin.
1: Standar itu.
2: Tapi aku dapet kabar dari teman kantornya kalau dia tuh selingkuh sama leadernya.
1: Wah. Dia MLM. Kok ada leader-leader gitu?
0: Ya.
1: Ini level gold, selingkuh sama level platinum nih.
0: Sama atasannya gitu ya?
2: Ya kayak di finance gitu sih emang.
1: Oh.
0: Tapi padahal tuh punya tips-tips supaya enggak ketahuan gitu enggak sih?
1: Bukan gampang lo ya. Lo jangan fitnah akhir zaman lo ya. Gila seneng banget. Ketawa seneng lo ya. Tapi mudah-mudahan kita doakan supaya si ini next-nya ini bisa mendapatkan pasangan yang baik.
0: Amin.
1: Setia.
2: Amin.
0: Ya.
1: Kaya.
0: Amin.
1: Kamu mendingan amin jadi istri kedua tapi kaya atau aku beda lagi pertanyaan.
0: Oh, iya. Jangan apa.
1: Oke, okay, sorry.
0: No selingkuh. Oke.
1: Okay. Okay, thank you Z.
2: Thank you.
1: Bye. Bye. Ada yang ngalahin enggak? Ada yang ngalahin Z sebagai juara satunya diselingkuhin enggak, kali aja ada.
0: Iya.
1: Baru 3 kali, gua udah 5, gua udah 6, gua udah 7.
0: Jadi kita cari perlombaan itu diselingkuhin. Enggak enak banget, Pak.
1: Iya, enggak tahu.
0: Aduh.
1: Oke.
0: Okay. Capek gue.
1: Silahkan kalau mau ngobrol-ngobrol sama kita ke 08 11
0: 11
1: 6071 022. Kicap.

0: Today is the Prambors Radio. Mr. Worldwide Darto D-A-R-R-2.
1: Wah, keracunan nih anak nih, keracunan ubi kayaknya. Wah, itu mau ubi lo dicampur apa sih? Pagi-pagi udah ngaco begini, kacau nih.
0: Mendingan ngaco daripada enggak. Ngamen.
1: Wah, kan bener kan kata gue. Crazy. Ini crazy banget. Nih ada berita nih. Jadi ada lomba tidur, tapi gatel. Lomba tidur di Garut.
0: Garut.
1: Oh, di Garut. Sorry. Aneh banget lomba tidur di Garut. Kenapa? Kan orang Garut itu bukan spesialisasi tidur. Mereka spesialisasi cukur rambut. Bener. Makanya juga ada cukur rambut Asgar asal Garut.
0: Iya. Kenapa harus tidur ya? Coba nanti kita tanya.
1: Ada fun. Kina. Ya, Kino ini punya berita. Lomba tidur di Garut.
2: Bro lagi enggak nih? Dan this.
3: Gue mau tanya dong.
4: Hah, gue lagi buru-buru nih.
3: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
4: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
3: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
4: Emang boleh selengkap itu?
3: Buruan, kasih tahu.
4: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
3: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
4: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
3: Mantap. Makasih infonya ya.
4: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
5: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBB 2, jangan lupa ya. Soalnya PBB 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
1: Halo sayang, aku gak...
0: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
2: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari The Massive. Oh my God, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya, sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di Prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Dedan Disney Prambors Radio.
1: Hai, tahu nggak?
0: Apa?
1: Ada lomba tidur, tahu?
0: Iya, betul.
1: Di Mall Ciplas. Ciamplas.
0: Kan digaruk tapi ini.
1: Gatel dong.
0: Garuk. Tadi kan udah.
1: Sorry, kali aja ada yang masih baru bergabung sama kita.
0: Jadi lombanya apa nih, Mas?
1: Jadi ada uji ketahanan tidur selama maksimal 4,5 jam dengan berbagai tantangan di lokasi. Ya Allah, juara satunya 1 juta. Dia kan latihannya udah banyak modal itu. Ya,
0: lomba tidur latihannya apa?
1: Tidur.
0: Iya kan, makanya.
1: Loh, kalau dia, ya susah tau kalau gak mau tidur dipaksa tidur. Juara 2 500 ribu, juara 3 250 ribu. Masing-masing pemenang juga mendapatkan satu kasur.
0: Ah, tuh deh.
1: Satu kasur bagi tiga ya.
0: Dibagi-bagi. Eh, ngomongin soal kasur, gue belum bayar kasur gue.
1: Ini orang 2 minggu. Udah ngutang sama temannya 2,7. Ngutang sama tukang kasur. Kasur 30 juta baru dibayar 2 juta. Kaulah muda sama dia.
0: Enak aja lu. Enggak ya.
1: DP-nya berapa?
0: Udah gede.
1: 9.
0: Iya.
1: Ah, iya, masih kurang 21 tuh.
0: Iya, makanya.
1: Syarat utama warga Garut dan sekitarnya usia 17 sampai 65 tahun, sehat jasmani dan rohani serta tidak memiliki riwayat penyakit jantung dan saraf.
0: Oh iya.
1: Cara daftarnya, isi formulir dan tulis cerita pengalaman tidur paling unik sebagai bahan seleksi tim panitia.
0: Oh, jadi what ini lomba tidurnya tuh belum mulai ya?
1: Belum.
0: Karena masih pendaftaran sampai tanggal 24 Agustus dia.
1: Lah iya benar.
0: Ikut apa, Pak?
1: Garut sih.
0: Buat gue, buat Mas Danang, ini pasti sangat-sangat menguntungkan.
1: Kacau.
0: Kata dia, gue lomba gak usah pakai kado, gak apa-apa gak usah pakai hadiah.
1: Wah, luar biasa sih. Tahan-tahanan tidur ini menarik. Buat kaulah muda yang di Garut, kalau mau mencoba ini silahkan ke www.lombatidur.yuk@garut.biznet.id. Yes.
0: Aduh, tuh kaulah muda ada yang mau ikutan gak?
1: Silahkan kalau mau ikutan ya. Sementara itu nanti kita akan ada Battle of the Generation.
0: Yes.
1: Lo lawan gua.
0: Aku akan melawan si tua ini.
1: Lo kumpulkan Kenny Gang lo, gua kumpulkan APD gua.
0: Gas.
1: APD assemble.

0: Wow. Rizky Febian featuring Adrian Halif.
1: Yes, betul. Kan? Keren tahu.
0: Ya, Adrian Halif nyanyiin ini pas kemarin 17-an.
1: Dia kayak nyanyiin ada beberapa lagu termasuk ini. Ya.
0: Di depan bapak-bapak. Ada. Bapak-bapak buka-buka kacang gitu kan.
1: Terus beneran ada panggungnya. Terus menurut gue dia keren sendiri. Gitu tau gak sih?
0: Kan Adrian Halif all out dong.
1: Yes.
0: Acap.
1: Love you Kak Adrian.
0: Tapi yang lebih lovely lagi ada Kocor Kecret nih.
1: Iya, katanya mereka nonton Odyssey.
0: Mari kita dengar yuk. Saya
2: Kecret nonton Odyssey. Kecret, kemarin gua nonton Odyssey dong.
3: Wih, bangga banget lo, kayaknya biasa aja lagi.
2: Beneran.
3: Nonton di mana?
2: Bioskop.
3: Bioskop?
2: Iya.
3: Lah, di TV juga ada.
2: Bioskop kan gue nonton Batman. Odyssey.
3: Odyssey.
2: Ya kalau Spider-Man kan oh Marvel gitu.
3: Oh gitu.
2: Iya.
3: Nah itu tadi gue bilang nonton di TV aja, ngapain nonton bioskop, buang-buang duit.
2: Kenapa?
3: Lu nonton Odyssey yang mana? Dangdut, Indonesian Idol, KDI yang mana? Odyssey yang mana?
2: Audisi.
3: Hah?
2: Audisy.
3: Lu nonton apa tadi bilang? Di bioskop
2: Odyssey.
3: Ya elok.
2: Nanti aja Christopher
3: pas
2: Nolan.
3: Pas grand finalnya aja. Ngapain nonton Odyssey di bioskop?
2: Odyssey.
3: Hah?
2: Odyssey.
3: Gak jelas deh lu. Lama-lama capek gue ngomong-ngomong lu cerit. Nonton buang-buang duit. Sombong banget. Mentang-mentang kaya. KPR 3 hari. Terus sekarang nonton Odyssey aja pakai di bioskop.
2: Oh kaset Odyssey.
3: Oh CD.
2: Betul.
3: Oh listrik balik.
2: Bener Odyssey.

0: Dengerin Prambos, dengerin Prambos, dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Prambors.

0: Stay for more on Ramos.
1: Hai kalau muda, kembali lagi mendengarkan suara aku sebelum Danang, Darto, dan Kenny ya yang menemani kamu. Berita pertama, ada Presiden Prabowo yang targetkan mobil listrik Indonesia mulai diproduksi massal di tahun 2028. Dan yang kedua, Selena Gomez digugat dugaan penipuan startup kesehatan mental. Selengkapnya cuma di Prambors News. Presiden Prabowo Subianto kalau muda menargetkan mobil listrik mulai diproduksi massal di Indonesia paling lambat di tahun 2028. Nah, target ini disampaikannya saat ia meluncurkan motor listrik nasional di Cikarang, Bekasi di hari Kamis 13 Agustus lalu ya. Nah, pemerintah juga sedang membangun ekosistem mobil listrik di Subang, Jawa Barat buat mendorong produksi kendaraan listrik dalam negeri. Sementara itu, ekosistem motor listrik nasional disebut sudah memproduksi sekitar 20 ribu unit. Selena Gomez kalau muda lagi digugat investor terkait startup kesehatan mental miliknya yaitu Wondermind, di mana 5 investor mengaku sudah menanam total 1,2 juta US dollar atau sekitar 19,8 miliar rupiah di tahun 2022, tapi menuduh perusahaan diam-diam mengalami masalah tanpa memberitahu mereka. Nah, mereka juga menuduh adanya penipuan dan pelanggaran kontrak termasuk soal sejumlah rencana bisnis nih yang disebut tidak pernah terrealisasi. Nah, ibunya Selena nih kalau muda yaitu Mandy dan juga mantan partner bisnisnya Daniela ikut digugat. Dan Daniela sendiri juga membantah ya tuduhan tersebut. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Prambors.
1: Prambors
3: News. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors. Dengerin Prambors ya. Ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: Yuhu.
5: Yohoy.
4: Udah jam 8 nih.
5: Kita mau Battle of the Ages. Lo ngaku diri lo Gen Z.
4: Ya.
5: Lo Gen Z lo?
4: Iya.
5: Enggak lah.
4: Enggak sih sebenarnya.
5: Lo Gen X kan? Ini Gen apa ya?
4: Millennial dong.
5: Masa emang lo millennial?
4: 94 itu apa? Millennial kan? Tapi kalau muda gue kalau ketemu orang dengan poni microbangs gue ini, gue mengakunya gue 27. Aduh, malu gitu. Bukan malu. Gue tidak menolak penuaan. Tetapi gue pengen kayak bisa relate gitu loh sama anak-anak sekarang, Mas.
5: Soalnya si Kenny nih udah kayak gue tuh masa kini banget. Gue dengerin Kortis, gue dengerin dia, ayo. Indah Kusuma, malu, tunggu.
4: Itu lu ya, itu lu. Dengerin Indah, pas gue bilang, aku kenal sama Indah, telepon.
5: ding. The best era itu adalah era gue. Era early millennials, early apa ya, bisa early 2000s.
4: Tapi gue setuju sih.
5: Lah.
4: Maksud gue.
5: Gampar lo ya.
4: Enggak.
5: Kita tujuannya mau battle of the, gue setuju sih lah. Berarti lo tim gue lawan siapa? Kita lawan NB.
4: Wait. Karena
5: NB umur berapa? 22 ini Gen Z sejati.
4: Iya.
5: Kalau gitu gue mau lawan NB. Kita lawan NB.
4: Kita lawan NB, seru sih.
5: Enggak, lo jadi juri aja.
4: Gue jadi.
5: Lo jadi hostnya.
4: Hah? Ini seriusan gak sih?
5: Iya, gue lawan NB. NB ini.
4: Bentar, NB anak umur sama
5: 22.
4: NB sama Kina lebih ingin siapa?
5: Kina ini umur berapa? 23.
4: Soalnya NB itu dia tuh kayak arahnya ke vintage ya gak?
5: Enggak juga. Lo jangan ngarah-ngarahin orang yang bukan arahnya. Ini arahnya ke vintage. Enggak juga.
4: Banyak kata anak-anak sekarang tuh yang kayak gaya-gaya vintage gitu loh Pak. Enggak ngerti gak?
5: Bukan masalah gaya vintage gitu, maksudnya dia kan dia tuh berarti wawasannya, vocabulary-nya, database-nya itu kan yang
4: you're so riz bro, riz, you got the riz, ya gak sih?
5: Wah gila nih anak, ini kayak gendeng deh.
4: Riznya pakai Z ya kalau benar Riz.
5: Gua akan lawan NB.
4: Gua okay, boleh.
5: Jadi kita akan bikin battle. Battle of the Millennials dan Gen Z. NB adalah Gen Z.
4: Lu kayak lawan anak lu sendiri.
5: Iya lagi. Anak gue 17 ya, anak aja lu.
4: Okay lah.
5: Be, sini be.
4: Ini. Nanti kan pak.
5: Iya, enggak. Kita
4: siap-siap.
5: Karena NB ini secara spesifikasi vokalis band.
4: Wis.
5: Asik kan. Terus dia juga influencer.
4: Enggak
5: ya? Oke. Okay. Dia punya
4: NB duduk.
5: Usaha punya bubur ayam Cianjur deh kalau
4: salah. Wah, itu gengsi banget sih.
5: NB ini Naila Bintang. Ngomong di situ Naila. Uh-huh. Naila ini calon produser sore ya. Umurnya 22, kita akan battle of the ages. Kamu suka dengerin siapa coba? Lagu-lagu yang kamu suka dengerin?
4: Lagu-lagu kekinian.
1: Kekinian. Aduh, semua Kak, itu beda banget. Aku sukanya kayak biru.
5: Tuh dia ngomongnya gitu banget gitu kayak gitu kayak gitu.
4: Kina juga kalau misalnya okay, ya. Oke. Enggak tahu kenapa.
5: Kamu suka apa? Wijaya 80.
1: Enggak, aku dengerinnya biru baru.
5: Oke. Terus abis itu
1: apa ya?
4: Yang kekinian.
5: Faris RM.
4: Yang
1: kekinian. Apa ya? Aku bingung juga lagi.
4: Tuh kan?
1: Iya. Aku dengerin
4: apa?
1: Bentar aku lagi mikir apa ya?
4: Wah, kelamaan. Mendingan nanti aja.
5: Kebanyakan screen time nih anak nih. Kebanyakan main HP nih kayaknya.
4: Ya udah kalau mudah nanti kita bakal Battle of the Ages. Gue akan menjadi host atau gue akan menjadi yang ikutan juga.
5: NB lawan Kinoy nanti. NB sama Kinoy lawan gue.
4: Ya, oke. Okay. Oh my god. Okay.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors dimana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: Dan dia si Brothers Radio.
1: Hey, Amanushe.
2: Hey man, gila ini Cortez nih mau gue banget. Hey, hey,
1: pasar
2: hey, Amanushe. Hey, Amanushe. Wait the belep. Tegele gumbal ke belep.
1: Pak, lu lagi kerasukan.
2: Ini kok gue banget, lo jangan panggil gue milenial.
1: Okay.
2: Gue Gen Z.
1: Oke.
2: Clock it.
1: Cortez, salah satu membernya siapa namanya?
3: Robert.
1: Tolong. Namanya
2: Kevin.
1: Ya dong. M.
2: Michael.
1: Itu terlalu Indonesia.
2: Terus namanya nama-nama 2000-an banget. Robert, Kevin, Michael. Pasti anak ini nih, anak CSC Canisius.
1: Udah sampai muncrat. Ayo cepetan.
2: Apa sih?
1: Salah satu membernya.
2: Oke.
1: M.
2: Martono. Siapa sih?
1: Nanti pas dia lagi perkenalan. Annyeonghaseyo, Martin ini. Martono ini dah. Kayak jualan nih itu. TV.
2: Cortez tuh Korea.
1: Korea.
2: Oh, man, gue tahu banget. Gue tahu banget para Korea. Marjong Un.
1: Campur. Oke, selamat datang di Battle of the Ages.
2: Dari Gen Z, tim Gen Z.
1: Hai.
2: Ada siapa?
4: Ada NB dan Kina.
1: Lu ikutan aja.
2: NB dan Kina. Baru. Nih ada nih. Nah, ini baru nih 22 23 23 nih. Siapa nih?
5: Damar.
2: Oke.
1: Nama lu tetap milenial sih.
2: Iya, nama lu tua tahu enggak?
1: Oke.
2: Damar.
1: Melawan Mas Darto.
2: Millennials go team millennials. Pop. Oke, kalian boleh bertiga ngelawan gua ya. Gua ambil semua lo. You're dead, man.
1: Di sini aja.
4: Crazy.
2: Damar nih calon produser juga ya, ya kalau keterima ya gitu. Dia baru dewan tapi udah tahu masakan Padang yang enak sini. Mar, Padang sini yang ada di sebelah kata dia.
1: Keren. Oke, silakan pertanyaan dari Mas Darto terlebih dahulu.
2: Oke. Dari gua dulu ya.
1: Iya, mewakili bapak-bapak.
2: Oke.
1: Milenial.
2: Ini pertanyaan seputar pop culture dan juga music.
1: Yes.
2: Siapa anggota Destiny's Child selain Beyonce dan Kelly Rowland dalam formasi paling terkenalnya mereka? Destiny's Child itu bertiga, Beyonce, Kelly Rowland dan timer dong, lanjut.
1: Ayo Damar.
5: Ini Lady Gaga.
2: Gila Lady Gaga. Michelle Williams, salah. Oke. Okay. Pertanyaan kedua.
1: Kelly Rowland mereka juga enggak tahu.
4: Maaf.
2: Oke. Siapa penyanyi utama band Evanescence?
4: Emily.
2: Ya betul.
1: Oke, berarti satu ya.
2: Satu, oke. Okay.
1: Mereka satu.
2: Pertanyaan selanjutnya, siapa pemenang season pertama American Idol?
4: Ayo, Kelly Clarkson.
2: Betul.
1: Dua.
2: Oke.
1: Kayaknya pacarnya om deh.
2: Yeah. Ini okay, baru pertanyaan seputar internasional ya.
1: Ya.
2: Siapa host pertama Pimp My Ride yang versi Amerika?
1: Wow.
2: Rapper dia.
1: Gue juga udah gak nonton sih itu.
2: Pimp My Ride. Ayo, MTV, Damar. Pimp My Ride.
1: Lu taunya apa sih, Damar?
5: Gue tahu.
1: Apa?
5: Aduh, udah timer tapi.
1: Ya apa coba?
2: Exhibit.
5: At Ball.
2: Kan gue jawab baru Exhibit. Lu kok kekerok? Kok dia emang Gen Z. Gak mau diatur. Gak bisa diatur. Exhibit, dua ya. Oke. Oke, ini ya terakhir ya. Siapa nama tiga tokoh utama serial Friends yang cewek-cewek?
1: Ayo.
2: Aduh, yang tiga cewek.
4: Rachel.
1: Terus?
4: Rachel.
1: Ayo namanya pacaran banget.
4: Michelle.
2: Rachel, Monica, Phoebe. Dari 5 cuma benar 2. Paya.
1: Oke. Sekarang tim Gen Z menanyakan ke milenial.
2: Let's go, gue tahu semua lu culture lu, gue tahu semua. Riz, clock it.
1: Pertanyaan pertama.
2: No cap.
4: Apa kepanjangan IJBOL?
2: Hah? Nulisnya gimana?
4: IJBOL.
2: IJBOL.
1: Aduh susah banget, gue juga gak tahu.
2: Institusi.
1: Jebolan bola.
2: Apa sih IJBOL?
4: Kasih tahu Be. I just burst out laughing. Artinya ngakak.
1: Oh ngakak. IJBOL.
4: IJBOL.
2: Ya Allah. Oke oke oke.
1: Lanjut. Masih nol ya Mas Darto ya.
4: Deh, kan tadi kan kata Mas Darto Cortez banget kan.
2: Parah, gue Cortez
4: apa artinya maknai dalam sebuah boy group di Korea.
1: Makne ya.
2: Makne, boy group Korea Makne itu. Iya.
1: Makne apa?
2: Yang paling ganteng.
1: Tapi yang paling benar.
2: Yang paling benar.
1: Yang paling benar.
2: Yang paling
1: cemen. Ini umur. Ini
2: yang paling tua.
1: Salah.
2: Yang paling muda.
1: Iya.
2: Oh. Damar udah, juga nggak tahu, mukanya dilihat tuh, plong-plong tuh Damar tuh.
1: Udah salah ya. Berarti Mas Darto. Oh, belum
2: itu.
1: Ada
2: Makne itu yang paling muda.
1: Iya sebenarnya Mangne.
2: Oke.
1: Lanjut.
2: Susah banget. Ayo
1: Damar. Ayo Damar. Jangan berdiri aja lu di situ.
0: Kalau dibilang lo tuh NPC banget deh. Artinya dan kepanjangannya apa?
2: Bro. NPC itu non playable character. Jadi tuh lo nggak aktif sih, kayak cuma kayak apa? Kayak autopilot aja gitu. Kayak lo NPC banget lo gitu. Nggak into, nggak gabung gitu.
0: Okay.
2: Bener nggak? Betul. Yo! Man, no cap, man, race 6, 7.
1: Oke, lanjut. Itu udah berapa ya pertanyaan?
2: Satu gue menurut satu.
1: Udah tiga nih, coba baru ini.
0: Sebutkan top 3 agensi legendaris K-pop di Korea.
1: Iya, ada 4 big
2: company. Ini, M Group.
1: Apa tuh? M-nya benar, tapi depannya ya, ada
2: AM.
1: SM. Betul. Terus lagi, dua lagi.
2: Sama 180 Entertainment.
1: Wow. Lu tuh orangnya kayak
2: hyper. Hyper funky. Bukan hyper funky ya. Oke, salah.
1: Kenapa
2: salah.
1: Selalu ada funky itu sih, Mas? Oke.
2: Okay. Apa aja sih? SM.
1: Ada SM, ada hype.
2: Tadi hype.
1: Hampir tuh.
2: Hype terus.
1: Ada YG.
2: Sama
1: JYP.
2: Oke. Gue masih yang penting satu tadi benar. Oke, apa lagi? Let's go.
3: Nih yang ini, Be. Tiga.
1: Apa itu berpakaian bergaya koket?
2: Koket.
1: Wow.
2: Koket gimana nulisnya? KOKET.
3: COQUETTE.
1: Koket. Gue tanya kroket.
2: Koket. Berpakaian koket itu kayak pakai Jepang gitu.
3: Setengah poin boleh.
1: Oh gitu.
3: Yang kayak pastel, pita-pita, iya, renda banget.
1: Oh.
3: Kayak Nadine Amiza enggak kalau misalnya di.
1: Ya, kayak Nadine Amiza
3: tuh kok.
2: Baju nenek-nenek.
3: Ya, iya deh.
2: Iya kan, baju nenek-nenek kan.
3: Pinky girl gitu.
1: Oh.
2: Oke. Skornya berapa, Kenny?
1: 1-2, Mas Darto 1, anak-anak Gen Z 2. Seru nih. Kita lanjut.
6: Bro lagi enggak nih? Dan this.
7: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama. Semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
8: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
2: Oke, kaula muda, rayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback, diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan ngasih cashback Rp17.000, minimum transaksi Rp45.000. Pakai Kris Brimo, ini berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000. Minimum transaksi Rp50.000 pakai Kris Brimo. Setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga nih Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000 pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit atau Kris Brimo. Berlaku 13 sampai 19 Agustus. Buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI Kartu Kredit. Periodenya 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink jangan lupa kode MERDEKA. GrabFood, Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000. Pakai BRI debit atau BRI kartu kredit. Masing-masing berlaku 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Promo lengkapnya silakan cek di bbri.id/promo-hood-RI81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
9: Gue mau tanya dong.
10: Hah, gue lagi buru-buru nih.
9: Ya elah, sebentar doang. Penting nih.
10: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
9: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
10: Emang boleh selengkap itu?
9: Buruan, kasih tahu.
10: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
9: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
10: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
9: Mantap. Makasih infonya ya.
10: Udah, semudah itu pertanyaan lo. Ready to join the vibe? Tap in on promos.live.

0: Yo, itu dia tadi sebuah lagu dari Justin Timberlake. Bieber, betul. Bieber gue tadi. Buat lucu-lucuan aja, guys. Gila. Hey, masih di Battle of the Ages sekarang kita si Kenny malah modal tuh anak tuh. Sekarang kita akan melawan siapa gue lawan coba?
1: Lawan Damar
0: kayaknya oke. Oke, Damar. Ini Damar perwakilan Gen Z. Jadi Kina akan menyebutkan gimana cara Kina Battle of the Ages yang kali ini. Rulesnya gimana?
2: Jadi gue udah nyiapin 10 nama depan artis. Nah, nama belakangnya kalian harus tebak nih siapa. What's the first name that comes up in your mind?
3: Oke.
2: 5 artis lokal, 5 Western. Oke. Iya. Ini kita nggak ada poin-poinnya ya, jawab aja. Oke. Okay? Siap?
0: Boleh. Gua sama Damar terpaut 20 tahun.
3: Emang iya,
0: Mas. Jadi usia kita tuh satu orang sendiri tuh. Usia kita tuh terpaut satu orang sendiri. Oke, okay, let's siap? Go.
3: Gas.
2: Oke, okay, yang pertama. Ntar gue 1, 2, 3 dulu baru jawab ya.
0: Oke. Okay.
2: Okay. Yang pertama.
0: Yeah.
2: Reza.
0: Rahadian.
2: Kan belum 1, 2, 3 ya.
0: Oke, okay, sorry.
2: Oke. Okay. Damar apa?
3: Reza Candika.
2: Oke.
0: Okay. Yang benar-benar mewakili banget. Oke. Okay. Oke.
2: Okay. Yang kedua, Ariel. 1, 2, 3.
0: Noah. Oh, benar. Oh,
2: sama.
0: Oke.
2: Okay. Halo Kak Kenny.
0: Ini baru enak banget lo Ken. Habis modal, Bro.
4: Yo, Ibor.
0: Oke.
2: Okay. Yang ketiga, Dian. 1, 2, 3.
0: Nitami.
3: Pramana Putra.
0: Lu tahu Dian Pramana Putra?
3: Tahu.
0: Oke, lu tahu Dian Nitami enggak?
3: Enggak tahu.
0: Siapa?
3: Gak penyanyi tau. Juga.
0: Oke, istrinya?
3: Aduh.
4: Mau ada pertanyaan lagi?
0: Oke, ya, next.
2: 4. Titi. 1, 2, 3.
0: DJ. Oh, sama tuh.
2: Sama.
0: Millennial sama Gen Z sama.
2: Ini yang terakhir buat yang lokal ya.
0: Oke. Okay.
2: Cinta. 1, 2, 3.
0: Laura. Sama.
2: Keren ada yang jawab cintaku ya.
0: Ini gak yang lebih internasional.
2: Oke, okay, let's go. Number 6, Liam. 1, 2, 3.
0: Gallagher. Oh, sama Gallagher. Gue ini lo. Oh, iya.
2: Gak ada yang jawab Liam Payne ya.
0: Oh, Liam Payne juga ya.
3: Iya, benar.
0: Liam Neeson.
2: Iya kan.
4: Gue mau ikutan lah. Oke, okay, yuk.
2: Oke, okay, ayo. Number 7, Emma. 1, 2, 3.
0: Watson.
3: Stone. Watson.
0: Watson lah.
4: Oke, boleh. Enggak apa-apa.
0: Oke, oke.
2: Nomor 8, Jennifer. 1, 2, 3.
0: Lawrence. Watson. Dun. Jennifer Dun.
4: Wah.
2: Wow.
4: Udah lama banget lagi katanya.
0: Udah lama amat Jennifer.
2: Udah berapa nih? Nih, dua lagi. Ini okay. Sekarang 9.
0: Oke, okay, oke, okay, oke.
2: Okay. Number 9, Adam. 1, 2, 3.
0: Sandler.
4: Lebih.
0: Oh, lebih Sandler. Oke. Okay.
2: Boleh lah. Oke. Okay.
4: Dua-duanya udah tua sih.
0: Oke, okay, Damar keterima jadi produser sore kita.
2: Bendang.
0: NB bilang ya. Loh, aku kan masih. Aku gimana kata NB?
4: Enggak, lagian kan produser sore. Kenapa yang nentuin kita?
0: Enggak gua dong, itu ke kita aja.
4: Eh, tapi kamu tahu kan, Genus itu galak.
3: Aduh, belum tahu tuh.
4: Nah,
0: kamu tahu kan
3: apa tuh?
0: Kayak Kevin Julio.
3: Si Julio itu tolol.
0: Aduh, gimana jawabnya ya?
4: Tapi kenapa kamu mau jadi produser? Coba.
3: Sebenarnya karena suka bikin topik, suka.
4: Oh, oke. Okay. Sekarang
0: aduh,
4: kasih topik dulu. Ya.
0: Oke, okay, lo harus menentukan. Wow. Di 1,5 jam ke depan kita ngomongin apa? Oke, okay, ya. Harus yang seru nih.
3: Ini sekarang nih.
0: Ini keputusan kelangsungan karir lo di sini.
4: Ya, betul.
0: Karena emang kita juga lagi ngebuka peluang kan ya. Kita menerima announcer, producer,
4: operator buat ini live.
0: Iya. Gepeng udah mulai nyerah kata dia. Ya, oke, okay. Initiator, semuanya deh pokoknya. Apa?
4: Apa?
0: Tentuin kita mau ngomong apa.
3: Kita mau ngomongin
0: 1,5 jam ke depan.
3: Nasi Padang terenak di Jakarta.
0: Nasi Padang terenak. Oh, itu Max. Oke sih. Iya, nasi Padang juga. Terenak di Jakarta. Gue paksor
4: kan,
0: sih.
4: Tapi kan kalau misalnya di kota-kota lain gimana? Kita
0: ya enggak apa-apa.
4: 9 kota
0: loh. Ya udah,
3: local pride-nya mereka.
0: Oke, okay, oh, nasi Padang terenak menurutmu? Ya. Gue paksor.
4: Gue ada yang dekat rumah gue. Oh, paksor itu pagi sore.
0: Ya Allah, mundet lo aja gimana? Oh iya. Aja lagi ya Allah.
4: Gue juga sih, gue juga lagi nomor satu tuh di hidup gue.
0: Paksor sih best sih.
4: Lo apa?
3: Bopet.
0: Apa tuh?
3: Bopet mini. Di
0: lo bercanda apa gak sih? Benar,
3: ada bopet mini benar.
4: Di oh, itu rumahan gitu.
0: Kenapa mini kecil-kecil gitu?
3: Enggak juga sih, mungkin tokonya kali ya.
4: Oh. Rendangnya cuma
0: sahab-sahab doang. Sekali bayar 200.000.
3: Ada di Ben Hill pasti. Ya kalau yang di Ben Hill mungkin tahu ya.
4: Iya. Karena
0: biasanya sih gitu sih yang di Ben Hill tahu sih kalau emang di Ben Hill.
3: Benar.
4: Tuh kan, kalau muda langsung jawabin juga di TikTok.
0: Surya ya. Minang.
3: Oh.
0: Oke.
3: Okay. Insomnia.
4: Surya Minang dan Ayang Bol.
0: Surya Ben Hill. Oh, sederhana. Oke. Boleh juga nih Damar nih. Oke.
4: Nanti kita bakal balik lagi kalau muda yang ngomongin soal makanan.
0: Makanan okay. The best Padang food according to you. Oh.

Dengerin Prambos. Dengerin Prambos. Dengerin Prambos ya. Ah, ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Radio.
1: Hollywood lagi-lagi berduka karena aktris yang terkenal dengan perannya di Heroes. Mm-hmm. Heroes tuh salah satu serial yang menurut gue cukup kontroversial juga sih di eranya karena idenya bagus, eksekusinya bagus. Terus juga pas yang season terakhir tuh buset. Lumayan eksplisit sih.
0: Maaf, aku gak nonton.
1: Lo gak nonton?
0: Enggak.
1: Heroes tuh Damar pasti gak nonton Heroes.
0: Siapa yang di sini nonton Heroes?
1: Kinoy. Tuh, gila, gak ada yang nonton Heroes. Itu bagus banget itu. Itu jadi ceritanya mereka tuh orang-orang biasa yang tiba-tiba punya super powers gitu. Nah, salah satunya si aktris ini, si Hayden Panettiere ini, itu memerankan, gue lupa nama karakternya, pokoknya kalau gak salah Claire, dia termasuk
0: Claire Bennett, ya.
1: Iya, itu ya. Claire Bennett, ya itu, dan itu dia termasuk yang salah satu yang strong di situ, jadi kayak pemeran utamanya lah salah satunya. Dia meninggal.
0: Tapi gue tuh nonton film dia Bring It On nggak sih?
1: Bring It On.
0: Gue kecepetan ngomongnya Pak. Ya gue nonton dia di situ dan banyak banget waktu pas ketika ada info kalau dia meninggal itu teman-teman gue tuh yang anak cheerleader, jujur. Cheerleading gara-gara
1: Hayden.
0: Beliau, iya.
1: Di Bring It On.
0: Iya, karena filmnya waktu zaman-zaman gue sekolah kan waktu SD SMP itu lagi hits-hitsnya tuh kayak cheerleader gitu. Jadi untuk anak-anak cheerleader itu sangat-sangat berkesan gitu. Gitu Pak. Gue sedih.
1: Oke, nanti abis ini kita akan bacain infonya ya ke Ula Muda. Stay tune.
2: Dengerin Prambos ya. Ribet. Dan

0: Kembali lagi lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
1: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
2: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
1: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
2: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
1: Apa? Diskon 5%?
2: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
3: Mohon perhatian kepada seluruh calon traveler, penerbangan menuju kota impian Anda akan segera dimulai. Sudah siapkah mewujudkan perjalanan yang selama ini ada di wishlist kamu? China Airlines siap membawa kamu terbang dengan berbagai pilihan jadwal connecting flight di hari yang sama, pilihan kelas cabin sesuai kebutuhan kamu, serta beragam penawaran harga menarik khusus di Astindo Travel Fair 2026. Temui China Airlines di Peak Avenue mulai tanggal 20 sampai 23 Agustus 2026. Untuk info lebih lanjut, kamu bisa cek Instagram di @ChinaAirlinesJKT dan Facebook China Airlines Indonesia. Dari wishlist jadi boarding pass. Yuk wujudkan impian traveling kamu bersama China Airlines.
4: Halo sayang, aku gak...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
4: Halo, sayang. Aku gak...
5: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo, sayang. Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
6: Hai Kawulan Muda, aku Bernadia. Yay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kawulan Muda. All the best, Prambors.live.
7: Prambors, mangga lagi.
8: Oke. Okay.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Kabar duka datang dari Hollywood. Actress Hayden Panettiere meninggal dunia. Wafat di usia 36 tahun, masih muda banget ini. Mm-hmm. Cuma kacek 4 tahun sama lo, Ken.
0: Iya.
1: Ini dikonfirmasi oleh ayahnya kepada ABC News dan People Magazine. Terakhir sih, kabarnya itu overdose. Mm-hmm. Dan cardiac arrest, jantungnya berhenti.
0: Iya.
1: Kayaknya sih dia, gue ngelihat di sebuah podcast gitu, dia banyak pernah mengalami sexual abuse, sexual harassment juga.
0: Sama pacarnya?
1: Sama industri.
0: Oh, sama industri, wow.
1: Jadi kayak dia pernah dibawa ke, kalau yang dia cerita ya.
0: Iya.
1: Ada satu aktor, entar gue takut salah.
0: Oh ya, udah.
1: Cari sendiri aja ya kalau dia.
0: Iya. Intinya gitu. pernah mengalami itu deh ya.
1: Dan intinya mulut gue tuh banyak serbuk-serbuk kopi karena gue minum kopi tubruk ya. Terus
0: kok bisa sih
1: makan kopinya?
0: Ya kan, lo tuh dari pagi ada aja gitu loh yang.
1: Dia udah pernah jadi apa aja, Ken?
0: Pernah jadi apa aja?
1: Mm-mm.
0: Oh, ini tuh ada Bring It On, All or Nothing. Ini jujur kalau angkatan gue anak 90-an pasti tahu beliau itu dari sini. Gitu. Ada Scream, ada Remember the Titans, ada I Love You, Beth Cooper. Ini aku juga nonton. Sama Ice Princess.
1: Ice Princess tuh maksudnya?
0: Aku juga enggak nonton. Oh ya, ice skating benar-benar. Ya.
1: Dia juga ngisi suara jadi model karakter di game Until Dawn. Oh iya, benar-benar.
0: Apa kita baca sendiri? Kita sendiri
1: iya, bener-bener.
0: Apa?
1: Iya, benar-benar. Dia pernah merilis buku yang highlight perjalanan dia mengatasi postpartum depression, addiction dan recovery, trauma dan kekerasan dalam rumah tangga. Domestic violence serta rasa kehilangan. Jadi kayaknya emang karena dia udah dari kecil jadi
0: artis,
1: star gitu. Itu pasti kan kebayang gak sih lo, kayak lo gak punya hidup yang normal gitu.
0: Iya, kayak setiap hari ya benar-benar keset. Abis itu ketemu sama orang-orang yang jauh lebih tua daripada lo.
1: Terus juga apa namanya, selalu dalam sorotan.
0: Benar. Kayak gak boleh salah dikit ya. Apalagi zaman sekarang kan, maksudnya dengan social media, kayak lah kok gak usah pakai back sound dong Pak.
1: Iya.
0: Gitu, tapi kita doakan semoga keluarganya diberikan ketabahan, ya kan Pak?
1: Betul sekali. Dan kita akan bertemu lagi
0: setelah yang ini.

0: status palsu.
1: Siapa yang nyanyi? Teman kamu.
0: Setengah mati mencintai.
1: Ayo siapa? Enggak setengah mati dong, setengah hati.
0: Oke, status palsu.
1: Ya, kan originally Fidial Diano,
0: Fidial tapi Dono. Ini Fidial Diano
1: yang
0: almarhum.
1: Enggak, yang ini di remake sama siapa?
0: Ini
1: teman kamu loh.
0: Oke oke, gue tahu.
1: Band kamu dulu.
0: Tahu gue, yes. Ran. Wow. Bukan Niji.
1: Bukan.
0: Lala Huta.
1: Iya. Yeah.
0: Lala Huta nanti mau main ke Dan di pagi-pagi. Lala
1: Huta. Lu tuh jangan suka janji-janji, mereka tuh udah kayak siap loh.
0: Boni, gue telepon Boni nih ya.
1: Boni udah 3 kali ditelepon. Kata Boni, iya gue udah siap, gak dateng-dateng nih.
0: Masa sih?
1: Iya, makanya kapan? Langsung aja kasih tanggal.
0: Kita telepon gitu. Boni ya, Boni. Besok. Besok bisa gak?
2: Besok kan ada.
0: Besok? Oh iya.
1: Oh besok ada
0: Panji, besok ada Panji.
1: Lah, dikasih tahu juga.
0: Ya sudah. Bon. Ini lo ditungguin ini sama pendengar
1: Sete Dennis
0: ke Lala Huta, bro. Lala Huta kapan nih?
3: Nunggu dikabarin kemarin katanya, nunggu kabar. Ayo ya. Boleh dong.
1: Hari ini.
0: Jangan hari ini bisa enggak? Hari ini bisa enggak?
1: Sekarang nih. Ya,
0: sekarang nih.
3: Hari ini. Hah? Hari ini ada meeting sama Sony Music Indonesia.
1: Jangan sibuk.
0: Asik banget nih. Boni Lala Hooters.
3: Maksudnya bisa enggak terlalu mendadak-mendadak kita ada?
0: Lusa ya.
3: Lusa tuh hari lusa hari apa Pak?
0: Rabu.
1: Kamis.
0: Jangan deh Jumat ya, Jumat.
3: Ya Jumat oke boleh. Let's okay. Go.
0: Jumat ya.
1: Sabtu ya. Bisa enggak?
0: Enggak, kita enggak
1: siaran. Kita siaran.
0: Jadi lu siaran sendiri aja.
1: Ya udah.
0: Oke, Bon. Oke, Bon.
1: Baru ada nih.
3: Nanti apa formatnya apa?
0: Ya, lu bawa organ tunggal apa lu bawa cuma? Kita ngeband di sini, oke?
1: Okay? Oke.
0: Okay. Bebas.
1: Okay. Dadah Kak Lala Huta.
0: Jumat ya.
3: Gua enggak sabar berjumpa dengan Cindy Lau.
1: Kenny Jafar.
0: Cindy Lau sih bukan.
1: Sama-sama Chinese. Dadah.
0: Dah Bon. Love
1: ya,
0: you.
1: Bye. Dadah.
0: Gila Bon nih. Asoy deh. Lala Huta hari Jumat main.
1: Keren banget, ditembaknya on air loh.
0: Keren kan? Siapa lagi nih?
1: Udah cukup.
0: Ah, ada Desta nelfon.
1: Kita, ya Allah. Pak Desta.
0: Apa lagi sih? Woi. Ini lagi siaran, kan lu tahu lu juga ikutan live TikTok ya nih?
3: Iya kan, mau kan mati. Kalau gue nelfon lo kan mati TikToknya gue.
0: Oh iya. Gimana, ada apa?
3: Mas Dan... Jadi gue gak update. Jadi gue berani apa topiknya nih?
0: Kita lagi siaran loh, dengerin orang-orang.
1: Kita mau sapa mantan. Nah,
3: juga, karena siaran live ya, ini bukti kalau live.
0: Betul. Bukti kalau live.
1: Emang Mas Desa di mana sih?
3: Ada meeting sama Sony Music Indonesia.
0: Enggak, itu tadi Lala Huta itu Boni. Itu Boni.
3: Ya udah kalau gitu, salam-salam boleh enggak nih radio?
0: Boleh. Salam siapa nih?
3: Buat istrinya Darto nih.
0: Enggak usah ngapain, enggak usah.
1: Dimatiin.
0: Dah.
1: Dimatiin.
0: Kocor kecet aja kata gua nih. Asyuk, syung.

0: Draco!
1: Trot! Trot! Apa kabar, Trot? Ada update apa nih? Update.
0: Gua kemarin seharian sejujurnya gua nangis.
1: Kenapa?
0: Sedih karena gua nonton drakor. Aduh, sedih pokoknya gua. Kayak kok bisa ya kayak gitu ya? Kok tega gitu, Trot? Kok jahat gitu? Kok kayak ih, pokoknya gue nggak kebayang deh kalau misalnya gue yang ada di posisi mereka tuh.
1: Drakor tuh emang keren kalau bikin cerita tuh benar-benar elaborate dan kayak bikin kita berasa sedihnya gitu kan.
0: Kok elaborate? Emang kita terelaborasi. Dan emang kita nggak perlu ngerasain, pura-pura ngerasain, enggak, kita pasti kena dampaknya.
1: Aduh. Apa nih drakor apa nih?
0: Derita rakyat karena koruptor.
1: Waduh.
0: Drakor.
1: Emang itu dramanya kayak drama drakor sih. Drakor, derita

0: Radio.
1: This is Harry Styles.
0: Let's go. Known you for years, it's all that.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
4: Jangan kemana-mana kalau muda, karena abis ini aku punya satu info datangnya dari Federasi Selandia Baru yang tarik dukungan untuk Presiden FIFA Infantino. Selengkapnya, abis yang satu ini. Kalau muda, jadi bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus nih, banyak banget promo spesial yang siap bikin transaksi kamu itu makin untung. Mulai dari tuker poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bright Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bright Store dan Klik Indomaret. Nah, khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapatkan diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus nih, ada flash sale hingga 45%. Plus, beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPBU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustusnya, jangan lewati juga dong My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian BOOM periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk, rayakan Agustus bareng My Pertamina dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuan, langsung aja cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut yuk ke Prambors News. Jadi kalau muda, Federasi Sepak Bola Selandia Baru atau NZF ini menarik dukungannya untuk Presiden FIFA Gianni Infantino. Nah, mereka juga meminta adanya peninjauan independen nih terhadap rencana FIFA menjual saham Piala Dunia yang akhirnya dibatalkan. Nah, NZF sendiri menilai sejumlah keputusan FIFA bikin kepercayaan dan persatuan di tubuh organisasi ini menurun. Sebelumnya, udah ada nih federasi dan organisasi lain yang juga mengkritik Infantino dan mendorong agar ia mundur sebelum pemilihan Presiden FIFA di Maret 2027 mendatang. Itu dia Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
5: Prambors. Prambors News.
6: Bro lagi enggak nih? Dan this.
7: Yo, we're back. Denger-denger banyak yang WFH emang.
8: Iya, katanya
7: emang WFH.
8: Iya, katanya emang dihimbau untuk WFH untuk hari ini gitu.
7: Why?
8: Tapi lucunya ada beberapa kantor yang kemarin justru masuk untuk upacara bendera. Gimana sih?
7: Oh, gara-gara itu makanya sekarang mendingan WFH karena kemarin masuk?
8: Mungkin, I don't know.
7: Kan kecuali misalnya kejepit gitu, Seninnya gak libur, Selasanya libur, Seninnya WFH.
8: Tapi kemungkinan hari ini tuh ada demo juga, tapi gak tahu deh jadi atau tidak.
7: Oh iya benar-benar. Gitu. Katanya hari ini ada demo ya?
8: Mm-mm.
7: Ada demo nggak sih? Benar di mana sih? Di mana sih? Ada yang tahu sih kalau muda?
8: Coba dong kasih tahu nih kabar-kabar.
7: Update yang terbaru dong kalau muda dari luar sana. Oh ada demo.
8: Oh demo. Oke.
7: Untuk menurut si Kak tuh Kak.
8: Nanti kita cari lagi deh di mana.
7: Yang WFH coba kita juga mau absen nih. Yang WFH siapa sih? Kalau mau absen boleh di TikTok live kita ya atau mau ke 0811 6071022 supaya kita bisa ngobrol di WA kita. Di Wawa
8: kita. Enggak, soalnya tadi dari tadi kita nanya kan kayak kenapa sih live TikTok kita turun naik gitu kan. Terus ada yang jawab mungkin lagi WFH kali. Lah, justru kalau misalnya lagi di rumah nonton dong semuanya.
7: Oh,
8: itu
7: gue tahu. Karena hari ini ada demo. Ya. Jadi sengaja si TikTok itu membatasi live supaya enggak ada.
8: Bisa jadi.
7: Ya kan?
8: Finally.
7: Ya kan?
8: Oh
7: ya,
8: my god.
7: Itu.
8: Misteri
7: itu teori
8: terbesar
7: konspirasinya abad itu.
8: Ini itu. Dipecahkan oleh Darto.
7: Bes. Iya kan?
8: Ya.
7: Jadi hari ini tuh emang sengaja ada restriction banyak supaya orang enggak bisa terlalu live gitu.
8: Diredam.
7: Karena
8: guys.
7: Ada demo, kacau. Demonya di mana sih?
8: Banyak. Enggak, lu nanyanya FX. Jangan sama orang-orang yang jam 6 pagi udah di sini dong, Pak.
7: Okay, sorry.
8: Mereka lebih enggak tahu lagi informasi.
7: Biasanya kan radio ngasih informasi. Nah, kita minta informasi ke Ulanda, ya. Masa kita ngasih mulu.
8: Iya.
7: Situ dong kasih ke kita ya yang lagi di jalan kalau ada lihat-lihat demo di mana, info ke kita. Kita ntar kita spread ke kaum muda yang lain.
8: Yes, okay. Oh, yeah.

0: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
1: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

0: Radio.
1: Ini... Katy Perry nih.
0: Masa sih Katy Perry?
1: Benar, Katy Perry. Namanya judulnya Butterfly Wings. Bukan. Lifetime. Yoks.
0: Gue baru
1: ganyem aja lu.
0: Enggak, gue baru aja menyelesaikan satu jalangkote, satu pastel dan satu kroket.
1: Lapar banget. Wah, lapar nih bocah nih. Bedanya jalangkote sama pastel apa?
0: Itu dia, gue enggak tahu perbedaannya apa. Kayaknya ukurannya tuh gedean jalangkote. Terus di dalamnya jalangkote itu ada apa tuh tadi?
1: Flyover. Cacing,
0: toge, ada toge,
1: sih? Ada toge.
0: Ada toge. Nah, oh, menurut gue enggak penting tuh si toge itu dalam jalangkote.
1: Tahu isi ada togenya juga.
0: Bener juga ya.
1: Tapi jalangkote itu kayak pastel kan?
0: Iya.
1: Cuma isinya yang ngebedain tuh isinya doang kan. Kalau pastel kan bihun, wortel,
0: kentang.
1: Mm-mm. Sama rendang tuh biasanya tuh.
0: Waduh.
1: Pastel rendang sih
0: asal itu. Kenyang banget. Jalangkote sama pas.
1: Oke, tapi ya? Kalau ngomongin kuliner daerah, soto Padang, mantap itu. Soto Padang tuh ya yang gue tahu yang di Paksor ya, itu ada bihunnya, terus ada paru kriuk-kriuk, daging kriuk dan daging dendengnya, terus ada paru, terus mantap deh soto Padang tuh. Terus ada kerupuk yang warna
0: kerupuk
1: pink.
0: Kerupuk pink. Habis malah makan jalangkote kok gue jadi ngaco ya ngomong.
1: Jadi enggak bisa siaran lu. Kerupuk pink.
0: Kalau gue makanan best se-Indonesia itu nasi Padang till the day I die.
1: Asik.
0: Gue juarain nasi Padang sih, best.
1: Paksor sih, best sih, Paksor sih.
0: Kayak gue tuh bisa makan pagi nasi Padang, makan siang nasi Padang, makan malam nasi Padang bisa gue. Dan harus ada jengkol.
1: Serius?
0: Kemarin gue makan nasi Padang, Pak. Terus gitu yang udah-udahnya bilang, jengkol, jengkol. Wah, iya, jengkol. Abis, kasih harapan palsu.
1: Kasihan.
0: aduh.
1: Kalau ngeces belum dari tadi? Ngecas mulu lu.
0: Sorry.
1: Kau lama deh. Coba nih, kita pengen tahu rekomendasi makanan di daerahmu. Di daerahmu nih as in warlock ya. Kita butuh warga lokal yang ngasih tahu, yang mungkin yang gak banyak orang tahu tapi underrated parah gitu ya. Hidden gem. Asik deh.
0: Kalau misalnya mau makanan daerah juga boleh loh, karena makanan daerah Indonesia bener-bener kayak beda-beda tiap ininya, pulaunya.
1: Ayam tangkap Aceh best itu mah. Gila itu. Silakan.
0: Coba kasih tahu kita. Kalau misalnya ada fotonya juga boleh ya. 0811.
1: Mabok jalangkote langsung belibet.
0: 607-1022.
1: Iya.
0: Oke, okay, gas.
1: Oke.
2: Bro lagi enggak nih? Dan this.
3: Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Wah, panas juga ya main padel.
2: Time out. Minum cheers dulu dong.
1: Ah, segar. Ini ya alkalin ya?
2: Iya, cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
1: Kalau muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000, minimum transaksi Rp45.000, pakai Kris Brimo berlaku 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksi Rp50.000, pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop dengan diskon 50% maksimal Rp50.000, pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit atau Kris Brimo berlaku 13 sampai 19 Agustus. Buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11 sampai 17 Agustus. Dan khusus Citilink, jangan lupa ya, kode promonya adalah Merdeka. Grab Food dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit, masing-masing berlaku 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Cek promo lengkapnya di bbri.id/promo-hood-ri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat cangcingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta. All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Jangan matiin radio kamu dulu dong, kan masih ada Dedean DS.
1: Yong skroy, kita lagi ngobrolin butuh rekomendasi makanan-makanan lokal nih, maklok.
0: Maklok.
1: Maklok.
0: Toh makdar.
1: Makdar makanan
0: daerah. Ini udah banyak banget yang ikutan di TikTok. Ih, Bapak.
1: Apa sih? Rawon di Soto Ceker. Wah, Soto Ceker Weights kebagusan. Itu dulu bener-bener di sebelahnya komplek gua persis itu.
0: Oh ya?
1: Iya, Soto Ceker.
0: Dan lu udah makan ini atau sering?
1: Jujur, enggak pernah gua. Soto Ceker iya, tapi rawonnya enggak pernah gua. Ternyata gua udah pindah baru tak ngasih tahu lu. Sate kambing muda Tegal dan Sauto, Soto Tauco.
0: Ya, ada juga nasi kerau. Terus gue lihat kan nasi kerau. Nasi kerau tuh kayak apa ya? Khas Gresik ya kayaknya. Jadi kayak nasi kayak gini nih, Mas. Tuh.
1: Nasi kerau enak sih.
0: Ada serundengnya, ada telurnya.
1: Ada bakwan jagung enggak sih tuh?
0: Enggak ada sih ini. Ya terserah kalau misalnya apa? Mau tambahan ya, bakwan jagung.
1: Itu apa? Oh, itu serundeng.
0: Serundeng.
1: Telur asin ya?
0: Ada dagingnya.
1: Ini enak daging sih. Gepuk.
0: Tapi lu kalau makan, lu prefer yang kuah-kuah atau yang kayak gini nih? Yang kering banget. Ini kering semua.
1: Kuah sih best sih, kuah sih best sih.
0: Ada gembul juga nasi tempong. Jadi di Bali itu ada nasi tempong pink. Enggak, kalau gue sukanya yang pink. Gue gak tahu kenapa. Menurut gue nasi tempong tuh adalah makanan yang sangat-sangat biasa, tapi nagih.
1: Pedes-pedes sih soalnya. Pedes iya, sambelnya kan?
0: Abis itu gue excited banget kalau ngomongin makanan ya. Cumi hitamnya, Pak. Wah,
1: gila.
0: Mantap.
1: Itu asoy sih.
0: Ayam taliwang sama sate
1: Rembige Lombok, di Mataram itu kan. Udah pernah. Nasi Padang Kari Minang Ciputat. Menurut Kevin Pratama.
0: Ada juga yang kita telepon atau yang voice note atau yang
1: cungkring. Cungkring Mang Uceng. Cungkring apa sih? Cungkring Mang Uceng.
0: Enggak tahu gue.
1: Oke, anak-anak Gen Z enggak tahu ya, pada bengong-bengong semua nih.
0: Ini Bang Utan kayaknya itu jualan lu deh. Fotonya kok bagus banget.
1: Oh iya lagi. Fotonya kayak dia ngambil dari internet itu.
0: Iya, makanya. Tapi makanan Indonesia tuh lu setuju enggak, Pak? Paling enak. Maksud gue kalau lagi traveling, ada tuh momen-momennya gue bakal kangen.
1: Kangen kan? Iya kan? Makanya kalau misalnya traveling ke luar negeri tuh kayak bawa abon aja.
0: Iya,
1: mau bawa abon aja. Udah kalau misalnya udah bosen makan roti-roti mulu, kayak misalnya ke Eropa, London itu ya, buset, makanan roti kalaupun ada makanan juga enggak enak.
0: Ini waktu itu gue kan pernah jalan-jalan pak Eropa 3 minggu, lama kan tuh. Hari ketiga gue udah makan itu nasi goreng pakai ayam, semua temen gue yang masakin. Karena gue di hari ketiga tuh udah lambung gitu udah enggak bisa nerima. Pizza.
1: Sourdough.
0: Gak bisa loh gue, bener-bener. Dan gue baru pernah, pertama kali dalam hidup gue liburan turun 3 kilo.
1: Ya Allah.
0: Karena selama gue di Eropa, gue gak bisa makan apa-apa, bener. Terus hari ke 2 minggu, temen gue udah masak rawon. Seriusan.
1: Ini yang lo dibawa sama koko-koko Eropa itu?
0: Oh bukan.
1: Beda lagi.
0: Beda koko.
1: Giga-ca. Oke, ini The Conqueror.
0: Berarti gue gak bisa punya cowok bule ya, Pak?
1: Gak bisa.
0: Nanti gue disuruh makan kayak spaghetti. Apalah itu spaghetti? Aloy bro, aloy.
1: Aloy. Deng.
0: Apa lo joget-joget sih, Pak?
1: Sorry.
0: Gitu aja sih.
1: Mewah Delima the best tuh. Mewah Delima tuh esnya mertua gue.
0: Widih, best. Kirim dong, bro.
1: Kirim dong. Mertua gue lagi malas bikin katanya. Dimut-mutan dia. Kok selalu aja. Kok bisa begitu sih?

0: terus.
1: Ngapain ngajakin gue patungan beli microwave?
2: sorry. Ada, sorry. Ini ada obrolan ini nih, curhatan off air kaula muda.
1: Ya, mendingan kita ceritain itu sih, lebih enggak seru.
2: Mendingan kita, siapa tahu nih ada dari
1: Miyako.
2: Hartono Elektronik.
1: Yes.
2: Ya betul. Mau endorse kita microwave sih, kata gue sih ger sih kata gue nih.
1: Panasonic ada nggak sih?
2: Kita butuh microwave ya. Ya. Kalau muda di sini buat manas-manasin jalan kote.
1: Yes.
2: Soto ceker.
1: Rusak lagi hari kedua. Jadi gini, kalau muda kita tuh punya microwave di depan. Umurnya tuh hampir 10 tahun.
2: Udah lebih tua dari Pramus microwave itu.
1: Terusnya kan ditaruh di depan, jadi bisa dipakai juga sama Delta, sama orang-orang atas gitu. Ya ampun, belum manasin apa-apa, Pak. Wanginya udah wangi kare.
2: Serius tuh?
1: Ih, bau banget, parah.
2: Gue beli. Kan gue kemarin mau beli kopi. Gue mau bikin kopi. Ya, pas mau ngerebus, wah, kuah Indomie nih kata gue nih. Di termos nih. Kata si Jepeng, apa gue mau bikin mie? Ya oke, gue beli tuh. Gue khusus tuh beli tuh. Ada, sekarang kita bisa manasin air. Masak air pakai itu baru.
1: Kita juga butuh ini sih, kulkas. kulkas butuh, Pak.
2: Kok gue jadi ngisi rumah nih? Udah eksek nih. Kurang ajar ya.
1: Coba lu bayangin, Pak. Misalnya lu beli apa-apa gitu kan. Misalnya gue kemarin dari Makassar atau di mana. Okay. Gue bisa bawa oleh-oleh.
2: Bener, bener. Butuh water heater gak di sini kira-kira? Kalau mau sih gue pasangin di atas gedung nih.
1: Tapi bener, Pak, soalnya tadi gue ke WC, bau airnya tuh bau air tanah, gue suka enek gitu.
2: Filter dari penguin, oke, filter penguin, water heater Ariston ya, oke, asik deh.
1: Sama genteng juga
2: genteng
1: perlu
2: kan? Genteng boleh sih, genteng sih, plafon kita harus ganti baru sih, plafon nih kata gue nih ya.
1: Aduh, silakan kalau mau endorse ke 0811-60.
2: Ngapain, gak usah.
1: Gak usah, Pak.
2: Tapi abis ini kita punya info, ternyata ada busana dari kulit nanas.
1: Wow.
2: Stay tune kalau mau.
3: Dengerin Prambos ya, ribet. Dennis kembali lagi, lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.
4: Duh, macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian, bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
6: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: The Dandies di Prambors Radio. Di live kita sedang bersama dengan Gina dan juga
1: Kinos.
0: Halo.
1: Kiki New Ostok. Oh.
0: Kasian Pak.
1: Nih. Oh, kita nggak bisa dengar mereka sih?
0: Iya nggak bisa dengar. Yaudah ntar aja kita bacainnya dulu nih. Busana dari kulit nanas.
1: Taruh dulu nih orang kita. Hai Gina. Aku nggak bisa dengar kamu.
0: Halo. Iya. Ada gak suara lo? Gak kedengeran mas.
2: Ini emang iya sih, karena ini outputnya dari TikTok.
0: Oh, outputnya dari TikTok.
2: Mau ada lempar
0: di situ. Ya Allah, ribet banget nih
1: Luar biasa nih kolaborasi antar dua radio. Gina, semua orang pada nanyain Desta Gina balik lagi gitu, katanya tinggal ini Kinos gitu.
0: Mas nggak ada yang bisa dengar.
1: Oke.
0: Ya udah, yuk.
1: Ribet.
0: Nanti kita pikirin dulu ya, gimana caranya bisa ngobrol sama Kinos dan Gina. Tapi kita lagi mau ngomongin soal busana kulit nanas ini loh.
1: Ini berarti busana nggak dingin ya, nanas
0: panas,
1: gitu.
0: Panas. Ya kan. Jadi desainer Laras Andriani asal Bogor meraih Avant Garde Award di Australian Wearable Art Festival 2026 karena karyanya berjudul Silent
1: Luminous.
0: Yes.
1: Berkonsep busana berbasis material ramah lingkungan.
0: Mm-hmm.
1: Bahan utamanya apa?
0: Bahan utamanya adalah limbah pertanian lokal berupa serat daun dan kulit nanas yang diolah menjadi benang dan dirajut.
1: Iya.
0: Oh, gue pikir yang kulitnya nanas yang masih tajam-tajam itu dijadiin apa gitu?
1: Enggak, udah diolah.
0: Iya.
1: Terus dipadukan secara artistik dengan kain jacquard daur ulang serta sisa bahan produksi lainnya.
0: Iya, proses pembuatannya berapa lama tuh, Pak?
1: 1700 jam atau 7 bulan.
0: Oh my god.
1: 6 bulannya leha-leha dulu.
0: Jadi baru kerjain 1 bulan. Ya
1: bener.
0: Aduh. Nggak, tapi keren.
1: Ada eksperimen, revisi-revisi detail gitu-gitu.
0: Bener. Tapi keren. Nah.
1: Oke. Okay.
0: Iya.
1: Oke. Masih live enggak sih kita?
0: Masih.
1: Udah bisa.
0: Mau ngomong enggak nih sekarang?
1: Iya.
0: Oke.
1: Masih live enggak sih kita?
0: Masih. Ya, udah tapi bisa. Udah bisa.
1: Oke.
0: Masih live. Udah enggak jadi.
1: Kita lagu aja, Peng. Singkat,
0: Peng. Lagu, Peng.

0: dan gak ada yang lain selain Kocrot Kecret nih. Iya.
1: Dan kali ini Kocrot Kecret membahas sebuah topik yang sangat sensitif.
0: Apa itu, Pak?
1: Pacaran beda.
0: Beda agama kah?
1: Enggak tahu, kita dengerin aja, mau enggak?
0: Boleh. Gas.

0: Kecret, pacaran beda.
1: Wah, lagi happy temen gue jajanin bakso dong.
0: Gue sedih banget.
1: Oh, sedih Kecret, kenapa Kecret?
0: Gue putus sama Kecret.
1: Gak mungkin, Tret. Kenapa, Tret?
0: Gue udah tahu kalau kita tuh gak bisa bersama. Ini kayak patah hati yang dipersiapkan gitu. Kayak dari awal sudah.
1: Jangan lupa 13 Agustus nonton seni Merayu Tuhan.
0: Kok lu promo sih?
1: Tret, kenapa, Tret? Kenapa putusnya? Kenapa ceritain, Tret?
0: Ya kan emang kita kan beda ya.
1: Beda apa?
0: Beda, gua beda, dia beda. Tapi gua tetap gimana caranya gua harus sama dia terus. Tapi sekarang setelah kita jalanin gak bisa.
1: Beda apa ini? Beda apa? Beda gua, agama?
0: Gua sama Kicit pacaran beda asrama.
1: Susah tuh.
0: Gua di asrama laki,
1: iya.
0: Di asrama cewek.
1: Susah tuh.
0: Gak bisa ngapa-ngapain dong gua. Pacaran apaan kira kita? Gak bisa.
1: Oh, jadi koboy.
0: Gue pacaran beda asrama gue. Aduh, sebel banget deh aku deh. Gimana? Asa dah he. Woi,

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.
2: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Dengerin Prambos ya. Ribet. Kita Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: ya.
1: Tengen weo. Asik banget deh. Palu,
0: nge-DJ lagi dong pak, please.
1: Let's go man. DJ di RTO siap mengguncang lantai dansa. Let's go. Tapi gue maksimal jam 9 gue udah ngantuk.
0: Lantai dansa lagi. Tapi lagi hits itu.
1: Parah kan, kita 30s, bikin kita bikin party jam 4 mulai, jam 9 kelar.
0: Yuk, let's go.
1: Gimana?
0: Di kantor Prambos aja sini, biar murah-murahan.
1: Aduh.
0: Iya Pak Ude, kemarin kan kita udah bikin launching Prambors dor-doran kan.
1: Yo, benar. Sekarang kita bikin party Dendis Day Out
0: DJ
1: Sunset Party.
0: Yes.
1: Sunset Party sih best.
0: Catat. Semua yang dia keluarkan dari mulutnya itu, ya kan? Jadi gini kalau udah
1: waktu itu kan Sunset Party. Apa?
0: Kita bikin Dendis pedahan.
1: Yang ya kan? lo nggak ikut ya, itu kan lo?
0: Sorry. Nah itu kan keluar dari mulut Pak Darto gitu aja ya. Yang suruh cari sponsor, yang suruh cari tempat,
1: lah,
0: ngumpulin.
1: Bro, kreatif director bro.
0: Oh, iya bener. Oh ternyata kreatif director nyuruh-nyuruh doang. Iyalah. Ah baru tahu.
1: Ntar yang main di Dennis Day Out Sunset Party DJ Darto sama DJ Ulio sih. Ya DJ Ulio kata gue sih best.
0: DJ Panik.
1: DJ Ulio sih boleh sih.
0: DJ ya. Panik tuh.
1: Mau gak? Kita bikin ya.
0: Jujur yuk pak.
1: Ya kita bikin ya.
0: Tapi pak, please lo kasih lagunya yang BPM-nya tuh beda-beda. Jadi
1: enggak, kemarin gue ngapain gue back to back sama dia? Dia main sendiri.
0: Justru itu challenge-nya buat dia. gue spill biar dikit.
1: DJ panik ini.
0: Dia DJ panik banget pak. Gue lihat tuh di deck-nya kan, si DJ Residence ya, dia tuh udah nyamain BPM-nya 130 sama 130. Kan gampang banget pak.
1: Iya tinggal di play doang.
0: Kesalahannya tuh sedikit banget kan, cuman ketuk 1, 2, 3, 4 pencet gitu kan. Dia kehilangan beatnya pak, sampai si DJ-nya muter lagi, sampai lagunya habis. Lah kalau gitu back to back doang dong, kayak di radio anjir, gitu.
1: Tungguin ya, pokoknya nanti Dendis Day Out X Tango kita bikin sunset party.
0: Ah hai.
1: Dateng ya, awas loh, ya oke ya.
0: Keren.
1: Tiket price-nya masuknya 300 ribu.
0: Gak usah, kok mahal banget. Katanya mendingan gua party di SCBD.
1: Tapi kita pamit dulu nih, udah jam segini guys.
0: Let's go.
1: Have a great day ya. Kita ketemu besok bersama Danang. Danang udah balik besok ya. Bye.
0: Bye.
2: Dengerin Prambos ya. Ribet. Dennis kembali lagi. Lawakan-lawakan garing yang menggelitik tapi nyebelin tapi ngangenin itu ya.

0: Yes, Prambors Mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangkal lagi.
2: Gue mau tanya dong.
3: Hah, gue lagi buru-buru nih.
2: Ya elah, sebentar doang.
3: Penting ini. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
2: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
3: Emang boleh selengkap itu?
2: Buruan, kasih tahu.
3: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana. Dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
2: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi daftarnya kemana ya?
3: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
2: Mantap. Makasih infonya ya.
3: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
4: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
5: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
4: Special performance yang bikin merinding.
6: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
4: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Pond, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren, kaswalala, yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi, jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors makan lagi dengan para wadiabalanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Ketret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
5: Prambors, mangga lagi.
6: Yes sir.

0: Coast Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Cari teman nonton atau dinner, DM gue @iflar. Mwah.
2: Daytime Show with Ralphie.
1: Daytime Show with Ralphie on Prambors Radio. Selamat hari Selasa kalau muda. Ada Ralphie di sini sampai jam 3 sore nanti. Pokoknya jam 11 sampai jam 3 sore di hari ini Selasa 18 Agustus 2026. Kita bakal bedah panggung olahraga post weekend kemerdekaan sampai semuanya kalau muda, lifestyle, pop culture, everything in between akan Raffi bahas hari ini di Daytime Show. So don't go anywhere and happy Tuesday. Gimana nih rasanya balik lagi setelah long weekend? WhatsApp dong kalau muda, 0811 607 1022.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

Daytime Show on Prambors Radio with Raffi. Kalau udah habis long weekend itu pasti satu hal yang gue lakuin adalah binge eating. Gue tuh lagi malas banget olahraga. Gue shout out ke coach lari gue dulu, coach Devikri, maaf banget gue belum ngerjain PR lari udah 2 minggu kali ya. Tapi emang ada masanya untuk demotivasi gitu kalau udah. Kalau lagi malas juga mungkin lari atau nge-gym, mungkin bisa dimulai dari jalan kalau udah. Karena jalan apalagi kalau pakai jam ya, itu kan ada zona-zonanya. Kalau di zona 2 itu katanya paling cepat buat ngebakar lemak. Kalau dulu orang lari-lari lomba-lomba buat nyari kecepatan dan bikin ngos-ngosan, buru-buruan, trend zone to running nih sekarang justru nuntut pelari buat santai banget dengan denyut jantung yang rendah. Riset sports science membuktikan kalau lari di zone 2 ini justru efektif banget ngebangun stamina ketahanan jangka panjang tuh. Dan juga mempercepat pembakaran lemak tanpa bikin tubuh gampang cedera. Tuh kan kalau muda, mending cobain deh jalan dulu. Atau yang gaulnya bilang zone 2 heart rate running. Ciailah.

0: bingung mau ngapain. Gue juga bingung.
1: Ralfi, si cowok bingung.
2: Daytime Show with Ralfi.
3: Gue mau tanya dong.
4: Hah, gue lagi buru-buru nih.
3: Ya elah, sebentar doang. Penting ini.
4: Ya udah deh, mau nanya apa sih?
3: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
4: Emang boleh selengkap itu?
3: Buruan, kasih tahu.
4: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
3: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
4: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
3: Mantap. Makasih infonya ya.
4: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

Raffi di Daytime Show on Prambors Radio. Balik lagi kalau muda. Tadi lagi ngebahas zone to running atau jalan kecil-kecilan yang ternyata efektif buat kebakar lemak. Menarik sih. Tren ini ngeruntuhin stigma kalau olahraga efektif itu harus selalu yang bikin tersiksa, ngos-ngosan. Gue tersiksa banget pas high rock sih kemarin kalau muda. Lari santai yang masih bisa sambil ngobrol ternyata nih jadi kunci utama untuk atlet-atlet atau penggemar olahraga untuk membangun fondasi stamina. Jadi friend reminder kalau muda, kalau belum bisa lari, gak apa-apa. Jalan aja dulu.

0: Daytime Show on Prambors Radio with Ralphie. Kalau udah, gue lagi melihat-lihat satu tren ya yang gue temukan online, namanya social detox space. Nah, apa sih social detox space? Jadi tempat ini para orang yang datang diwajibin menyimpan HP mereka di dalam locker khusus selama berada di area kafe. Gimana? Apakah ini sesuatu yang menarik buat lo kalau muda? Di saat orang udah glued to their phones, mau dimanapun mereka berada, apakah tempat ini agak tingling gitu? Gue sih jujur belum ya, gue masih hooked on my phone, dan kalau di tempat umum pasti gue masih megang HP. Tapi this is a nice way to keep people socializing. Konsep ini sengaja diciptain buat ngajak anak muda kembali menikmati momen interaksi langsung, membaca buku atau sekedar ngelamun tanpa gangguan notification dari HP lo kalau muda. Menurut lo gimana? 0811-607-1022. Social detox space. Yes or no?
1: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. and also stream on prambors.live.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
2: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
2: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo, atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget, dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
6: Prambors mangka lagi.

Daytime Show with Ralfion Prambors Radio. Balik lagi kalau muda, masih sampai jam 3 sore. Tapi dari tadi ngebahas lari, gimana kalau Prambors bikin lari bareng kali ya? Kemarin kan ada Dendis Day Out tuh, ada ikutan kalau muda. Sepedaan dari Prambors ke Kotara Coffee ya kalau gak salah namanya. Abis itu balik lagi ke Prambors. Gimana kalau kita bikin edisi lari long run Sunday, ngumpul di kantor Prambors, ada yang mau gak? Kalau muda, santai-santai aja, pace 7 gitu kali ya. Gak usah rame-rame gak apa-apa, yang mau-mau aja kalau muda. Kalau tertarik, boleh dong WhatsApp atau DM gue deh di @iflar. Ada yang dong Ral, lari Prambors 0811 607 1022. Kalau rame, gue buat.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors semangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors, mangka lagi.

0: with me, Raufi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on Prambors.live. Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
3: Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya.
4: Hai semuanya, aku Raisa. Senang sekali tahun ini bisa bergabung di panggung Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya, sebagai Sri Kandi.
5: Hai, saya Rayunita. Super excited dan gak sabar. Kira-kira ada kejutan apa lagi ya tahun ini?
6: Halo, kami Padi Ribon. Jangan lupa datang dan saksikan Pagelaran Sabang Merauke, hanya Indonesia yang punya. Hikayat Sri Kandi Nusantara.
3: Hikayat Sri Kandi Nusantara. Pertunjukan budaya kolosal dan spektakuler bersama Raisa, Yura Yunita, dan Padi Reborn serta 700 seniman dari Sabang sampai Merauke. 21 sampai 23 Agustus 2026 di Indonesia Arena Senayan, Jakarta. Beli tiketnya di tiket.com sekarang juga. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram @pagelaran_sabang_merauke.
0: Kalau muda, merapat yuk. Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raufi.

0: lagi Kanyaah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited.
0: Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best,
1: Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

It's the daytime show with Ralphie on Prambors Radio, Indonesian number one hit music station. Ada satu nama kalau muda yang mungkin udah gak asing di kuping kita, apalagi kalau tumbuh besar di era nonton Star World, zaman-zaman ada series Heroes pas gue SD tuh. Hayden Panettiere kalau muda. Aktris yang meninggal di umur 36 tahun, baru aja weekend kemarin. Ada beberapa rumor yang bilang kalau sang aktris meninggal dunia akibat serangan jantung, yang langsung dibantah tegas oleh pihak keluarga dan perwakilannya. Sampai saat ini belum terbukti kenapa penjelasannya untuk meninggalnya Hayden Panettiere kalau muda. Dan kabar palsu ini dipastikan murni hasil manipulasi dan juga berita bohong dari situs-situs tak bertanggung jawab demi mengejar kliks. Yang kita tahu sampai sekarang adalah kalau Hayden Panettiere itu benar meninggal dunia di umur 36 tahun, namun penyebabnya belum tahu kenapanya kalau muda. Tapi jadi ingat masa-masa Hayden Panettiere lagi gila-gilanya main film kalau muda. Boleh kasih tahu juga your favorite Hayden Panettiere film apa? Karena pastinya her work will carry on.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.
4: Gue mau tanya dong.
5: Hah, gue lagi buru-buru nih.
4: Ya elah, sebentar doang.
5: Ini nih. Ya udah deh, mau nanya apa sih?
4: Gue tuh lagi nyari universitas yang bagus. Fasilitasnya komplit, kampusnya juga gak jauh dari rumah.
5: Emang boleh selengkap itu?
4: Buruan, kasih tahu.
5: Ya Universitas Gunadarma lah. Pengajarnya profesional. Dan yang paling penting, kampusnya update sama era digital zaman now. Mau jurusan apa aja ada. Berkualitas, kampusnya di mana-mana, dan udah terakreditasi BAN PT peringkat unggul.
4: Oh iya, Universitas Gunadarma emang paling the best kalau urusan teknologi. Tapi, daftarnya kemana ya?
5: Tinggal klik aja www.pendaftaran.gunadarma.ac.id atau bisa langsung datang ke kampus Gunadarma terdekat. Semua info pendaftarannya udah ada di website. Buruan daftar.
4: Mantap. Makasih infonya ya.
5: Udah, semudah itu pertanyaan lo.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
6: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
7: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku pilih.
3: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. Daytime show with me, Raffi, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

Hello, hello. Welcome back. Hello, Uda and Alfie, the daytime show on Prambors Radio. Mau ngingetin aja kalau apa yang lo lihat di internet itu belum tentu nyata kalau muda. Ini dari kasus Hayden Panettiere aja yang beritanya simpang siur, jadi pelajaran juga kalau kita semua ini di era informasi yang serba satset, di tengah banyaknya berita yang langsung sharing-sharing aja gitu di forum forward, kita tuh harus memverifikasi sumber berita resmi itu dari mana gitu. Itu udah wajib sih. Gue juga sekarang tuh gak asal-asal nge-forward berita, ngasih tauin berita ina-inu, karena harus dicari tahu juga dulu kalau muda apakah berita itu asli atau palsu. Jangan sampai lu kena clickbait. Stream now. Join now on Prambors.live.

0: Welcome back to the daytime show with Alfian Prambors Radio. What's up, Galang Muda? How you doing this afternoon? Masih di jam makan siang. Silakan kalau pengen nge-share makan siang lo ke Ralfi, ke gue di WhatsApp Prambors 0811-607-1022. Tapi tadi lagi ngebahas juga masalah fact checking. Gimana sih caranya lo tahu konten itu benar atau enggak? Yang paling pertama gue lakuin adalah ngelihat komen atau nyari konfirmasi dari portal berita yang lebih terpercaya. Kalau mudah, misalkan lo lihat cuman di feed Instagram, kan banyak tuh homeless media sekarang yang lo nggak tahu benar atau enggak. Coba cari mungkin di Kompleks atau Variety yang udah jelas lah kalau berita itu fakta tuh, factual. Tapi gue dari komen sih biasanya. Kalau lu biasanya nyari tahu berita itu benar atau enggak, gimana kalau mudah?
1: Ralfi orangnya baik.
2: Ralfi seperti abis.
3: Ralfi suaranya seksi.
4: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Ralfi.
5: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
6: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi.
5: Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
7: Prambors, mangga lagi.

Daytime show with Raffi on Prambors Radio Indonesia, number one hit music station. Mau cerita dikit tentang weekend gue kemarin. Shout out buat temen gue Dimas dan Xenia yang resmi sudah menikah. So I'm giving you a shout out on the air. May you live happily ever after. And thank you for inviting me to your wedding at Phuket, Thailand. Pertama kali gue ke Phuket kalau udah untuk nikahan temen gue itu. Dan ternyata Phuket bagus loh. Maksudnya kalau lu lebih suka tempat yang lebih sunyi daripada Bangkok, Phuket sih. Apalagi lu kalau suka pantai, mantap kalau udah. Enak buat chill-chill. Habis itu makanan juga enak-enak. Tapi makanannya enakan Bangkok sih. Tapi Phuket chill banget kalau udah. Kalau lu gak suka hingar-bingarnya Bangkok, ke Phuket deh menurut gue. Cobain deh. Next destination lu nabung, lu ke Phuket. Coba, gue sih suka banget.

Daytime Show with Raffi on Prambors Radio. Welcome back to the show. Kalau muda, gak kerasa udah mau setengah jalan aja nih. Next, gue akan ngebahas apa aja yang seru yang ada di Conference D23. Ini exponya Disney yang diadain tiap tahun. Jadi mereka ngasalin project-project apa yang akan mereka rilis kalau muda. Pasti banyak ngomongin Marvel ini mah. So, don't go anywhere. I'm gonna spill what you miss on D23 Disney Expo. Di jam berikutnya kalau muda on the daytime show.

are listening to Prambors. Prambors. Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Merdeka! Buat lo yang masih bingung liburan 17-an mau kemana, Loket punya kabar super seru nih. Spesial perayaan 17 Agustus, ada diskon menanti untuk kamu yang ingin jalan-jalan. Gak tanggung-tanggung, ada potongan diskon 45% menanti kamu yang ingin ke Jungle Land, Saloka Park, Sudut Pandang Sudut Cerita, BX Ring, Gondola Ancol, Eureka Kids Farm Kuningan, SeaWorld Ancol, SteamTech, Dusun Semilir, Dufan, Samudra Ancol, Atampis, Jakarta Birdland, Portal, dan wahana seru lainnya. Buruan amanin tiket liburan kemerdekaan lo sekarang juga. Pembelian tiket di loket.com dan promo cuma sampai di 31 Agustus. Jangan sampai kehabisan ya.
2: Cari teman nonton atau dinner? DM gue @iflar.
3: Daytime Show with Ralphie.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
3: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita.
4: Jabar Now edisi Selasa 18 Agustus diantaranya mengenai HUT ke-81 RI, layanan dasar di Jawa Barat belum terpenuhi. Jebakan program pemerintah fiktif, puluhan warga Sukabumi tiba-tiba tanggung utang bank. Serbuan platform digital global, KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Saya, Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Duka mendalam mewarnai peringatan Hari Kemerdekaan di jalur utama Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya. Sebuah kecelakaan lalu lintas hebat yang melibatkan truk Colt Diesel dan minibus Daihatsu Grand Max merenggut 4 nyawa sekaligus. Seluruh korban tewas merupakan satu rombongan keluarga yang tengah melakukan perjalanan darat menuju Bandung. Peristiwa naas itu terjadi Senin 17 Agustus jam 1:30 siang. Menurut saksi mata di lokasi kejadian, kecelakaan bermula saat truk Colt Diesel yang datang dari arah Bandung terlibat tabrakan adu banteng dengan minibus Grand Max yang melaju dari arah berlawanan. Kerasnya benturan membuat truk terguling di tengah jalan hingga mesinnya mengeluarkan asap tebal. Sementara minibus terperosok ke dalam kolam di pinggir jalan dengan posisi terbalik. Warga yang berada di lokasi langsung berhamburan membantu evakuasi para korban yang terjebak di dalam kabin kendaraan yang terendam air.
5: Kalau desa ugal-ugalan, oh, nabrak Grand Max sampai ke kolam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
4: Upaya penyelamatan berlangsung dramatis. Dua korban yakni Rasidi, 52 tahun, dan Nurlailah, 50 tahun, meninggal dunia di lokasi kejadian akibat luka berat. Sementara dua korban lainnya, yakni Rasti dan seorang anak laki-laki bernama Andri Rustandi, berusia 12 tahun, sempat dilarikan ke Rumah Sakit Hermina untuk mendapatkan perawatan medis intensif. Namun, Senin malam kedua korban luka berat itu tidak dapat tertolong. Satuan Lalu Lintas Polres Tasikmalaya Kota masih melakukan penyelidikan menyeluruh guna memastikan penyebab utama tabrakan. Kanit Gakum Polres Tasikmalaya Kota Ibda Devi Budi Radiansyah menegaskan, pihaknya masih lakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab utama kecelakaan maut ini. Menurutnya, dua kendaraan yang terlibat mengalami kerusakan parah dan sudah diamankan sebagai barang bukti untuk pemeriksaan lebih lanjut. Niat hati ingin memutar roda ekonomi lewat program budidaya singkong, puluhan warga desa Mekarsari, Kecamatan Ciracap, Kabupaten Sukabumi, justru harus menelan pil pahit. Tanpa pernah merasa mencairkan pinjaman bernilai fantastis, nama-nama mereka kini justru masuk daftar hitam perbankan atau blacklist, akibat dugaan modus penipuan berkedok program pemerintah.
6: Kasus ini mencuat saat salah satu korban, Otang, mendapati permohonan kredit di Bank BRI ditolak mentah-mentah. Alih-alih mendapatkan modal baru, Otang terkejut lantaran tercatat memiliki tunggakan utang mencapai 48,6 juta rupiah. Tragedi jerat utang ini bermula pada Juni 2022. Saat itu para petani diiming-imingi program penanaman singkong yang diklaim milik pemerintah. Dengan syarat menyediakan lahan, warga dijanjikan suntikan modal hingga 25 juta rupiah per hektar. Sedikitnya 25 hingga 26 warga tergiur dan masuk dalam jaringan perangkap tersebut. Tanda-tanda kejanggalan sebenarnya sudah terlihat sejak proses administrasi, bukannya dibawa ke kantor cabang resmi perbankan, puluhan warga justru digiring ke sebuah lokasi di kawasan Warung Kiara untuk menandatangani formulir pembuatan rekening bank.
2: Yang mengajaknya itu ketua kelompok tani desa Mekarsari yang nama itu Junani, katanya ada program singkong per hektar 25 juta. Yang 25 juta itu enggak cair, cuman cair 7 juta 300.
4: Seorang tukang cukur di Desa Cimulang, Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, Nur Hidayat, viral di media sosial setelah mengucapkan kata siapa sudah merdeka saat petugas kecamatan mengajaknya memasang bendera merah putih.
7: Nur Hidayat mengaku ucapan tersebut disampaikan secara spontan. Ia mengungkapkan pernyataan itu merupakan ungkapan keprihatinannya terhadap kondisi ekonomi masyarakat, terutama tingginya harga kebutuhan pokok dan sulitnya mendapatkan penghasilan.
8: di situ saya nggak ngeluarin kata untuk menolak pemasangan bendera. Saya cuma ngomong emangnya udah merdeka. Cuman dia tuh masih tutup nyincer saya sama pertanyaan itu. Terus ibu camat juga udah ngebenerin bahwa itu tuh bukan orang dari kecamatan.
7: Sementara itu, Camat Rancabungur Dita Aprilia menegaskan kedatangan petugas ke sejumlah lapak dan toko bukan untuk melakukan intimidasi. Petugas hanya mengajak masyarakat memasang bendera merah putih sebagai bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan.
9: Permohonan maaf, kesimpang siuran informasi berita yang ternyata menjadi viral ya. Kami ada kegiatan menghimbau kepada warga untuk memasang bendera merah putih, menghimbau kebersihan.
7: Meski sempat viral, Nur Hidayat akhirnya tetap memasang bendera merah putih di kiosnya di Jalan Raya Rancabungur, Kabupaten Bogor.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengakui bahwa di usia Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI yang ke-81 tahun, masih banyak pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah yang harus segera diselesaikan. Satu di antaranya adalah layanan dasar dan infrastruktur yang layak. Usai memimpin upacara HUT ke-81 Republik Indonesia di Gedung Sate Bandung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan, perayaan kali ini harus jadi momentum refleksi bagi dirinya sebagai kepala daerah. Pasalnya, ukuran kemerdekaan tidak hanya sebatas terbebas dari penjajahan, tetapi juga kemampuan negara menghadirkan pelayanan publik yang dirasakan oleh seluruh rakyat. Dedi mencontohkan, hingga kini masih terdapat persoalan mendasar yang belum terselesaikan di Jawa Barat, salah satunya adalah akses listrik bagi masyarakat. Saat dirinya awal menjabat, tercatat masih terdapat sekitar 500 ribu warga yang belum menikmati akses listrik. Kondisi ini dinilai memprihatinkan, mengingat Jawa Barat merupakan salah satu daerah dengan sumber energi melimpah.
11: 500 ribu warga Jabar nggak punya listrik. Padahal Jabar itu pusatnya energi listrik. PLTA ada di sini, geotermal ada di sini. Pembangunan ini selama ini seringkali mengabaikan daerah yang menjadi sumber produksi. Sehingga daerah sumber produksi itu sering mengalami penderitaan. Di situ menghasilkan listrik, orang situnya terusir, tapi listriknya nggak kebagian. Nah ini kan perspektif yang harus segera dibenahi dan diakui sebagai sesuatu yang harus dikoreksi dalam tata kelola keuangan daerah.
4: Terima kasih, Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak ke radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net. Saudara, serbuan platform digital global KPID Jabar serukan kedaulatan informasi. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Jawa Barat menyerukan penguatan kedaulatan informasi nasional di tengah kian besarnya pengaruh platform digital global. Seruan disampaikan melalui deklarasi penyiaran menggugat di Gedung Indonesia Menggugat Kota Bandung Minggu 16 Agustus.
12: Lewat deklarasi yang dihadiri seluruh komisionernya, KPID Jawa Barat menyampaikan 3 tuntutan utama, yakni kedaulatan informasi, keadilan industri penyiaran, serta perlindungan ruang publik dan frekuensi dari dominasi platform digital global maupun kekuatan modal asing. Ketua KPID Jawa Barat, Adiana Slamet menegaskan, kedaulatan informasi merupakan hak mutlak bangsa guna melindungi masa depan generasi penerus dari serbuan informasi tanpa filter.
3: Kami menolak keras segala bentuk penjajahan digital, di mana kekuatan modal asing mengeksploitasi ruang udara kita tanpa tunduk pada hukum Indonesia. Dari Bandung, bumi Pasundan, kami mengetuk kesadaran nasional, rebut kembali kedaulatan udara kita, tegakkan keadilan dalam setiap siaran.
12: Selain itu, KPID Jawa Barat juga mendorong keadilan distribusi ekonomi dalam industri penyiaran agar lembaga penyiaran lokal tetap memiliki ruang proporsional untuk mempresentasikan budaya daerah. Adiana berharap deklarasi penyiaran menggugat dari Bandung ini mampu menjadi momentum nasional untuk memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi tantangan perubahan arus digitalisasi.
4: Kreativitas dan semangat kebersamaan warga di Tasikmalaya dan Ciamis diuji dalam momen kemerdekaan tahun ini. Ada pengibaran bendera di bawah jembatan gantung, pula ada upacara bendera Agustusan di tengah danau.
13: Semarak peringatan 81 Republik Indonesia dirayakan secara unik oleh warga perbatasan Tasikmalaya dan Ciamis. Bendera merah putih berukuran raksasa 10x20 meter sukses dikibarkan secara vertikal di bawah jembatan gantung Sukamena, Kota Tasikmalaya, Senin 17 Agustus. Ketua Panitia dari RW 07 Kampung Benteng, Fajar Utama, menyebutkan pengibaran bendera raksasa ini merupakan tradisi tahunan kali ketiga sejak jembatan di atas Sungai Citandui diresmikan. Pengibaran dilakukan secara terampil oleh 5 pemuda setempat yang telah menjalani latihan intensif.
14: Kami mengajak warga agar selalu senantiasa mencintai Indonesia, meskipun begini keadaannya, tapi kita hidup tinggal di Indonesia.
13: Tak hanya seremoni pengibaran bendera, ratusan warga yang hadir juga menggelar aksi peduli lingkungan dengan membersihkan sampah di sepanjang aliran Sungai Citandui serta memeriahkan dengan beragam lomba khas Agustusan. Sementara itu, cara unik dan penuh makna ditunjukkan warga Kabupaten Ciamis dalam memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Upacara bendera digelar dari atas rakit bambu yang mengapung di tengah perairan kawasan wisata Danau Lembur Galuh, Senin 17 Agustus. Dalam proses itu, inspektur upacara beserta petugas mengibar bendera harus menyeberangi danau menggunakan rakit untuk mencapai panggung utama. Meski harus bertarung menjaga keseimbangan di atas air, pengibaran bendera merah putih sukses berkibar sempurna diiringi tepuk tangan riuh peserta dari tepian danau. CEO Lembur Galuh sekaligus inspektur upacara Cuncun Eris Budiana mengaku bangga atas suksesnya ide spontan yang disiapkan 2 minggu sebelum acara ini.
15: Lihat ada stage, kenapa tidak kita bikin yang lebih unik dan supaya lebih meriah di tengah danau.
4: Di hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, ada yang berbeda di Kabupaten Majalengka. Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kemerdekaan kepada warga di Kecamatan Talaga berupa jembatan baru yang menjadi penghubung antar desa di Desa Talaga Kulon. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter itu menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan hingga menghambat berbagai aktivitas.
16: Memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Kodim 0617 Majalengka memberikan hadiah kepada warga berupa jembatan penghubung antar desa yang berada di Desa Talaga Kulon, Kecamatan Talaga, Kabupaten Majalengka. Jembatan sepanjang sekitar 26 meter tersebut menjadi salah satu fasilitas vital bagi masyarakat. Sebelum dibangun, kondisi jembatan yang menjadi akses warga mengalami kerusakan sehingga menghambat berbagai aktivitas.
17: Dua desa, Desa Campa dan juga Talaga Kulon, sekali mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Kedua desa yang tadinya terhambat oleh alam, adanya saluran air yang membentang hampir 26 meter, jembatannya rusak, jembatannya tidak ada, dan akhirnya komunikasi dan lalu lintas tidak bisa dilaksanakan.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.
1: Here we go. This is Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
2: Langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, Prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Sticks, ticketing partner resmi yang ada di Prambors. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.

Welcome back to the show, Kalau Muda Ralfi di Daytime Show. Lagi ngomongin project apa aja sih yang lagi dilakuin sama Disney Kalau Muda. Ini gue spill dikit-dikit aja ya, maksudnya biar tetap semangat gitu dan tidak meninggalkan Disney. X-Men akan di-reboot, walaupun X-Men yang ada nanti di Avengers Doomsday bukan X-Men rebootan yang ini ya. Dan untuk penggemar Incredibles, gila Incredibles tuh yang pertama gue SD kelas 5, yang kedua gue udah kerja, yang ketiga akan dirilis 2 tahun lagi Kalau Muda. Incredibles 3, mantep gak tuh?

0: Raffi on the daytime show di Prambors Radio. Masih dari D23 Disney. Salah satu topik yang berapi-api banget di acara kemarin adalah jajaran pemeran X-Men kalau muda. Gue mau ngebahas satu aja dari semua, karena ini menurut gue pengambilan keputusannya cepet banget. Sampai akhirnya dia bisa jadi Rogue. Ada satu karakter X-Men namanya Rogue, di mana dia kalau megang mutant lain, kekuatannya bisa jadi punya dia untuk 1 menit gitu. Dan ini adalah karakter yang lumayan ikonik di dunia X-Men. Nah, tau gak yang jadi Rogue siapa nih di X-Men reboot beberapa tahun lagi rilisnya? Indi Navarrete yang jadi Nikki di film Obsession. Kalau udah gitu aja. Menurut gue sih, karena film Obsession itu dia langsung di cast jadi Rogue, dan nantinya banyak project-project keren sih dari Indi Navarrete. Menurut gue ya, kalau muda. Kalau muda, berapa tuh? Lo tinggal dengerin, biar gue yang updatein. Asik. Only on Daytime Show with me, Raffi.
1: Halo kaula muda, ini Ari Dagings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
2: Prambors mangkal lagi.

Ralphy on the daytime show. Welcome back kalau muda. Lagi ngomongin film-film yang lagi disiapin sama Disney nih ke depannya. Tapi kita ngomongin film yang ada sekarang dulu deh. Dari tadi udah ngomongin The Future, tapi sekarang kalau lo belum nonton Spider-Man Brand New Day, wah, agak keterlaluan sih kalau muda. Menurut gue udah dirilis 2 minggu, sekarang waktu yang tepat buat nonton. Karena kalau sekarang lo kena spoiler, itu udah bukan salah yang ngasih spoiler. Salah lo belum nonton. Jadi silakan go to your nearest theaters and watch Spider-Man Brand New Day and let me know what you think. Karena kalau gue jujur, not my best Spider-Man movie. It's still entertaining, but not my cup of tea. Fight me kalau muda.

0: Kafka. Halo kaula muda, ini Ari Dagings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors mangkal lagi.

0: cari teman nonton atau dinner, DM gue at Iflar.
1: Mwah. Daytime Show with Ralphy.
2: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau One plus jutaan rupiah voucher belanja. Lapar abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian lovers. Langsung aja cek info lengkapnya di Instagram at Kota Casablanca atau hubungi 021-2946-5000. Kota Casablanca, light up the color of your life.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Lalala Festival. Southeast Asia's leading music festival is officially back. Catat tanggalnya 22 dan 23 Agustus di G Expo Jakarta. Line up-nya paten banget. Akan ada Codeline, Rex Orange County, Two Door Cinema Club, Horn, Flow, Beavers, dan masih banyak musisi lainnya. Jangan sampai skip experience art installation dan visual yang keren khas Lalala yang gak bisa kamu temuin di festival lain. Jadi jangan sampai kelewatan ya. Langsung amanin tiket kamu sekarang di www.lalalafest.com.
0: Bingung mau ngapain? Gue juga bingung.
1: Ralphy, si cowok bingung. Daytime Show with Ralphy.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Peringati hari ulang tahun ke-81 RI, Pemkot Bandung fokus perkuat pelayanan dasar. Bendera merah putih raksasa berkibar di flyover Pasupati. Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka. Saya, Santi Kesari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat untuk terus memperkuat pelayanan kepada masyarakat. Tema peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia tahun ini, yaitu Indonesia berdaulat, adil, dan makmur, harus diterjemahkan secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat bertindak sebagai Inspektur Upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Plaza Balai Kota Bandung pada Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan makna berdaulat berkaitan erat dengan kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatan sendiri. Oleh karena itu, semangat kemandirian tersebut juga harus diterapkan di tingkat daerah, termasuk Kota Bandung. Pemerintah Kota Bandung menerjemahkan semangat tersebut melalui penguatan pelayanan dasar bagi masyarakat. Menurutnya, penguatan pelayanan dasar akan terus diarahkan mulai dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan dengan melibatkan partisipasi aktif pengurus RT dan RW.
2: Bersama-sama dengan pemerintahan Provinsi Jawa Barat yang dipimpin oleh Gubernur Kang Deddy Mulyadi, kita memperkuat pelayanan dasar, peningkatan kualitas pendidikan, kualitas akses kesehatan, jangkauan layanan yang diperluas dengan perbaikan lingkungan, penanganan masalah-masalah seperti masalah sampah, masalah ketertiban dan keamanan, serta tata kelola pemerintahan yang bersih, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Pelayanan ini juga dipastikan agar diterima oleh seluruh warga Kota Bandung dari level kota, kecamatan hingga wilayah kelurahan dengan partisipasi aktif seluruh pengurus RW dan RT di wilayah Kota Bandung.
1: Alun-alun Kota Bandung kembali dibuka untuk masyarakat setelah dilakukan sejumlah evaluasi dan perbaikan. Pembukaan kembali ruang terbuka publik tersebut diresmikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan bertepatan dengan Pesta Rakyat dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia, Senin 17 Agustus 2026. Farhan mengatakan pembukaan kembali alun-alun Bandung dilakukan setelah pemerintah kota melakukan evaluasi sejak Januari 2026. Sejumlah persoalan yang sebelumnya menjadi keluhan masyarakat telah diperbaiki sehingga dinilai siap kembali digunakan. Menurutnya pembukaan kembali alun-alun Bandung harus diikuti dengan pengelolaan dan pemeliharaan secara berkelanjutan oleh dinas terkait serta kewilayahan melalui tim khusus yang bertugas menjaga kebersihan kawasan. Selain itu aktif mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan fasilitas publik. Meski telah kembali dibuka, masyarakat dapat menggunakan kawasan Taman Alun-Alun Bandung selama jam operasional, mulai pukul 8 hingga 4 sore. Farhan berharap pembukaan kali ini dapat berlangsung secara permanen selama tidak kembali ditemukan persoalan yang membutuhkan perbaikan.
3: Diberikan kembali alun-alun yang sejak Januari yang lalu saya evaluasi dan sekarang sudah siap. Untuk masyarakat silakan manfaatkan ruang terbuka publik ini yang merupakan warisan dari para pendiri Kota Bandung untuk betul-betul dimanfaatkan sebagai ruang terbuka bersama-sama. Badai aman, badai botram, badai piknik, mangga, tapi tetap diikuti peraturan ya mengenai hal-hal yang sangat penting, kebersihan dan lain-lain. Dan juga tentu saja kita ingin taman ini menjadi taman yang akan selalu membuat seluruh warga Bandung bahagia dan gratis dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore.
1: Bendera merah putih berukuran besar dibentangkan di Jalan Layang Muchtar Kusuma Atmaja atau flyover Pasupati Kota Bandung pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 Senin 17 Agustus 2026. Pengibaran bendera merah putih berukuran 20 x 6 meter tersebut melibatkan komunitas, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, TNI dan Polri. Wakil Wali Kota Bandung Erwin mengatakan pembentangan bendera raksasa tersebut menjadi bentuk rasa syukur atas kemerdekaan yang telah dinikmati masyarakat Indonesia selama 81 tahun. Menurutnya momentum tersebut memperlihatkan kebersamaan berbagai elemen masyarakat di Kota Bandung. Perbedaan latar belakang maupun kelompok tidak menjadi penghalang untuk menunjukkan kecintaan kepada tanah air.
4: Tentunya ini akan tentu lain sangat berbeda. Untuk rasa syukur kepada bahwa hari ini mereka ada di sini sebagai elemen masyarakat, LSM, Ormas, terus Kadas, Ibu Kadi, Kualakon, semua bingung, semua bersatu sebagai bentuk alwa-alwa atau sebagai bentuk cinta pada air, sebagai bentuk rasa cinta bahwa itu sudah mereka berkenaan. Itu, alhamdulillah, di Bandung ini sudah kompak, bingung, tidak pernah malam. Karena semuanya bercinta. Jadi acara ini menyatukan semua elemen untuk kecintaan kepada negara yang
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya Muhammad Farhan, Wali Kota Bandung. Bandung Retail 2026 hadir sebagai acara puncak bulan belanja di Kota Bandung. Karena di Bandung selalu punya cerita. Maka saya bilang nih ke semua orang, hayo tuh aja, yuk semuanya rame-rame. Bandung Retail 2026 is coming tanggal 21 sampai 23 Agustus 2026 dengan official venue di Laswi Heritage. Di Bandung Retail di sini banyak promonya melimpah. Mulai dari semua outlet ada di mall, di retail-retail, di hotel-hotel, di restoran-restoran, transportasi sekalipun ada diskonnya, sampai produk UKM kebanggaan Kota Bandung. Dari satu tempat ke tempat lain, jadi seru banget. Saya tunggu di Bandung Retail 2026. Ingat ya, Bandung Retail 2026. Great deals, great experience. Hayu ke Bandung, hayu orang belanja. Hatur nuhun atunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bandung. Dalam semangat memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, Dinas Sosial Kota Bandung mengajak kita mengenang perjuangan yang telah mengantarkan bangsa ini pada kemerdekaan, sekaligus melanjutkan semangatnya melalui karya dan kontribusi nyata. Indonesia dibangun dari keberagaman, perbedaan suku, budaya, bahasa, dan latar belakang menjadi kekuatan ketika kita bersatu dalam tujuan yang sama. Mengusung tema Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, mari jaga persatuan, hormati setiap perbedaan, dan bersama menghadirkan kesempatan serta kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Sebab, kemajuan Indonesia bukan hanya tanggung jawab satu pihak. Setiap langkah, sekecil apapun, ketika dilakukan bersama akan menjadi kekuatan untuk membawa bangsa ini semakin maju. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
5: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com.
1: Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung akan kembali membuka rute penerbangan internasional mulai Oktober 2026 mendatang. Direktur Utama PT Angkasa Pura, M. Rizal Pahlepi, mengungkapkan layanan penerbangan internasional yang akan dibuka kembali adalah rute Malaysia dan Singapura. Menurutnya, Bandara Husein Sastra Negara sudah memiliki pengalaman dengan kedua rute tersebut dan peminatnya cukup banyak. Rizal berharap maskapai untuk rute internasional yang dilayani oleh Bandara Internasional Husein Sastra Negara Bandung dapat terus bertambah.
6: Dalam persiapan tentunya Kementerian Perhubungan dan Angkasa Pura dengan koordinasi dalam waktu time frame dengan bulan ke depan kami perkirakan di bulan Oktober, tapi mudah-mudahan akan bisa tidak hanya di Oktober tapi berkontinu. Tentu ini sejarahnya bahwa Husein pernah kembang dengan rute Singapura Kuala Lumpur, mungkin hari ini juga jumlah airline-nya akan juga bertambah dari sebelumnya. Jadi saya kira adalah efek positif yang dirasakan oleh airline itu sendiri dan tentunya para calon penumpang.
1: Polisi menangkap seorang pria berinisial AR, terduga pelaku pencurian dengan kekerasan, yang merampas sebuah ponsel milik wisatawan di Jalan Lengkong, Kota Bandung. Kasat Reskrim Polrestabes Bandung, Ajun Komisaris Besar Polisi Anton mengatakan, pada saat kejadian korban bernama Irma Sriani Nasrun sedang berjalan keluar dari sebuah hotel tempatnya menginap untuk mencari apotek. Tiba-tiba dipepet oleh pelaku yang langsung merampas ponsel milik korban. Setelah menerima laporan tentang adanya aksi penjambretan, polisi langsung melakukan penyelidikan dan tidak perlu waktu lama, pelaku berhasil ditangkap. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara.
7: Pelaku sudah tertangkap, dia sengaja mengincar korban yang lengah yang menggunakan handphone, kemudian dia langsung merampas.
8: Sampurasun warga Bandung, masih ada event keren di pertengahan bulan Agustus ini. Mau olahraga lari dengan sensasi yang tidak biasa? Ikuti Runtainment di PT Dirgantara Indonesia tanggal 29 Agustus. Jangan lewatkan juga Bandung Artmon, pameran seni rupa yang digelar selama 30 hari di berbagai titik di Kota Bandung mulai tanggal 23 Agustus sampai 23 September. Semakin lengkap dengan reguler titik kumpul setiap hari Rabu, pertunjukan musik di Pendopo Kota Bandung. Musik, seni, olahraga, sudah lengkap semua. Ajak keluarga dan orang tersayang untuk menjadi bagian dari keseruan di Kota Bandung. Follow at rentainment.ptdi, at Bandung Artmon, dan at Tikpul Bandung untuk informasi lebih lanjut. Jangan lupa juga follow Instagram at tic.bandung untuk berbagai informasi pariwisata lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung.
5: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.

0: SSNI Jabar siap digital. Click and play. www.radio.
1: Here we go.
2: This is Prambors 98.4 Bandung, Indonesia number one hit music station.
3: Amankan tiketmu, jangan sampai kehabisan. Beli tiketnya di loket.com atau di n-jakarta.com. Promoted by PK Entertainment.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stay for more on Prambors.

Yes, it's Ravi here. Welcome back to Daytime Show on Prambors Radio. Lagi ngomongin vinil, karena sekarang pasti masih banyak yang koleksi vinil, apalagi dengerin lagu juga dari vinil langsung kalau muda. Selain jadi pajangan yang bagus, tapi juga menjadi aset untuk dengerin musik dengan lebih jernih. Satu pergeseran budaya yang menurut gue keren banget di era dimana semua hal tuh serba digital dan cepat. Kepemilikan rilisan fisik nih ngasih apa ya, emotional bond gitu, dan ada satu rasa apresiasi karya yang jauh lebih tinggi antara fans dan musisinya. Jadi lo koleksi that experience and feeling, cia, memang begitu kalau muda. Tapi apa nggak, ada yang lo koleksi juga nggak? Kan ada orang koleksi vinil, ada koleksi sekarang brewek kartu Pokemon. Lo koleksi apa kalau muda? Let me know, WhatsApp 0811 607 1022.

0: Rafi on the daytime show di Prambors Radio. I think I saw some Ariana Grande di playlist tadi udah gue puterin kalau muda. Nge-confirm juga kalau ini berita terbarunya ya, walaupun gue udah sempat ngastawin, tapi buat lo yang belum tahu kalau muda, Ariana Grande stepping away from the spotlight. Dia ngambil keputusan buat rehat sejenak dari media sosial dan apapun itu, murni untuk kesehatan mental dan kualitas waktu pribadi. Friendly reminder dari Ariana Grande, kalau in life berani take a break dari apapun yang sedang terjadi. Bukan kabur dari masalah ya kalau muda, tapi take a break properly. Itu keputusan yang tepat dan sehat. Tapi jangan sampai nyusahin orang lain.
1: Cari teman nonton atau dinner? DM gue, at Iflar.
2: Mwah. Daytime Show with Ralphy.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
1: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Serunya sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors makin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di Prambors.live.
2: Prambors, mangga lagi.

What's up, kalau muda? Ravi is back here on the daytime show di Prambors Radio. Mau mengingatkan kalau Prambors itu banyak aktivitasnya kalau muda. Kemarin ada mendadak Lalala Fest, habis itu si paling bola mangkal bareng Alex. Ini sebenarnya lagi di Singapura sekarang nonton Alex Warren kalau muda. Tapi kedepannya banyak banget loh. Plus Prambors lagi buka loker, lowongan kerja ada di postingan Prambors di Instagram. Kita lagi nyari announcer, lagi nyari produser, live team untuk TikTok dan masih banyak lagi. Pokoknya for further updates dan further information langsung aja ke @prambors atau prambors.live.

0: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambors Mangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
1: Prambors Mangka lagi.

0: ready to join the vibe. Tap in on Proverbs.life now.
1: It's like a Polaroid.
2: Annyeonghaseyo, Enjin. Siapin engine bom kamu dan bikin Jakarta jadi lautan merah. Enhypen bakalan ke Jakarta lagi dalam Enhypen World Tour Blood Saga in Jakarta. Catat tanggalnya, 23 Januari 2027 di Jakarta International Stadium. Saksikan penampilan spektakuler, visual yang memukau, dan lagu-lagu favorit Enhypen yang bakal bikin kamu ikut sing along sepanjang malam. Enjin, let's make memories with Enhypen. Amankan tiketmu, jangan sampai kehabisan. Beli tiketnya di loket.com atau di enhypeninjakarta.com. Promoted by PK Entertainment.
3: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
2: Daytime show with me, Ralphie, from 11 a.m. till 3 p.m. And also stream on prambors.live.

0: Raffi orangnya baik.
1: Raffi sporty abis.
2: Raffi suaranya seksi.
3: Tuh kan, gue yang semantep ini kok dianggurin. Dengerin dong, Daytime Show with me, Raffi.

0: Prambors Radio.
1: This is Harry Styles.
0: Let's go.
2: Halo wargi Kanyaah Kota Bandung. Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: hits. All the vibes on Prambors.
1: Duh, gelang emas gue patah. Cincin juga udah gak muat. Jual gimana ya?
2: Hah? Masa lo gak tahu sih? Langsung ke I Love Emas lah. Lagi hits banget loh. Terima perhiasan dalam kondisi apapun.
1: Hah? Emang bisa?
3: Ya bisa dong. I Love Emas. Pelopor nomor 1 di Indonesia. Yang bisa beli perhiasan harga tinggi dalam kondisi apapun. Mau rusak, patah, anting tinggal sebelah, atau berat kurang dari 1 gram, semua bisa. Metode pengecekannya pakai alat canggih tanpa gosok. Cepat, akurat, dan I Love Emas juga membeli logam mulia lain. Kayak perak, platinum, palladium, rhodium, dan berlian. I Love Emas ada di Jabodetabek, Bandung, Surabaya, Bali, Medan, Makassar, Semarang, Solo, Palembang, dan akan buka cabang baru di berbagai kota di Indonesia. More info, cek www.ilovemas.co.id atau hubungi 0822-7773-0000. Ingat, cuma I Love Emas, bukan yang lain. Solusi jual emas, hanya I Love Emas.
4: Jual emas harga emas.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

makanya jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia.
1: Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best,
2: Prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: ready to join the vibe. Tap in on Prambors.live now.
1: 17-an tanpa shopping. Big no ya. Yuk, rayakan semangat kemerdekaan di Indonesia Shopping Festival. Mulai 7 sampai 23 Agustus 2026, cuma di Kota Casablanca. Nikmati diskon hingga 80% di berbagai tenan favoritmu. Mulai dari fashion, beauty, lifestyle, sampai F&B. Dan ini yang paling seru. Cukup tunjukkan struk belanjaanmu dan kamu berkesempatan memenangkan grand prize BYD atau Wine plus jutaan rupiah voucher belanja. Lapar abis shopping. Ikutin juga Every Bites Rewards. Belanja di tenan F&B, terus klaim gift vouchernya ya. Masih mau lebih? Wajib juga cobain Pesta Durian Kemerdekaan dengan All You Can Eat Durian plus berbagai olahan durian yang siap banget manjain para durian.

0: Sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Kambers channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like?
2: I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: All the hits, all the vibes on Prambors.

itu waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: You are listening to Prambors.

0: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Masyarakat Sumatera Barat akan mengirim 5 ton rendang untuk para korban gempa NTT. Selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus, banyak promo spesial yang siap bikin transaksi lo makin untung. Mulai dari tukar poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bread Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bread Store dari Klik Indomaret. Khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax, atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapetin diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus, ada flash sale hingga 45%. Plus beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPBU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustus, jangan lewatin juga My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian boom periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk rayakan Agustus bareng My Pertamina. Dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuannya, langsung cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau atau LKAAM bersama Gemu Minang menggalang 5 ton rendang untuk korban gempa Nusa Tenggara Timur. Sebanyak 700 kg telah dikirim pada tahap awal menggunakan pesawat angkut TNI AU. Rendang dipilih karena siap santap, tahan lama, dan juga praktis dikonsumsi di tengah kondisi bencana ketika akses ke dapur umum bisa terbatas. Bantuan ini dihimpun melalui kolaborasi berbagai elemen masyarakat Minang dan akan dikirim secara bertahap. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on Prambors.live. Prambors
1: News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
1: Tenggo on Prambors Radio.
2: Yes. Kaula muda, selamat sore. Ada Julio dan Genus menemani kamu di Tenggo. Let's go. Sudah jam 4 kaula muda ya.
1: Di mana sih teman-teman aku nih 18 Agustus nih?
2: Karena kan seharusnya hari ini itu most likely and most of you itu FWB.
1: Most likely, most of you.
2: Lihat, most likely maksud FWB. Pasti friends with bebelak ya teman-teman ya.
1: Oh, bagi-bagi ini. Bercucu. Bagi-bagi sufor, Kak.
2: Betul. Enggak, jadi setahu gue Genus, harusnya hari ini itu kaula muda rata-rata pada WFH.
1: Harusnya.
2: Jadi gue berharapan hari ini Jakarta bakal sepi nih, gue jalan mepet-mepet. Kagak, rame masih.
1: Full macet, karena kan sebenarnya si WFH itu hanya disarankan oleh pemerintah. Kalau kata pemimpin-pemimpin perusahaan yang kapitalis-kapitalis itu, apa itu libur? Kerja lo masuk gitu lah.
2: Itu yang kapitalis, ada juga yang belum mencapai target.
1: Nah,
2: masa sih mau libur koko cici, yakin?
1: Libur mau, lo kapan
2: kerjanya? Bener, balita lo.
1: Jadi sekarang kita juga ingin menyapa teman-teman yang sedang mendengarkan di Prambors.live, yang lagi nonton live TikTok.
2: Mari.
1: Langsung komen absen, lo hari ini masuk apa kerja?
2: Hah? Betul.
1: Sama aja ya?
2: Memang.
1: Lo hari ini libur apa masuk?
2: Maaf ya kalau muda, kita buka siaran ini dengan brain rot ya. Jadi intinya buat kalau muda, you absen di sini, adakah yang lagi WFH atau mungkin ada yang lagi WFO kayak Julio sama Genus?
1: Atau yang WFB?
2: Work from Bebelak.
1: Work from Batam.
2: Oh, itu juga bisa. Pokoknya kalau muda langsung aja ke WhatsApp nih, digalih tuh ada WhatsApp-nya. Salah.
1: Di WhatsApp ada galihnya.
2: Iya, katanya WFO. Oke, halo galih, kita temenin ya. Buat yang pengen kirim ke WhatsApp langsung aja 0811 607 1022. Bisa kita telepon-teleponan juga barangkali kalau muda ya.
1: Kalau mau teleponan bisa, mau kirim voice note bisa, tapi yang jelas sapa-sapa kita juga di TikTok live-nya Prambors, oke? Okay?
2: Betul, aku ulang ya, 0811 607 1022.

0: Kaula Muda,
1: gue Marlo Ernesto.
2: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
3: Prambors, mangga lagi.

0: Minggu on Prambors Radio. Ini ada sebuah hal yang lucu sekali kaula muda.
1: Kenapa?
0: Karena jadi ternyata kami terlalu bersemangat. Tadi kita itu opening not even jam 4 sore. Kayak masih jam 4 kurang sekian kita udah kayak hello people gitu. Jadi
1: iya dah.
0: Iya, jadi ya enggak apa-apa lah. Kita menyapamu lebih cepat, dan untuk teman-teman yang di live TikTok pada komen enggak ada suaranya.
1: Sabar, belum jam 4.
0: Itu satu. Sama dua, kita lagi ngomong sesuatu yang very very restricted dan rahasia dan berbahaya. Kalau dibawa live mungkin aku dan
1: Betul sekali.
0: Akan diringkus. Diamankan pokoknya oleh negara.
1: Penasaran kita ngomong apa ke kantor Prambos sekarang juga. Prambos.
0: Prambos.
1: Biasanya penyiar Prambos ngomongnya Prambos.
0: Bos.
1: Jadi tadi kalau mudah kita habis ngajak lo untuk absen. Di sini adakah yang lagi WFH?
0: Betul.
1: Atau mungkin ada yang lagi WFO seperti kita semua yang di TikTok, gue tunggu absennya ya. Silakan buat yang di TikTok absen, namanya siapa dan kamu lagi kerja apalagi WFH, di mana kantornya. Di WhatsApp dulu ya Genus ya.
0: Yo.
1: Di WhatsApp ada Bagas ya, katanya Bagas hari ini ya Allah, gue juga kerja. Si Bagas, kita coba telepon si Bagas. Tolong naikin slidernya bang, matiin back soundnya. Nah ringing.
0: Harusnya kan? Oh udah diangkat tuh.
1: Halo Bagas.
0: Bagas.
1: Tar sebentar ya, Bang Doyok, let's go.
0: Halo.
1: Oke.
0: Halo guys. Ya.
1: Ah, halo Bagas.
2: Halo.
0: Kerja nih ye.
2: Langsung gue angkat lo.
1: Iyo i. Guys, hari ini lu WFO ya, apa WFH?
2: Gue WFO bang.
1: Ya Allah kasihan banget.
0: Gue boleh tahu bidang ini lo nggak? Kalau kerjanya di bidang apa gitu, di perkantoran apa?
1: Pramugari bang.
2: Enggak bang, gue di usaha sendiri sih.
1: Oh, usaha sendiri.
0: Ya kalau usaha sendiri berarti kamu adalah CEO-nya ya, harus masuk lah.
2: CEO ala-ala.
1: Bro, kantor lu di bidang apa bergeraknya, Bagas?
2: Gue di House of Beauty.
1: House of Beauty, waduh.
2: Iya.
0: Berarti kan kalau misalkan emang lagi ada beberapa orang yang libur kayak gini, malah biasanya dimanfaatkan untuk
1: treatment.
2: Betul, justru itu bang, gue ambilnya di situ.
1: Oh, di daerah mana bro, klinik lo?
2: Di daerah ini, Tendean, Jakarta Selatan, Poncol.
1: Jadi buat kaula muda yang mungkin mukanya pengen juga kinclong, sudah bosan punya muka bopeng, mau muka mulus.
0: Sudah bosan pori-porimu seperti pori-pori buah jeruk.
1: Astagfirullahaladzim.
0: Buah jeruk kan berkomedo tau.
1: Iya benar. Buah jeruk berkomedo. Apa?
0: Iya guys.
2: Gue tuh dengerin radio ini tuh udah dari tahun jebol.
1: Serius loh, dari tahun berapa kira-kira?
2: Aduh udah dari tahun gak enak bang. Dan ini kan terkenal banget ya.
1: Keren.
0: Tapi lu kayak sedih gitu loh, Gas.
1: Iya.
0: Ngobrol sama kita di telepon kita kayak sedih gitu, Gas.
1: Kenapa lu bisa lepet sama teman kantor lu?
2: Gue enggak sedih sih, gue lagi bahagia, cuman lagi gempor aja.
1: Lagi gempor. Enggak apa-apa. Okay. Lu gempor, kita gempor. Yuk kita gempor together.
0: Mau banget gempor together.
1: Ya udah, Bagas. Apa kenapa?
2: Katanya mau foya-foya.
1: Mau foya-foya, tapi sebelum foya-foya kita banting tulang dulu, sayang. Oke, okay,
0: siap. Seperti itu pola hidup ya, siklusnya. Betul. Ya. Kita gempor-gemporan dulu baru kita
1: Semangat selalu kandaku.
2: Amin. Sehat selalu semuanya.
1: Yo, dah Bagas.
2: Oke, okay, thank you.
1: Nah, tadi udah sama Bagas.
0: Yes.
1: Kita punya kaula muda banyak.
0: Asik.
1: Wow.
0: Lo agak berlebihan
1: betul,
0: teriak dan lo harusnya kena denda. Mana box curious kita?
1: Enggak ada, itu kan cuma wacana.
0: Wacana terus. Kita sekarang mau nelfon. Kalau udah bernama Gali. Hai Gali.
3: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore.
1: Gali, WFO apa WFH hari ini?
3: WFO dong tentunya. Tidak ada kata WFH hari ini.
1: Gak apa-apa, kita semangat terus. Kantor lu daerah mana Gali?
3: Kebetulan kantor ada di daerah Mega Kuningan.
1: Mekun.
0: Itu
3: Mekun. Mega Kuningan.
0: Itu betul. Adalah tempat di Jakarta yang paling gak pernah macet.
1: AKA macet tiap hari.
3: Selalu macet.
1: Nah benar.
0: Pasti. Tadi sampai aku cuma nyindir kok, aku cuma sarkas.
1: Gali.
3: Iya.
1: Hari ini di daerah sana gimana? Macet apa lancar? Karena kan harusnya sebagian besar itu WFH kan?
3: Iya betul. Nah kebetulan ini aku baru keluar kantor nih. Gue baru keluar kantor. Jalanan sih masih lumayan agak sepi ya. Cuman udah mulai agak padet nih arah-arah ke Menteng.
1: Lu pulang ke daerah mana? sorry.
3: Pulang ke daerah Rempoa, cuman ini gue lagi menuju rumah sakit dulu menjemput istri, lagi cek di sana.
0: Semoga istrinya sehat-sehat, semoga perjalanan gak macet, karena harusnya kalau masih jam 4 sih belum terlalu chaos ya. Mungkin yang udah padet tuh, udah mulai padet banget tuh jam 6, jam 7 gitu. Ya udah, Galih, lo mau ngomong apa nih ke teman-teman lo yang hari ini juga gak libur nih, yang WFH juga, berikan kita, semangat.
1: Kayak kita-kita gini, yeah. Brother.
3: Yang masuk kantor tetap semangat seperti biasa, meskipun sekarang sudah sore, semangat pagi.
1: Keren. Gue suka nih, saking stresnya sampai lupa waktu. Ya. Oke.
0: Okay. Terima kasih ya Galih.
3: Terima kasih juga Kak Julio, Kak Ginus.
0: Halo.
4: Iya, sore.
0: Mau reservasi buat tempat curhat?
4: Mau, Mbak.
0: Untuk berapa orang, Kak?
4: Satu orang aja saya.
0: Oke. Okay. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
4: Keren, Genus.
0: Loh, ini Julio.
5: Ini Julio.
0: Dih, kerja lo sini.
6: Tango with Julio Genus. Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Halo kaula muda, kamu bisa merayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi sampai jalan-jalan ya. Kopi Kenangan itu ngasih cashback 17.000, minimum transaksinya itu 45.000. Pakai aja Kris Brimo, berlakunya 16 sampai 18 Agustus 2026. Mako dan Jeko juga kasih cashback 50% maksimal 25.000, minimum transaksi 50.000. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Kamu juga bisa ngerasain Wingstop nih dengan diskonnya 50% maksimalnya 50.000. Pakai aja BRI Debit Mastercard. BRI Kartu Kredit atau Kris Brimo yang berlaku 13-19 Agustus. Terus untuk kaula muda yang pengen terbang, Citilink dan Garuda kasih diskon sampai 810.000. Bisa pakai BRI Kartu Kredit, periodenya 11-17 Agustus. Tapi khusus Citilink, jangan lupa ya, ada kodenya Merdeka. GrabFood dan Grab Dine Out juga ngasih diskon 81.000 pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Kamu bisa cek semua promo selengkapnya itu ada di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
2: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
3: Dan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
4: Stream now on Prambors.live.

0: Gaun Prambors Radio.
1: Nah, kalau mudah, jadi memang nampaknya kalau kita perhatikan ya, rute ya, bukan rute maksud saya. Kita
0: roti, roti.
1: Bukan roti, ratu.
0: Ratu.
1: Kalau kita perhatikan kalau mudah di WhatsApp, kalau mudah di TikTok, memang sepertinya tuh banyakan yang masuk, Genus.
0: Om, banyak yang masuk kantor.
1: Iya, masuk banyak, masuk penjara. Emang kita kriminal FM.
0: Enggak, maksud gue apa? Pikir masuk kemana? Masuk ke lagi nonton live-nya Prambors kah? Masuk. Iya, masuk kemana? Masuk tuh banyak banget definisinya.
1: Betul, kebetulan di live-nya Prambors. Oh, dari tadi bertambah loh, sekarang udah mau 100. Yeay.
0: Alhamdulillah, soalnya dari tadi kayak kita mengalami ada beberapa hal lucu lah kaulah muda,
1: iya,
0: seperti
1: betul.
0: Suara tidak ada, lalu tiba-tiba yang nonton jadi kayak vrrrt turun.
1: Gue udah berikrar pada diri gue sendiri ya, kalau yang nonton kita sampai 500, Genus, kita bakal bawa semua kaulah muda ke Catucak, Thailand. Mantap.
0: Lu hati-hati sama kata-kata lu ya. Menurut gue 500 doable banget. Pagi aja bisa 700, walaupun kita memang tidak pernah lebih dari 300.
1: Enggak. Kita bisa lebih dari 300. Kita iming-iming mereka dengan Catucak, Thailand.
0: Catucak. Thailand.
1: Gimana mau 300? Ngomong aja dua penyerek kaku-kakuk. Cacu-cacu.
0: Gue bertanya sama Duke, aka Duke. Kemana aja 2 hari gak live? Apa 2 hari kagak live?
1: Senin kita gak live.
0: Jelas.
1: Suara kita habis. Minggu kita libur.
0: Iya, Sabtu Minggu kita libur. Lu tega lu, kita satu Sabtu Minggu disuruh siaran juga. Apa kata emak gue?
1: Karena emang Prambors itu ya, kita untuk siarannya kita ngikutin kurikulum sekolah swasta Cindo.
0: Swasta Cindo.
1: Betul, jadi Sabtu Minggu kita libur.
0: Tapi kalau swasta Cindo itu Jumat sore juga udah kagak ada kegiatan di sekolah. Jadi harusnya Jumat sore kita gak siaran.
1: Mau banget.
0: Hey,
1: bener-bener.
0: Jangan dong.
1: Tapi kita harus tetap menemani kaula muda.
0: Jadi gimana nih untuk kamu yang hari ini tetap ke kantor kaula muda, tetap WFO, apakah terkena imbas demo?
1: Nah, karena begini kaula muda ya, kan tadi itu yang sudah, ini yang lagi gue baca di media sosial ya kaula muda ya. Jadi untuk teman-teman yang masuk kantor, mungkin lo harus berjuang juga melawan kemacetan. Salah satunya gue juga harus berjuang di jam-jam rush hour kayak gini. Apalagi hari ini itu demo itu, hari ini Genus itu ada demo sejumlah kurang lebih 1000 mahasiswa.
0: Wow.
1: Dari jam 1 siang di kawasan Bundaran HI ya. Nah, masalahnya apa? Kenapa makin macet? Mahasiswa 1000 nih. Polisinya 9000.
0: Banyak amat sih.
1: Enggak, Bang.
0: Polisinya 4 cukup lah.
1: Menurut gue kalau gini jatuhnya adalah polisi lagi ngedemoin mahasiswa.
0: Benar.
1: Nuntut apa sih Pak Polisi? Rame-rame begitu.
0: Banyak kali lah.
1: Betul. Nah, jadi emang 9000 personel gabungan ini dari keamanan dikerahkan buat mengawal di puluhan titik aksi di Jakarta. Nah, dan karena adanya demo ini kaulah muda, ada beberapa ruas jalan yang harus terdampak. Kita kasih tahu dan kamu catat sebelum jalan pulang. Yang pertama Genus,
0: MH Tamrin, lalu Kebon Sirih, lalu Sultan Syahrir, Jenderal Sudirman, Imam Bonjol, dan juga Kiai Haji Wahid Hasyim.
1: Nah, jadi
0: kalau mau dihindari,
1: hindarilah kalau muda ya.
0: Lewat.
1: Nah, lo bisa lewat rute alternatif ya, gue bacain ya. Rute alternatifnya itu kalau lo dari arah Jaksel, Semanggi ya, itu lewat Jalan Gatot Subroto, lanjut rute Jalan Haji Rasuna Said, Jalan Prof. Dr. Satrio, terus Kasablanka, terus lo ke Ponokopi, udah jauh deh udah. Udah lo ke Ponokopi, lo mau ngapain di Ponokopi?
0: Mau ngopi, terserah. Mau ngeteh, bebas.
1: Mau ngopi, mau ngeteh, mau sunat, terserah. Lo urus ya, lo urus itu sunatan-sunatan itu ya. Berikutnya Genus,
0: Jakut. Dari Jakarta Utara kalau mau ke Jakarta Selatan itu mendingan lewat Menteng, terus lanjut Rasuna Said. Ini kata gue semua arah suruh ke Rasuna Said. Kata Rasuna Said, gue mulu.
1: Kata Rasuna Said, slow bang. Slow bang, semua lewat sini, santai dulu teman-temanku.
0: Jadi mungkin untuk kamu yang lagi di jalan, boleh nih ceritain kondisi lalu lintasnya. Apakah dari yang barusan tadi kita sebutin terkena dampak, atau mungkin udah gak macet, atau malah macet parah. Let us know.
1: Kita pengen sapa juga di WhatsApp, ada Dharma yang harus WFO hari ini ya. Terus Genus lo tau gak
0: apa?
1: Ada kejadian tadi pagi.
0: Ada apa?
1: Mas Darto pengen bikin Dendy's Day Out.
0: Lagi. Pelan-pelan Mas Darto. Sepeda lagi.
1: Pelan-pelan kandaku. Ini lebih parah. DJ katanya DJ Darto X DJ Ulio. Masalahnya DJ Ulio juga gak tahu. Taunya dari siapa? Kaulah muda.
0: Dendy's Day Out tapi DJ. DJ-nya outdoor.
1: Apa?
0: DJ-nya outdoor.
1: Bisa outdoor, bisa output, bisa out of topic.
0: Out of topic, out of the box.
1: Jadi kayaknya Dennis Dayot itu nanti kedepannya tuh bakal kayak coffee rave gitu, kayak mungkin party di rooftop Prambors
0: lah.
1: Sunset,
0: banget.
1: sunset session ya.
0: Keren. Betul. Banget.
1: Nih dari si Demit, item bener Jul berkabung kak latihan jadi DJ. Di DJ biasanya pakai serba item.
0: Enggak, dia item biar kelihatan kurus di kamera.
1: Betul. Nyampe Jul, sampai aku nomor satu ya, ikut catucak. Oh ini yang tadi gue bilang kalau yang nonton 500. Jadi tadi di TikTok kalau
0: mudah. Sekarang nonton kita 35 lagi, kita salah apa sih?
1: Gak apa-apa, yang penting kita kan gak kata catucak.

0: right here on Prime Wars.
1: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.

0: Prambors Radio barengan Genus dan Julio.
1: Betul sekali. Ini juga dari kemarin sebenarnya kan hari Sabtu, Minggu, Senin, Minggu, Senin kan kita nge-MC tuh.
0: Betul.
1: Terus sudah berkali-kali juga di MC, gue mengingatkan ke penonton bahwa sebenarnya ini agak pedang bermata dua gitu. Maksudnya ada dua hal yang sedang kita alami gitu kalau muda. Di sisi yang satu, kita merayakan hari ulang tahun negara kita yang ke-81. Betul. Gitu. Tapi di sisi yang satu lagi juga kita harus mengingat bahwa saudara kita di NTT dan Flores itu mereka benar-benar lagi apa ya, lagi ditimpa bencana yang betul, luar biasa banget kalau muda. Dan gue juga cek update-update-nya, lumayan kayak mengiris hati gitu loh.
0: Iya, jadi menurutku dimanapun kamu berada, kalau yes, kamu membuka sosial media, itu kan banyak banget ya tempat untuk berdonasi, tempat untuk membantu lewat channel ini dan itu. Mm-hmm. Sekecil apapun kaulah muda, yuk gitu, nah, untuk meringankan beban teman-teman kita.
1: Itu dia, habis ini kalau muda, gue sama Genus, kita bakal ngebawain update ya. Update yes, dari gempa di NTT dan juga Flores yes, ya.
0: Jadi jangan kemana-mana kaula muda, dengerin yes, terus Tenggo.
2: Aduh, kasihan yang pulangnya Tenggo, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama temen, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang nggak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, prambors.live.
5: Prambors, mangga lagi.
6: Oh boy.

0: update ya Genus ya. Ini berita gempa 7,7 skala Richter yang mengguncang Flores NTT kalau mudah. Sejauh ini 68 orang itu dipastikan menjadi korban jiwa meninggal ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi gempa itu terjadi sekitar 4:58 waktu Indonesia bagian barat atau waktu setempat itu seingat gue jam 6 pagi.
1: Oke.
0: Okay. Gempanya sempat memicu peringatan dini tsunami yang kemudian diakhiri oleh BMKG pada pukul 7:30. Jadi akhirnya peringatan itu diangkat kolom budaya. Walaupun BMKG mencatat gelombang tsunami itu terdeteksi di sejumlah wilayah pesisir, ketinggiannya 0,94 meter di ND. Nah, dampak gempa cukup besar di sejumlah wilayah Flores sampai hari Senin kemarin. Itu BNPB mencatat sekitar 68 orang meninggal dunia, 213 orang mengalami luka-luka, dan juga korban itu tersebar di 7 kabupaten dengan jumlah terbanyak di Manggarai sebanyak 26 orang gitu Genus.
1: Oke, ada update juga ternyata gempa bumi susulan itu di Flores 7,7 skala Richter.
0: Betul.
1: Di hari ini jam 5 pagi tadi, total gempa susulan itu sebanyak 2119 kali.
0: Nah, itu dia. Dan juga aku baru lihat ini dari CNBC kaula muda ya. Jadi Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Kemenhub yang memastikan bahwa seluruh bandara di wilayah Flores dan sekitarnya itu tetap beroperasi normal kaula muda ya pasca gempa. Berdasarkan hasil pemantauan dan juga pemeriksaan di lapangan, tidak terdapat penutupan operasional bandara udara akibat gempa. Jadi seluruh airport itu dapat melayani penerbangan termasuk penerbangan untuk mendukung

0: organisasi. Dan banyak sekali lah aku ngelihat dari mulai perorangan sampai kayak lembaga-lembaga, komunitas-komunitas, iya, semua berlomba-lomba, hal yang sangat baik berlomba-lomba untuk membantu teman kita yang sedang terkena bencana. Jadi
1: nah, itu
0: sekali
1: dia,
0: lagi sekecil apapun disisihkan kaula muda, karena ya namanya berbagi ya, itu nggak akan pernah menyakiti kamu.
1: Satu, bahkan katanya ya, genus sedekah itu bisa melindungi kita dari musibah.
0: Benar.
1: Keren. Kita bikin podcast berkah juga boleh.
0: Tadinya apa?
1: Podcast bersedekah.
0: Itu juga boleh.
1: Ampun.

0: Macarena.
1: Macarena.
0: Tadi startnya suaranya kenceng. Suara kenceng kali, lo gak boleh gitu ya.
1: Sorry my bro. Eh, by the way, kita ada update info demo Genus. Ini dari Kaula Muda.
0: Langsung.
1: Dari Indra katanya, bro, sister, koko, cici, mei. Katanya, situasi demo itu barusan lewat arah Sudirman ke Tamrin dibuang di samping Hotel Sahid ya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi sekarang itu demonya ada di depan UOB ke arah Sudirman. Dari Tamrin relatif lancar.
0: Dragon. Gimana, ya? Terus bawahnya dragon. Apa tuh artinya dragon?
1: Drag queen.
0: Drag queen.
1: Lu ngatain gue drag queen.
0: Gak ada yang nyebut drag queen. Lu yang ngerasa dituduh dikatain lu.
1: Oh iya iya iya. Gak iya.
0: Ada yang nyebut-nyebut.
1: Nih, terus tadi ada dari Kaula Muda, dia mengirimkan foto. Tapi foto? Aku lupa lo. Iya, foto suasana ini, Genus, suasana jalanan tadi macet.
0: Oh,
1: ini.
0: Car watch.
1: Karawaci. Dari Depp ya. Karawaci kedampak macet nih arah tol dalam kota. Kalau arah tol dalam kota berarti dari dalam kota ke Karawaci apa Karawaci ke Dalkot?
0: Karawaci ke Dalkot. Walaupun kalau dari POV aku, demo nggak demo, Karawaci ke dalam kota sih bakal tetap macet terus ya, karena kan juga banyak truk-truk gede gitu loh. Jadi memang jalannya tuh nggak bisa cepet, lambat.
1: Tol Karawaci selalu macet. Ila ya umil kiamah.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Sampai akhir zaman.
0: Astagfirullahaladzim.
1: Atau Tol Karawaci macet lagi, macet terus.
0: Tol Karawaci macet gak kaget. Kita masih menemanimu Kaula Muda.
1: Betul.
0: Mungkin kalau ada yang mau WhatsApp-WhatsApp melaporkan kondisi jalanan itu juga bisa langsung aja ke kita, karena kayak tadi Indra dan juga Debi itu mereka langsung melaporkan dan langsung foto gitu.
1: Nah, atau mungkin Genus, sebenarnya gue tuh butuh input dari Kaula Muda.
0: Input boleh.
1: Input untuk makan malam apa? Bingung kan jam 4 udah makan malam?
0: Bahkan masih kayak 4:52.
1: Karena akulah si dut-dut cabi dut.
0: Dut-dut cabi dut.
1: Soalnya gue tuh kayak agak spesial gitu terminal hari ini, karena gue tuh lagi batuk parah sih, yang kayak batuknya tuh benar-benar kayak kalau batuk.
0: Bunyinya gimana?
1: Uhu. Masa hoe pulang mabok, bro.
0: Astagfirullah. Astagfirullah. Mabok terus DJ Ulio.
1: Lihat tuh Tamiya meledak tuh barusan.
0: Siapa yang bilang? Udah di bulan Agustus kuota alkoholnya sudah tidak mentok.
1: Lu yang bilang, lu.
0: Enggak, gua minum apa sih?
1: Gua mah dim-dim aja. Gua mah dari kemarin kayak
0: ice black, air putih, 2 tumbler. Kembung.
1: Bani ngincer pipis ya? Mbak, apa sih diincer, Mbak?
0: Bersih-bersihin urin, Kak.
1: Oh,
0: biar netral.
1: Bersih-bersihin urin. Gua tuh lagi butuh makan malam yang kayak enak buat leher lagi batuk, Gen, apa ya?
0: Soto.
1: Soto apa ayam. Ya? Soto ayam darurat.
0: Soto ayam darurat. Apa tuh ayam 911?
1: Gak tahu apa ya yang berkuah, enak.
0: Gue tahu banget lagi.
1: Takut.
0: Gue tahu banget
1: bisa,
0: dan gue yakin
1: lewat
0: lo
1: online
0: approve
1: gak?
0: Bisa.
1: Apa?
0: Mi Titi Mamiri. Iya kan, kayak kental-kental, panas. Iyuh.
1: Kenapa gue iyuh?
0: Itu kan makanan Makassar, lo kan.
1: Iya,
0: dan lo suka mie titi anyway.
1: Kayaknya gue butuh.
0: Terus
1: yang...
0: Terus yang kayak dia kental, bersayur, pakai sambal kuning. Masa sih
1: mampu,
0: enggak?
1: Mampu.
0: Apa sih?
1: Alik.
0: Gak ngerti banget tuh.
1: Alik. Gue sih antara soto ayam atau mie titi sih, itu akan menjadi consideration gue. Gue tuh butuh kuah yang cair sebenarnya.
0: Kuah yang cair. Enakan kuah yang kental lah.
1: Kayak
0: lebih ditelan tuh lebih lengket. Jadi tuh lebih ditenggorokan lo tuh lebih panas.
1: Ini sebenarnya agak ambigu ketika ada kata-kata kental, lengket, dan telan.
0: Dan tenggorokan.
1: Seperti kita nelan lem Kaula Muda ya.
0: Lem. Uhu.
1: Berarti lem komeng ya.
0: Lem komeng.
1: Lagu bangga ya.
2: Bareng Julio dan Genus.
0: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
2: Stream now on Prambors.live.
3: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
4: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
3: Special performance yang bikin merinding.
5: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang
3: bisa aku beri. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Universitas Mercu Buana Yogyakarta, top 10 di Jogja. UNBY juga masuk 80 kampus terbaik Indonesia. Hampir semua prodi terakreditasi unggul atau A, tersertifikasi penjaminan mutu ISO. Lulusan juga dibekali dengan sertifikat kompetensi dari BNSP. Dan pastinya lulusan siap kerja. Ada kelas reguler pagi dan kelas karyawan. Sistem perkuliahan offline dan blended learning. Ada Fakultas Argo Industri, Ekonomi, Psikologi, Ilmu Komunikasi dan Multimedia, Teknologi Informasi dan Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk menjadi mahasiswa UMBY, bayar awal cuma 1 jutaan aja loh. SPP dapat diangsur. UMBY juga menyediakan beasiswa KIP, beasiswa akademik dan bakat, baik dari pemerintah maupun lembaga, yang jumlahnya ratusan juta rupiah. Masuk UMBY tanpa tes, tanpa ribet. Jangan lewatkan kesempatan terakhir. Jadwal pendaftaran dan registrasi PMB gelombang 3 sampai dengan 7 September 2026. Terdapat 3 kampus UMBY. Kampus 1 di Jalan Wates kilometer 10, kampus 2 Jalan Jembatan Merah nomor 84C Gejayan, kampus 3 di Jalan Pajajaran Condong Catur. WhatsApp 0812-2603-0678, Instagram @UMBY Yogyakarta. Universitas Mercu Buana Yogyakarta, excellent and beneficial.
6: Internet masih sering bermasalah, komplain masih lama. Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet, internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedikasi tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet, internet solution provider di 031-547-3838.
7: Halo.
8: Iya, sore.
7: Mau reservasi buat tempat curhat?
8: Mau, Mbak.
7: Untuk berapa orang, Kak?
8: Satu orang aja, saya.
7: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
8: Keren, Genus.
7: Loh, ini Julio.
9: Ini Julinya.
7: Dih, kerja lo sini.
10: Tango with Julio Genus.

0: Prambors Radio, Indonesia number one hit music station.
1: Prambors News. Hai, kalau udah sekarang waktunya lu mendengarkan Prambors News. Bank Indonesia luncurkan Kartu Kredit Indonesia yang bisa digunakan untuk transaksi kris. BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk segmen retail atau masyarakat umum. KKI dihadirkan sebagai alternatif instrumen pembayaran deferred payment domestik yang efisien dan terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan KKI diimplementasikan sebagai alternatif instrumen pembayaran domestik yang efisien, prudent, serta terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Sebelumnya KKI hanya diterbitkan untuk segmen pemerintah dan digunakan oleh satuan kerja pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung transaksi belanja pemerintah. Kini penggunaannya diperluas sehingga dapat dimanfaatkan oleh individu dan korporasi baik melalui layanan konvensional maupun syariah sesuai dengan produk yang disediakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau PJP penerbit. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Pria di Tangerang ini rilis film animasi bertema merantau ala anime Jepang. Filmmaker asal Tangerang, Andri Kolin, menarik perhatian lewat serial animasi terbarunya Isengku. Mengusung genre slice of life, serial ini menghadirkan visual bergaya anime Jepang dengan cerita tentang Holin, pemuda yang meninggalkan desa untuk merantau ke kota. Detail kehidupan anak kos di Indonesia membuat animasi ini terasa dekat, mulai dari suasana bandara, kamar penuh dus, dan juga tas, jalanan kota, hingga dapur bersama. Sekian dulu kalau udah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
2: Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
3: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
2: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
3: Hah, emang iya?
2: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
3: Emosian, marah terus hidup lo.
0: Tenggo with Julio Genus.
2: Yes, kita masuk ke jam 5 sore, ada Julio dan Genus di Tenggo.
3: Aja
2: gimana batuknya?
3: Emang kalau orang banteng batuknya gitu.
2: Orang banteng mah nyeruduk.
3: Itu orang banteng.
2: Kamu mau tahu gak batuk yang benar?
3: Gimana? Batuk anime lo kakak.
2: Cuma Julio tadi mukanya marah banget denger gue batuk.
3: Padahal aslinya batuk apa kayak. Tapi serius tahu Gen, gue tuh lagi batuk banget tahu.
2: Iya, gue tahu kan kita ketemu dari kemarin.
3: Masalahnya batuknya tuh sampai yang kayak kalau gue lagi tidur terus gue batuk sampai kebangun gue.
2: Ih, bete.
3: Bete banget, jadi tidurnya tuh gak pules.
2: Gue tuh berharap banget kita menjadi manusia-manusia yang bisa menyanyikan lagu Sherina secara real. Langit biru, awan putih.
3: Sekarang kalau kita nyanyi langit biru, your wish.
2: Awan putih, bohong kamu.
3: Duh, parah deh, Jakarta tuh udaranya lagi parah banget tau. Dan bahkan bukan cuman gue doang. Tengah gue di stories gue, Kak Gita Bebita, itu sampe sakit parah banget.
2: Oh iya, sampe ISPA.
3: Iya, dia sampe sakit parah, sampe harus masuk rumah sakit gara-gara udara Jakarta kotor.
2: Gue salah satunya sangat amat notice betapa kotornya udara Jakarta itu ketika melihat teman-teman gue para pelari culture di CFD. Itu most of them pada story langit yang kayak seabu-abu itu, seberkabut itu. Lo udah ada di Sudirman aja, lo ngevideoin gedung yang ada di depan mata lo, gak kelihatan. Kata gue,
3: lo harus apa ya?
2: Gak perlu dipaksa lari kayak gitu. Strava itu terlalu duniawi, my friend. Pulang, paru-paru lu sayang.
3: Iya sih, tapi maksud gue, aduh gimana ya, gue bete banget deh. Mesti ini soalnya benar-benar kayak parah banget coy, parah banget.
2: Ya masalahnya kita bisa apa? Lu mau ngadu sama pemerintah? Apa-apanya?
3: Ntar kayak, Pak gimana nih Pak, udaranya kotor. Tenang, kita punya Kopdes.
2: Wah. Semua harus sabar.
3: Enggak, itu kita bukannya motor, tadi kita barusan cosplay jadi
2: bener.
3: Pegawai tentara Kopdes. Tentara Kopdes. Kayak anyway, negara baru.
2: Kita akan membicarakan tentang fakta betapa kotornya udara DKI ini.
3: Betul,
2: DKI
3: betul,
2: Jakarta.
3: Betul.
2: Tapi jangan kemana-mana kawula muda ya, stay tune on Prambors.
3: Oke.

0: Prambors Mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya. Kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
1: Prambors Mangkal lagi.

0: khawatir ya dengan itu, kenapa belakangnya ada macan?
1: Bang, kenapa ada macan, Bang?
0: Itu pertanyaan gue, belakangnya tuh kayak bom gitu atau macan sih yang kayak wow atau
1: guntur? Guntur kayaknya.
0: Guntur. Guntur tuh bahannya terlalu orde baru tau gak, yang bener petir.
1: Oh iya iya.
0: Kalau petir bener, tuh bener, relate. Guntur bener, tuh terlalu apa ya? Terlalu emak gue.
1: Kilat, kilat.
0: Kilat secepat.
1: Benar. Guntur meong.
0: Rusak.
1: Ngasal udah
0: ya, siaran. Ngadu, aku harus ngadu sama siapa ya kalau misalkan Julio siarannya kayak gitu.
1: Genus, lebih parah gue siaran kayak gini atau udara Jakarta lo nengok ke belakang tuh.
0: Gak mau.
1: Menurut lo itu mendung atau butek?
0: Gini, kan kalau udara itu akan lebih terasa kalau lo hirup, ah sesek. Ini udaranya, lo lihat aja, lo sakit mata.
1: Benar.
0: Jadi gue gak mau, tadi lo suruh gue nengok, gue gak mau.
1: Sementara orang kagak napas, kagak hidup. Gimana ya? Pusing gue.
0: Lo tau gak sih, maksudnya itu kan kayak, ini adalah sesuatu, apa ya, hak. Menurut gue udara tuh hak yang kita hirup gitu. Ini adalah sesuatu kebutuhan yang seharusnya jika memang negara itu baik, lalu kayak alamnya itu juga baik, harusnya itu adalah sebuah hak untuk kita hirup, untuk menyehatkan kita gitu loh. Sementara ini yang lo hirup adalah racun.
1: Katanya alam, gua mah baik, lu pada ngerusak gitu ya.
0: Maaf ya Lam.
1: Betul.
0: Anyway, apa? Jadi tuh dari kemarin kan seramai itu orang-orang membicarakan betapa kotornya kualitas udara Jakarta kawula muda.
1: Dan bukan tanpa alasan, karena emang pada jatuh sakit juga orang-orang.
0: Plus ada datanya gitu. Jakarta menjadi kota dengan kualitas udara terburuk, mengalahkan siapa? India dan UU.
1: UU?
0: Uganda.
1: Ya Allah.
0: UU.
1: Uganda, benar.
0: UU-nya ada dua. Negara-negara apa yang cuma dua huruf?
1: Uganda.
0: Uganda, betul kanda. Nah, kan udah serak lagi dia. Oke. Jadi per Senin kemarin kawula muda, itu pemantauan kualitas udara menempatkan Jakarta di posisi teratas dalam daftar kota dengan udara paling tercemar di dunia. Pemantauan menunjukkan konsentrasinya tuh udah di level polutan.
1: Parah banget deh.
0: Terutama partikel halus berada pada tingkat yang berisiko untuk kesehatan.
1: Oke.
0: Jadi ya lagi-lagi ya, kita dihimbau untuk apa teman-teman? Waspada.
1: Waspada mulu.
0: Waspada aja terus.
1: Elah, bayar pajak disuruh waspada. Kesel gue.
0: Aktivitas di luar ruangan sebaiknya dikurangi.
1: Ya Allah, dan sementara kemarin kita nge-MC.
0: Parah coy.
1: Outdoor pisan.
0: Dari jam 4 sampai jam 11 malam kita ada di luar, di anjungan Sarinah itu.
1: Wah, keos sih. Takut
0: banget. Lu pada masih nyimpen masker gak sih di rumah?
1: Gue masih ada masker.
0: Gue juga ada, tapi gak gue pake.
1: Gue pake, gue tuh enggak, gue juga nggak pakai, gue beli doang.
0: Berapa ya angka ininya? Angka
1: masker.
0: bukan angka masker, angka kan biasanya ada skornya tuh. Kayaknya 150-an something.
1: Oh, IQ R-nya. Coba deh, cara Daddy.
0: Coba, ayo ini kita adu cepat-cepatan produser. Kira-kira siapakah yang akan tercepat menemukan angka polutan Jakarta?
1: Jadi sekarang Tenggo itu punya tim IT kalau mudah ya. Kita sudah meng-hire 18 tim IT, apa?
0: 18 tim IT dan 3 hacker.
1: 183? Oh my god.
0: Iya, kok nyontek lu NB?
1: Oke.
0: Ada 183, ada 172.
1: Bukan. Jadi kisaran 172 sampai 173.
0: Benar.
1: Warnanya muncul enggak di situ, guys? Warna.
0: Ungu apa merah? Merah.
1: Hampir merah.
0: Pasti tidak sehat.
1: Tentu tidak sehat, Neng.
0: Sesek, gue tuh ngebaca beritanya, gue ngeliat langitnya. Walaupun secara biologis gue gak langsung ngerasain sesek, tapi kayak apa ya, apa nih namanya istilahnya?
1: Tergopo-gopo. Termeong-meong.
0: Ter ini, kepala, ter apa?
1: Oh, termikir. Bukan.
0: Apa namanya?
1: Tergeprek.
0: Kalau misalnya lo gak melihat atau mendengar,
1: terpikir.
0: Tersugesti. Ah elah, susah banget.
1: Lo ya lo yang tahu, lo doang
0: susah ya?
1: Kita nebak, termeong.
0: Jadi gue tersugesti karena melihat angka itu, karena melihat langitnya, gue tersugesti sesek.
1: Gini aja Genus, gak apa-apa lo tersugesti, gak apa-apa. Tapi menurut gue saatnya kita bisa sebagai penyiar radio ya, kita ajak kaum muda melakukan apa yang sangat orang Indonesia handal lakukan.
0: Kita jadiin bercandaan aja.
1: Kita jadiin bercandaan sama kita bawa positifnya.
0: Kita jadiin lelucon aja, my
1: gini,
0: friend.
1: Kalau menurut gue ya, gimana kita bikin kata-kata hari ini.
0: Kata-kata hari ini boleh.
1: Dari kata sesak-sesaknya udara. Misalkan gue ya, sesak-sesak.
0: Coba ayo yang benar.
1: Sesak-sesaknya. Sesak-sesaknya udara. Orang Makassar. Sesak-sesaknya udara di Jakarta lebih sesak lagi kalau misalkan di ghostingin. Bukan, diam. Gue ya.
0: Yang ngomong siapa, yang shootin siapa.
1: Gue ya.
0: Iya, dari tadi emang elu, gue diem aja.
1: Gue ulang ya, semua sorry ya teman-teman ya. Sesak-sesaknya udara Jakarta, lebih sesak lagi kalau udah kebayang makan gado-gado pedas Wisma Subuh ternyata gado-gadonya tutup.
0: Oke.
1: Sesak dong.
0: Sesak-sesaknya udara Jakarta, lebih sesak lagi kalau
1: Penyari tidur. Closing.
0: Benar. Aku mikir dulu ya bareng sama Kaula Muda. Jadi Kaula Muda juga langsung kasih tahu aja ke Wawa. It's AKA WhatsApp Prambors.
1: Gak usah lah ngomong Wawa, kita udah.
0: Udah. Kita juga udah nge-live TikTok ya.
1: Enggak, ini yang nonton kita 17 orang. Kita semua invite ke grup WhatsApp aja deh kalau Muda.
0: Iya, mendingan kita FGD pribadi aja lah. TikTok sensi banget sih sama kita.
1: Intimate session. Langsung aja ke WhatsApp Prambors ya, Komeng. 0811-607-1022. Golong lagi 0811-607-1022 ya.
0: Ayo kita adu sesek.
1: Betul, isilah titik-titik berikut ini. Sesak-sesaknya udara di Jakarta lebih sesek kalau
0: nah, kita tunggu.
1: Genus. Genus.
0: Iya Julio.
1: Genus.
0: Apa Julio?
1: Siaran yuk.
0: Ayo.
2: Senggo with Julio Genus. Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adults, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Jika Ada Indah

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Mari kawula muda, kita rayakan kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ini ada cashback dan diskon untuk kita makan, ngopi sampai jalan-jalan ya. Kayak kopi kenangan itu ngasih cashback 17.000, di mana minimum transaksinya itu 45.000 kalau kamu pakai Kris Brimo. Berlakunya sampai hari ini aja sampai 18 Agustus. Terus Mako dan Jeko juga ngasih cashback 50%, maksimal 25.000. Minimum transaksi 50.000 dengan Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Kamu juga bisa nih jajan Wingstop, diskonnya 50%, maksimalnya 50.000. Pakai aja BRI Debit Mastercard. Terus BRI kartu kredit juga bisa atau Kris Brimo, berlakunya sampai 19 Agustus. Yang mau terbang Citilink dan Garuda Indonesia ngasih diskon hingga 810.000. Pakai BRI kartu kredit sampai ya udah lewat 17 Agustus. Sorry. Terus GrabFood dan Grab Dine Out juga ngasih diskon 81.000. Itu pakai BRI debit atau BRI kartu kredit masing-masing. Berlaku 15 sampai 20 dan juga 15 sampai 31 Agustus 2026. Kamu bisa ngecek tuh semua promo yang tadi udah aku sebutin, siapa tahu kelewat ya, di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.
2: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.

0: Penggon Prambors Radio, Genus dan Julia.
1: Kenapa?
0: Julia, Robert kah?
1: Kenapa nama gue jadi Julia, Genus?
0: Tadi kita lagi ngebaca WhatsApp dari Kaula Muda. Karena kita lagi ngomongin sesek-sesekan. Sesek-seseknya udara Jakarta lebih sesek kalau titik-titik. Tadi ada Kaula Muda yang bilang lebih sesek di KRL pas jam pulang kerja. Katanya Blue Line hari ini lagi kicau.
1: Nih, sebentar ya, gue akan bacakan dulu WhatsApp. Tadi udah banyak yang WhatsApp. Loh, guys,
0: apanya?
1: Kok yang WhatsApp hilang? Oh, ini. Dari Dela nih.
0: Dela ngirim voice note.
1: Yo,
0: Nyalain bang, kita denger bang, Dela.
1: Hajar maning bang doyok.
0: Gak bunyi bang doyok. Oh, enggak ke play.
1: Belum.
0: Tunggu lagi loading.
1: Sinyal. Oke, sambil Dela kita akan
0: ngecek fotonya Ulan.
1: Iya, benar. Oh, Ulan juga lagi kena macet. Dari ini Reinhard Genus dia bilang, "Sesek-seseknya udara Jakarta, lebih sesek lagi kalau enggak diterima jadi produser."
0: Reinhard ngeramar produser Prambors.
1: Ayo yang benar ngomongnya, ngeramal apa ngelamar?
0: Ngelamar. Ah. Rehan ngelamar, Rehan lagi. Salah orang jadinya.
1: Kata-kata lamarnya benar.
0: Jadi teman-teman, aku mendapatkan WhatsApp dari Giselle.
1: Halo Giselle.
0: Ex-produser Prambors. Kan dia ngelihat dong postingan Prambors lagi cari produser segala macam. Dia kayak, gue boleh gak sih ngomong gini, ntar bosnya denger. Jangan kali ya. Oke bos, sorry not sorry. Yuk kita baca yang lain.
1: Terus gue benar-benar kayak cuman diem doang. Gue kayak
0: terus ha.
1: Dari Dela, dari Reinhardt, dari Nancy nih. Nancy dia bilang, "Sesek-seseknya udara Jakarta, lebih sesek liatin diskonan 17 Agustusan terus buka dompet dan lihat sisa perjuangan di tanggal tua."
0: Coy, ini tanggal jujur tua banget. Pantesan tadi Adrian gak mau diajak beli gado-gado 200 ribu.
1: Iya, benar.
0: sumpah ya, gue pernah lo makan gado-gado 200 ribu.
1: Di mana, Genus?
0: Di sebuah hotel.
1: Kasian banget.
0: Ya, gimana? Ya,
1: tapi gua, enak gak gado-gado 200 ribu itu?
0: Sebenarnya gue bilang rasanya not bad. Tapi since harganya 200 ribu, gue pernah makan yang 28 ribu jauh lebih enak.
1: Dan jadi kayak
0: ya jadi kayak gak worth it aja. Tapi secara rasa sih sebenarnya enak-enak aja. Tapi jadi worth it.
1: Gue tuh berusaha gak motong lu. Jadi gue nungguin lu kelar ngomong aja, gak apa-apa. Tapi jadi worth it
0: karena gue gak bayar. Rasanya tau gak rasa apa?
1: Rasa apa?
0: Kabel, kagak beli.
1: Wah, gue kira rasa kabel, angus. Tapi kalau gado-gado itu adalah salah satu makanan yang harus ngampung rasanya, iya kan?
0: Benar, tapi ngampungnya jangan kayak ngatain orang kampung gitu.
1: Enggak. Nih, dari Fojan, Ojan dia bilang, "Sesek-seseknya udara Jakarta, lebih sesek kondisi KRL pas lagi jam pulang kantor."
0: Itu tuh tadi.
1: Katanya kacau, Blue Line.
0: Blue Line tuh dari mana ke mana ya?
1: Enggak tahu.
0: Palmerah ke Rangkas Bitung.
1: Dari lu yakin Palmerah ke Rangkas Bitung. Oh. Oke, saya bacakan dulu WhatsAppnya dari Evelyn ya. Katanya, "Kak, kalau ngomongin sesek-seseknya udara Jakarta, lebih sesek kalau cuman just friend. Kasian."
0: Gimana teman lo? Gimana perasaan teman lo yang abis di ghosting itu? Jadi kan kemarin Kaula Muda kita habis ceritain.
1: Benar, kita mau ceritain itu.
0: Iya, temennya Julio ada yang kena ghosting yang benar-benar. Jadi tuh mereka deket banget sampai kayak tiba-tiba ya udah mau jalan-jalan aja nih ke Bandung, PP mau kulineran dan segala macam. Pas on the way lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba yang cowok bilang, "Iya, nanti kalau gue punya cewek gini-gini." Terus yang cewek kan kayak, "Lah,
1: gue apa dong?
0: Emangnya kita gak deket?"
1: Kita udah ngelakuin semuanya bersama-sama. Kita udah milih chat, kita udah pilih ranjang bayi.
0: Ranjang bayi?
1: Ngasal.
0: Adrian aja yang punya istri belum tuh milih ranjang bayi.
1: Lah Adrian kan anaknya nanti dikasur di lantai. Adriannya yang di baby crib.
0: Nah, papa kerja susah-susah, papa beliin kasur Palembang aja ya.
1: Iya benar. Kalau emang kasur Palembang mahal, orang Palembang ya papa sewa. Oh tuh, dari Ojan dia bilang, "Blue Line tujuan Cikarang, Kak."
0: Ende, bong-bongin kita kamu ya. Nggak boleh nakal ya, Ende. Besok belajar lebih dalam soal rute KRL.
1: Atau kalau belajar rute KRL nggak bisa lu pelajarin, ilmu santet coba lu pelajarin. Nih, ada lagi di TikTok aja ya. Apa, IG?
0: Aku belum buka IG-nya karena kita lagi live dari every platform.
1: Caranya di gimana sih kalau mau di IG?
0: IG di mana lagi sih? X. Emang bisa X? YouTube. Twitter masih ada? Facebook.
1: Analogi.com.
0: Friendster.
1: Pet.
0: Pet. Pet.
1: Black.
0: Ya udah, ceritakanlah kalau kamu udah. Sesesak-sesaknya Jakarta lebih sesak kalau titik-titik WhatsApp ya. 0811 607 1022 ya. Sambil nanti kita temenin kamu.
1: Kita telepon juga ya.
0: Yau yau.

0: Aduh, aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Eh, kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.

0: Tenggon Prambors Radio, Genus dan Julio masih ngomongin sesek-sesekan. Menurut gua, sesek-seseknya udara Jakarta lebih sesek lagi ketika lo lagi chatting sama orang, terus lo ketiduran, terus lo bangun-bangun berharap dia udah ngebales, ternyata pagi-pagi pun gak ada balesan.
1: Ih, gak enak
0: itu
1: banget.
0: Itu benci banget kan.
1: Jujur gua pernah kayak gitu.
0: Gua juga, lo tau gak sih, gua sampai pernah ada di fase kayak lo kebangun tidur jam 3 pagi. Kayak
1: gara-gara
0: lo ngerasa,
1: nungguin chat dia.
0: Gara-gara nungguin chat dia, menurut gue itu lo perasaan paling tidak enak.
1: Jahat banget .
0: Hai Zara.
1: Halo Zara.
0: Jahro. Zara.
1: Sebentar ya Zara, kita lagi benerin kabel mic. Kita belak-belakan aja Zara ya, biar Zara jangan ditutup teleponnya ya.
0: Zara.
1: Udah. Halo Zara. Nah udah nih. Zara. Zara.

0: Sabang ke Rangkas Bitung.
1: Rumah kamu daerah mana, Mar?
2: Daerah itu Parung Panjang.
1: Oke. Okay. Oh. Pertanyaanku adalah biasanya kamu berangkat jam berapa, pulang jam berapa?
2: Aku biasanya kan masuk pagi nih, kita berangkat jam 5.
0: Oh, oke. Okay.
2: Jam 5 lewat lah, jam 5 lewat.
1: Oh my okay. God.
0: Terus kamu pulang jam berapa jam pulangmu?
2: Aku pulang tuh jam 2:30.
1: Cepat kerjanya ya?
0: Iya.
1: Kayak anak SMA pulang bimbel.
2: 2:30 sore ya, gitu lah.
0: Jangan-jangan kamu terus masih pulangnya, sekolah ya?
2: Kenapa?
0: Kamu masih sekolah?
2: Enggak, aku udah kerja.
0: Oh iya, sorry.
1: Kalau udah sekolah, kata gue cari sekolah deket-deket rumah aja.
0: Soalnya
1: sih.
0: Bener-bener kayak jam sekolah, dia berangkat jam 5, pulang 2:30. Terus kamu, nah tapi jam 2:30 itu Green Line udah penuh banget, emang belum kan?
2: Udah, lumayan kak. Kan nanti kan ada yang ke arah mana lagi, kan ada orang yang naik lagi gitu kan.
1: Pertanyaan gue, lo masuk jam berapa masuk kantornya?
2: Masuk kantornya jam 7.
0: Oh.
1: Ini paginya bener-bener kayak anak sekolah. Iya, berangkat 5 lewat, bangun tidurnya jam berapa, Mar?
2: Tidurnya ya sengantuknya, Kak.
1: Sengantuknya tuh jam 11, 12 atau normal
0: jam 10 8 malam?
2: Iya, jam 11.
1: Terus bangun jam 4, 4:30.
2: Iya, azan jam segitu.
1: Ya Allah. Oh. Singkat kali dia tidurnya lo, tapi seger ya.
2: Ya, kadang-kadang seger, kadang-kadang enggak.
0: Ah, Kak, kadang-kadang segar, kadang-kadang ngangong. Ya udah deh.
1: Terima kasih ya.
2: Iya, terima kasih Kakak.
0: Dadah Amar.
2: Iya, assalamualaikum.
0: Salam. Oke, tadi udah kita telepon Amar, kita coba lagi telepon Zara ya. Zara pengen ditelepon.
1: Iya, katanya enggak ada suaranya, Kak.
0: Coba ya Zara ya. Udah sampai ada di fase dia nelpon kita.
1: Tenang. Oma kita dia ada bunyi-bunyian karena Zara nelpon kita balik.
0: Betul banget teman-temanku.
3: Kalau muda yang ini.
0: Naik kereta api. Zara angkat Zara.
1: Zara gak boleh ya pick me kayak gini. Pick up gak? Jangan pick me
0: Zara.
1: Yaudahlah Julio.
0: Yaudahlah kalau mudah.
1: Oke deh.
0: Habis ini gue mau ngasih tau lo sebuah info kalau mudah ya. Info terbaru, terkeren dan termantap.
1: Tentang? Tentangnya kasih tau lah.
0: Ada aplikasi chat baru.
1: Oh iya.
0: Iya lucu banget.
1: Bukan aplikasi chat baru kali. Aplikasi dengan cara pakai yang baru.
0: Ini dia aplikasi baru. Dia aplikasi ngechat sama kayak WhatsApp gitu.
1: Oh gitu.
0: Iya
1: oke,
0: nanti
1: oke,
0: ya.
1: Oke.
0: Fine, jangan kemana-mana. Tetap fine. Di Prambors.
4: Tango bareng Julio dan Genus.
1: Senin sampai Jumat jam 4 sore sampai jam 8 malam.
4: Stream now on Prambors.live.
5: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
6: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
5: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
6: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
5: Apa? Diskon 5%?
6: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal untungnya maksimal.
4: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Hai kaulah muda, ini Indra Jegel. Bisa gak ya aku aja yang siaran? Senangnya Prambors semangka lagi dengan para

0: ya balanya. Semoga Prambors makin jaya dan makin keren terus. Gak sabar nih denger Kecret Kocrot dari Danang Darto. Dan ini nih yang dirindukan, Mas Darto 5. Asik. Dengerin Prambors ya di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Oke, Kaula Muda masih di Tenggo barengan sama Julia sama Genus ya. Seperti yang tadi gue bilang Genus, bahwa ini ada aplikasi chat baru lucu banget Genus.
1: Lucunya kenapa?
0: Jadi aplikasi ini tuh kayak dia tuh sengaja bikin pesan itu sampainya lama. Jadi nama aplikasinya adalah Carrier Pitch. Jadi lucu misalkan banget. Gini, misalkan lo tinggal di Malaysia, gue tinggal di Jakarta. Jadi gue ngechat lo, lo tuh bakal dapet notification kayak ini Julio kirimin pesan buat lo. Tapi diantar pakai burung merpati. Nah jadi pesannya itu, iya. Jadi kayak ada kayak maps gitu yang nanti kayak misalkan kayak Julio titik ke Jakarta, Genus di Singapura. Ntar burung merpati terbang tuh kirim pesan ke lo. Terus di bawahnya tuh ada kayak one day and 2 hours more gitu.
1: Gue punya pertanyaan. Apakah kecepatan burung merpati tersebut itu benar-benar seperti kecepatan burung merpati pada umumnya? Maksudnya, jadi kayak nyampenya itu benar-benar real time apa enggak?
0: Nah, jatuhnya lebih cepat daripada burung merpati. Tapi yang lebih lucunya lagi antar adalah begini Genus ya. Jadi si aplikasi Carrier Pitch itu adalah aplikasi chat yang sengaja dibuat lambat. Konsepnya adalah merpati pos virtual. Jadi pesan yang dikirim itu gak langsung masuk kayak aplikasi-aplikasi kayak WhatsApp DLL, tapi butuh waktu buat terbang ke temen lo. Nah, based on info yang ditulis sang penciptanya adalah jarak GPS antara lo dan penerima bakal menentukan berapa lama pesan itu sampai. Bisa cuma beberapa detik kalau masih satu kota, tapi bisa berhari-hari kalau dikirim ke belahan dunia lain. Nah,
1: lucu banget.
0: Merpati virtualnya sendiri itu terbang dengan kecepatan 177 km per jam pesawat dong. Yang bisa berubah hingga 25%. Coy, 177 km cepet banget.
1: Wush aja 250 km per jam. Masa lebih cepetan Wush daripada pesawat?
0: Benar.
1: Bingung.
0: Intinya adalah untuk burung merpati juga ini cepat banget, 177 km kan.
1: Iya kan, merpati virtual.
0: Nah dan yang paling realistis Genus adalah, jadi ada chance 0,2% merpatinya nyasar dan mati. Jadi pesannya gak nyampe.
1: Ah lucu banget. Lucu banget.
0: Sorry ini kita bukan lucu yang merpati nyasar dan mati ya kalau
1: benar,
0: muda.
1: Lucunya cuman, lebih ke arah kayak kok gemes nah, konsep ini.
0: The idea of pesan bisa gak nyampe. Misalkan kayak sorry burung lo nyasar, itu terdengar ambigo.
1: Itu terdengar ambigo.
0: Gini, misalkan kayak Genus sorry tapi burung Julio nyasar.
1: Itu juga. Gimana gini? Biar enggak terdengar ambigu. Gimana kalau kita nyebutnya
0: Julio sorry,
1: burung. Bukan, kita nyebutnya buwung.
0: Coba ya misalkan Genus sorry tapi buwung Julio. Dan kalau misalkan buwungnya itu kayak nyasar atau mati, misalkan kayak Genus sorry tapi buwung Julio nyasar. Nah, itu pesan lu dari buwung Julio itu enggak akan nyampe ke lu selamanya.
1: Memang buwung Julio lambat.
0: Tergantung
1: musim. Kalau winter kan dingin, jadi harusnya dia lebih lambat terbangnya.
0: Sebenarnya tergantung spirit si buwung.

0: Pak Julio.
1: Siaran yuk.
0: Ayo.
2: Tango with Julio Genus.
3: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
4: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
5: Kalau udah pernah gak sih lagi kejar deadline tapi HP malah nge-lag pas buka banyak aplikasi? Atau habis meeting nih panjang terus lupa tadi bahasnya apa? Nah sekarang saatnya upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G yang siap bikin aktivitas lebih lancar dan bikin hidup jadi lebih awesome. Nah, Galaxy A27 5G hadir dengan RAM yang lebih cepat, jadi multitasking tetap mulus tanpa nge-lag. Nah, ada juga fitur AI Voice Transcription yang bisa mengubah rekaman suara jadi teks, jadi cocok banget nih buat nyatet hasil meeting, kelas, atau obrolan penting tanpa ribet. Baterainya juga irit seharian, jadi gak perlu panik cari colokan di tengah aktivitas kamu ya. Kabar baiknya, sekarang Galaxy A27 5G bisa kamu dapetin tanpa uang muka, dengan cicilan 0% plus ada promo hemat hingga jutaan rupiah. Langsung aja datang ke Samsung Store terdekat atau beli secara online di samsung.com/ID. Buruan upgrade ke Samsung Galaxy A27 5G dan rasain sendiri pengalaman yang lebih sat-sat biar hidup lo makin awesome.
6: Halo sayang, aku gak
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
6: Halo sayang, aku gak
7: Hah? Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang? Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1582.
8: Prambors Radio. This is

0: Hai kalau muda, ini waktunya lo mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina Energi untuk Negeri. Veda Ega Pratama, pembalap muda kebanggaan Indonesia yang kini lagi jadi pejuang lintasan Moto3. Selengkapnya abis yang satu ini. Kalau muda, bulan kemerdekaan makin seru bareng My Pertamina. Sepanjang bulan Agustus, banyak promo spesial yang siap bikin transaksi lo makin untung. Mulai dari tukar poin dengan merchandise edisi kemerdekaan, sampai promo Bread Gas dengan diskon hingga Rp8.100 di Bread Store dari Klik Indomaret. Khusus tanggal 17 dan 18 Agustus, isi Pertamax Turbo, Pertamax, atau Pertamina Dex pakai aplikasi My Pertamina, dapetin diskon Rp450 per liter. Belum lagi di tanggal 17 Agustus, ada flash sale hingga 45%. Plus beragam keseruan dan perlombaan bertema merah putih di SPBU Pertamina. Terus, tanggal 16 dan 17 Agustus, jangan lewatin juga My Pertamina Pasar Rakyat dan pengundian boom periode kedua yang siap meramaikan momen kemerdekaan. Yuk rayakan Agustus bareng My Pertamina. Dan buat info lengkap soal promo serta syarat ketentuannya, langsung cek web mypertamina.id atau follow Instagram @mypertamina. Musim debut Veda Ega Pratama di Moto3 2026 sejauh ini jadi salah satu yang menarik buat diikutin. Di usianya yang masih 17 tahun, pembalap asal Indonesia ini berhasil finish di posisi ke-9 pada race di sirkuit Silverstone kemarin. Hal ini membuat Veda tetap bertahan di 10 besar klasemen sementara Moto3, sekaligus melanjutkan performanya di musim debutnya di panggung Grand Prix. Dengan musim yang masih berjalan, konsistensi Veda di posisinya sekarang jadi perhatian publik, apalagi namanya juga mulai diperhitungkan antara rider-rider muda dunia. Semoga pemuda umur 17 tahun ini bisa terus mengharumkan nama Indonesia di panggung dunia ya kalau muda. Sekian dulu untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tango with Julio Genus.
2: Genus tuh ya kalau muda marah terus. Tadi pas lagi lagu, marah aja kerjanya. I mean.
4: Keren.
1: Well, enggak gini. Apakah coba kaulah muda, kamu sekarang kamu pejemin mata kamu di manapun kamu berada, kamu bayangin.
2: Kak, sorry lagi nyetir, Kak. Gimana?
1: Bayangkan jika jadi aku, kamu Kenapa? Punya partner siaran yang sudah tahu di depannya banyak kamera, sudah tahu di depannya kita mungkin live Instagram, live apa. Tapi dia naikin kakinya ke atas sofa. Okay, fine. Ketika apa? Misalnya kos kakinya lucu atau kos kakinya minimal bersih. Kenapa? Ini kos kaki not even putih.
2: Ini putih loh.
1: Ya lu urus tuh kebersihan air rumah lo kalau gitu. Ini tuh kue butek gitu.
2: Gue emang belinya putih gading.
1: Broken white.
2: Tiada gading yang tak retak. Broken white, broken mah rumah tangga. White, broken.
1: Kita ini ngomongin apa? Putih butek kan? Bahasa Inggrisnya apa?
2: Broken white.
1: Nah, terus kenapa ya broken rumah tangga? Rumah tangga siapa yang broken?
2: Mak gue.
1: Mak gue juga jujur tapi udah lewat. Tos anak broken home. Astagfirullahaladzim.
2: Lah, kok astagfirullah?
1: Soalnya sekarang mak gue kan sudah menikah dan sudah bahagia.
2: Mak gue belum. Oke, okay, kalau muda.
1: Gini, kita mendingan topiknya gimana kalau muda rasanya kalau punya calon papa baru. Astagfirullahaladzim.
2: Jangan, gak relate buat yang keluarga bahagia. Mending kita ngomongin sendok.
1: Parah coy. Jadi gue sama Julio habis beli makan. Gue beli mie titi. Julio beli gado-gado.
2: Awalnya Genus misu-misu nih, gak ada sendok apa segala macam. Terus ya gue dengan asumsi di gado-gado gue ada sendok, gue kayak tenang aja. Sampai ada fase si Adrian lagi unboxing gado-gado gue kayak juga nggak ada sendok.
1: Terus sebelumnya Julio kayak, ya udah lo makan aja pakai tangan. Terus gue teriak, itu mie titi Ji, cara makannya gimana pakai tangan?
2: Gue kalau dia pesan nasi Bu Kris,
1: bener itu mungkin masih pakai tangan.
2: Genus, ngomong-ngomong, kita pesan makanan gak ada sendoknya, bagaimana kalau habis ini ya gue bakal ngasih tahu lo tentang hal yang lucu banget.
1: Nggak boleh tahu.
2: Apa? Kok gitu?
1: Enggak.
2: Apaan sih enggak boleh tahu?
1: Aku tuh inget banget, ini tuh masuk core memory gue.
2: Apa?
1: Kata Mas Oki, kalau kita mau ngasih teaser, itu enggak boleh cuma kayak gitu. Lo harus kasih tahu teasernya apa.
2: Oh, bener,
1: enggak bisa
2: bener.
1: Abis ini ada yang lucu banget. Enggak boleh kayak gitu. No, Julio.
2: Enggak, kan tadi belum titik. Sabar dulu dong jadi perempuan tuh.
1: Kayaknya ngomong yang lain. Apa?
2: Apa ya selain titik?
1: Loh, apa yang lucu?
2: Sabar, sabar. Baju gue ngangkat. Oke,
1: kalau udah gue demam. Gue demam, jadi gue halusinasi. Kayaknya ini mimpi buruk.
2: Enggak.
1: Ini mimpi buruk.
2: Yang lucu adalah posannya makna itu loh, 17 Agustus kemarin.
1: Oh, seputar small wins.
2: Seputar small wins or small happiness. Itulah yang bisa kita sekarang harapkan. Lo berharap dari siapa? Kebahagiaan hanya datang dari diri lo. It's from within.
1: Anjay. Keren banget, Princess Disney.
2: Kalau jadi Princess Disney, lo jadi siapa?
1: Buka topik baru. Buka topik baru.
2: Sorry, maaf. Yaudah, gak usah
1: kita
2: ini.
1: Eh, kalau mudah, kita buka topik baru lagi ya. Info Rukiah, PPP.
2: Enggak, serius. Abis ini ya, Neng.

0: Hai kaula muda, apa kabar? Gue Rian dari Demasif. Oh my god, gue cuma mau kasih tahu kalau lo akan kembali ditemani sama para wadiabala dari pagi sampai malam di Prambors. Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, Eda. Serunya, sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi. Semoga Prambors semakin besar, semakin muda, semakin bisa menemani kalian semua. Dan lo juga bisa dengar Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Tenggo on Prambors Radio. Kita lagi ngomongin soal small wins kawula muda, karena kemarin kita merayakan 17 Agustus, namun kan memang banyak yang kayaknya masih bikin gremet. Kah, kok gremet? Maksud gue tuh gregetan, greget gitu, bukan gremet ya, salah. Terus ada yang bikin banyaklah hal-hal yang bikin kayak aduh kok gini sih kayak my country I love you but. Nah, cuman akhirnya gue sama Julio tuh setuju. Kita membaca sebuah postingan dipost oleh Magna Talks. Shout out untuk Iyas dan teman-teman Magna Talks lainnya.
1: Halo,
0: ada Magna Ayang, ada Dori, ada Ihsan, ada Edward. Aduh, pokoknya banyak.
1: Rame. We love Magna.
0: Nah, jadi kita kenapa kita berdua ngomongin si postingan Small Wins as Indonesian, karena kita setuju sama yang Magna Talks post. Seperti nomor satu, small win sebagai orang Indonesia adalah street food, nasi goreng masih ada yang di bawah 20.000.
1: Betul.
0: Terus nomor 2 adalah diskon-diskon kalau belanja online.
1: Betul.
0: Yang ketiga, bahasa Indonesia are still spoken daily, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Betul.
0: Terus smoking area di apa, minimarket, the cheapest therapy room in existence.
1: Oke.
0: Terus nomor 5, rupiah is shaky but our humor has never been stronger.
1: Keren.
0: Orang Indo mah lucu terus. Nah, terus nomor 6, your mom sending random sehat selalu ya nak, text with zero context tuh.
1: Oke.
0: 7, nasi padang. 8, Bali local standing up to bule supremacy.
1: Keren.
0: Masih banyak lah gitu small win sebagai warga-warga Indonesia. Kalau gue, hal yang sangat amat gue syukuri di Indo yang tidak ada di luar negeri lain.
1: Apa?
0: GoSend. Karena kalau kayak GoFood gitu, maksudnya kayak GoFood, GrabFood, apa segala macam, di luar tuh ada Uber Foods dan segala macam, banyaklah layanan-layanan kayak Panda Express atau apa.
1: Oke.
0: Nah, GoSend tuh barang ketinggalan tuh bisa ada yang nganterin. Atau kayak lo beli sesuatu tapi lo gak sabaran, gak mau nunggu, lo mau dapet same day atau instan, itu bisa dikirim secara cepat. Itu tuh nolong banget coy.
1: Iya betul. GoSend ya.
0: Iya, kok itu gue.
1: Kalau gue small win sebagai orang Indonesia adalah selera humor kita tuh parah banget coy. Gue bisa bilang selera humor orang Indonesia itu one of the best. Dengan kebiasaan kirim-kirim reels. Maksudnya gini Ginus, kita sebagai orang Indo, kita kan juga kirim-kirim reels bule yang lucu, kita juga kirim-kirim reels orang Indonesia kan. Jokes orang Indonesia itu out of this world.
0: Benar.
1: Random banget
0: dan lucu banget. Gue tuh sampai sering ya, kayak malam-malam gue lagi di kasur, gue ngeliatin reels gitu, terus gue ketawa-ketawa sendiri. Terus gue selalu bilang sama Mas Endo, komen kayak, gila ya orang Indonesia tuh lucu-lucu banget loh.
1: Ada satu yang gue mau shout out juga, ini salah satu reels yang lucu banget, mungkin belum ada yang banyak yang tonton gitu. Ini jadi ada kayak orang, dia tuh kayaknya penjaga warteg gitu. Terus dia tuh adalah kayak lo lagi jaga warteg. Oh, POV, lu lagi jaga warteg when lagu favorit lu diputar.
0: Terus?
1: Jadi itu orang di speakernya lagi keputar lagu Rihanna, Where Have You Been. Terus, jadi si abangnya ini, orang pesen, dia joget-joget kanan, kiri, mondar-mandir kayak, wah apa bang, nasi. Jadi orang nasi, abangnya cabut ke sana joget. Sampai kayak, pembelinya kayak, you go boy. Oh lucu banget.
0: Mau lihat.
1: Nanti gue
0: sama ini loh, si yang Duo Linglung itu loh.
1: Iya, itu mah udah famous banget itu.
0: Ya itu udah famous, tapi itu adalah salah satu contoh reels yang menurut gue setiap mereka ngepost, algoritmanya keluar cepet banget di feed gue. Dan gue pasti ketawa, itu si Dita sama Desi, kata gue asbunnya.
1: Sumpah.
0: Parah sih.
1: Mereka tuh makannya apa ya Dita sama Desi hari-hari?
0: Paku. Lagian asbun banget Dita Desi. Jadi sekarang kita akan ngomongin seputar small wins as Indonesian. Kayak hal kecil atau besar pun intinya sebuah kemenangan yang lo rasakan sebagai WNI yang tidak bisa dirasakan oleh WNA.
1: Nah, langsung aja kalau mau daya mention ke @prambors atau ke WhatsApp kita.
0: Mention @prambors tuh di mana?
1: Gak tau.
0: Kemana?
1: Di mana aja platformnya, atau ke Wawa.
0: Wawa.
1: Wawa kita di 0811-607-1022. Genus. Genus.
0: Iya Julio.
2: Genus.
0: Apa Julio?
2: Siaran yuk.
0: Ayo.
2: Tango with Julio Genus.
3: Mens Biore mempersembahkan festival anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Mens Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Kaula muda, lo pernah gak sih kepikiran uang yang gue tabung di bank itu beneran aman gak ya? Nah, biar lo gak overthinking, kenalan dulu nih sama LPS atau Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga negara yang tugasnya menjamin simpanan masyarakat di bank, kaula muda ya. Semua bank yang beroperasi di Indonesia itu wajib jadi peserta program penjaminan LPS. Mulai dari bank umum, bank syariah, sampai BPR dan BPRS. LPS menjamin simpanan kaula muda di bank hingga 2 miliar rupiah per nasabah per bank. Mulai dari tabungan, deposito, sampai giro. Tapi ingat ya, supaya simpanan kamu dijamin LPS, pastikan memenuhi syarat 3T, yaitu tercatat di pembukuan bank, tingkat bunga simpanan yang diterima tidak melebihi tingkat bunga penjaminan LPS, dan tidak terindikasi dan atau terbukti melakukan tindakan yang merugikan bank. Jadi, gak perlu ragu lagi buat nabung di bank kaula muda. Yuk cek aja informasi lengkapnya termasuk tingkat bunga penjaminan yang berlaku di lps.go.id atau follow Instagram @lps_idic. Karena nabung di bank tenang dan aman bersama LPS.
2: Stay for more on Prambors.

0: Panjang sekali Alpha Woman udah nge-WhatsApp kita ke 0811-607-1022.
1: Nah, itu dia ya. Small win aku sebagai aku tuh mencoba menelpon dia sih, kaula muda. Kalau enggak baru kita bacain Genus ya.
0: Oke. Okay. Halo.
1: Halo.
2: Halo.
1: Dengan Hai, siapa Dea. Ini? Adea ya namanya ya?
2: Iya, Adea.
1: Halo Dea, ini Julia sama Genus. Apa nih small win kamu sebagai WNI?
2: Sebenarnya sih banyak, cuma mungkin beberapa kayak yang perlu banget di highlight tuh kayak misalkan kalau di Indonesia tuh kita tuh bisa hampir tiap jengkal kalau kita kemana-mana terus ketemu sama orang baru atau papasan sama orang baru kita bisa senyum atau bisa nyapa.
1: Bener,
2: kalau di luar negeri belum tentu
1: bener.
2: Atau bahkan lebih banyak nggak ada sih kak.
1: Lah gitu. Apalagi lo tau gak kalau di Korea itu not even bisa eye contact.
0: Oh ya?
1: Itu tuh buat mereka tidak nyaman. Eye contact aja nggak nyaman.
2: Iya banget, benar-benar.
0: Kalau lo kayak
2: kita kesandung sedikit, kalau di Perancis aja itu nggak akan di Are you okay or something gitu nggak kak? Itu benar-benar kayak mereka cuman lewat aja gitu.
1: Tapi sebenarnya di beberapa belahan Eropa kayak
0: gua merasa
1: Amsterdam gitu juga itu.
0: Gua merasa orang Amsterdam cukup ini, cukup atentif.
1: Yes, halo. Kita kan jajahannya Belanda. Jadi maksudnya
0: kan? Enggak enakan.
1: Iya,
0: orang Indonesia bayi-bayi ini sekarang gitu.
1: Iya, emang enggak, bukan maksudnya adalah sifat friendly kita itu kayaknya turun dari mereka juga gitu.
0: Oh, gitu.
1: Iya, enggak sih? Enggak ya, lu
0: make sense, make sense.
1: Iya kan, Dek? Enggak ya, Dek?
2: Heeh sih. Maksudnya kayak mungkin secara common kita tuh budaya ketimuran kita kali ya, yang maksudnya yang kalau sama orang tuh harus ada ungguh-ungguh gitu loh.
1: Oh iya ya, tapi gue setuju sih, salah satu small winsnya adalah orang-orang Indonesia tuh hangat gitu ya.
2: Iya, hangat
0: apalagi,
2: banget.
0: Apalagi
2: maksudnya
0: dia
2: kayak friendlier gitu. Terus yang kedua tuh kayak kita tuh bisa cafe hopping kapan aja gitu loh kak. Kalau mau, kalau kita mau. Kalau di luar negeri kan nggak ini, nggak sebegitunya gitu kan. Maksudnya kita mungkin bisa komunal di sini, kalau di sana mungkin cuman sendiri-sendiri dan biasanya mereka punya waktu-waktu tertentu.
1: Bener.
2: Untuk melakukan hal tersebut.
1: Bener.
2: Gitu.
0: Tau
2: di gak? Prancis, di Jerman kayak gitu kok.
0: Tahu nggak kenapa? Karena mereka sibuk-sibuk. Kita kebanyakan nganggurnya deh. Makanya bisa cafe hopping sama teman-teman.
1: Nah, itu dia. Orang Indo mah nongkrong is number one.
0: Asli. Dea, thank you ya.
2: Oke, makasih kak.
1: Nah, ada Dea.
0: Ada Joanne.
1: Nih, Joanne.
0: WhatsApp.
1: Halo, aku Joanne. My small wins as Indonesian adalah selain makanan, menurutku adalah alamnya yang best. Markotop, duar.
0: Setuju.
1: Apalagi di daerahku yang benar-benar ke pantai dan gunung tuh relatif dekat, love banget pokoknya.
0: Ini cita-cita aku banget, Joanne. Rumah kamu di mana ya? Karena
1: iya.
0: Ini adalah salah satu cita-cita gua, di mana tinggal di tempat yang sedikit agak naik ke perbukitan, tapi untuk ke pantai itu nggak jauh.
1: Nah,
0: I really wanna know.
1: Semoga nanti bisa tinggal bareng Joanne ya, Genus ya.
0: Why?
1: Karena pengen.
0: Boleh katanya minimal tetangga lah, sorry, maksimal tetangga. Kenapa gua harus tinggal bareng?
1: Nih ada lagi dari Sis katanya, halo bang, gua Dika. Small win gua ya adalah gue kemarin libur tuh Minggu dan Senin, bener-bener happy banget. Apalagi gue dikenalin sama keluarga utama perempuan yang lagi gue seriusin.
0: Oh my god.
1: Jadi makan durian bareng gitu.
0: Makan durian bareng, gemes banget. Gue paham banget sih rasanya seneng dan smitten ketika akhirnya lo diperkenalkan untuk pertama kalinya ke keluarga cewek atau cowok yang lo lagi serius.
1: Betul.
0: Terus pasti kan lo akan memakai baju terbaik lo. Lo akan mengeluarkan sifat-sifat palsu terbaikmu. Enggak deh, enggak harus palsu. Tapi kan maksudnya lo harus menampilkan yang terbaik gitu.
1: Best your
0: sifat-sifat palsu terbaikmu. Enggak deh, enggak harus palsu. Tapi kan maksudnya lo harus menampilkan yang terbaik gitu.
1: Best your best ya.
0: Behavior.
1: Your best behavior.

0: Thank you.
1: Betul betul betul. Karena rasanya kalau kita dikenal sama keluarga orang yang kita sayang tuh kayak wow, aku penting gitu. Misalkan.
0: Baik ya keluarganya ya, gue inget-inget.
1: Baik
0: ya.
1: Keluarga siapa sih lagi lo omongin?
0: Ya gak tau lagi ngomongin keluarga siapa tadi. Soalnya keluarga... mata lo tuh nerawang kayak ada sebuah memori-memori yang terflashback.
1: Memori-memori yang terflash.
0: Terflash ke toire.
1: Backnya enggak.

0: Iya, sore.
1: Mau reservasi buat tempat curhat?
0: Mau, Mbak.
1: Untuk berapa orang, Kak?
0: Satu orang aja, saya.
1: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
0: Keren, Genus.
1: Loh, ini Julio.
2: Ini Julinya.
1: Dih, kerja lo sini.
3: Tango with Julio Genus.

0: Kalau muda, gua itu adalah orang yang dibangun ketika Allah menciptakan gua.
1: Gue keren.
0: Dia lagi memasukkan nih racikan-racikan kelebihan manusia.
1: Sama kayak Allah nyiptain gua itu lebihnya di IQ.
0: Oh, kelebihan di IQ. Tapi kayaknya Allah minta kamu bersihin dagu kamu deh. Dah, bumbu gado-gadonya sayang.
1: Siap-siap.
0: Takutnya meper-meper. Nah, oke.
1: Siapkan dah.
0: Iya, jadi ketika aku sedang diciptakan, dimasukkan nih, ada formula, suka berbicara, cek. Suka memasak, cek. Nah, ketika ada bubuk ini, suka menari, dar, dibuang jauh banget sampai ke planet lain.
1: Kalau gue bubuk apa yang dibuang ya?
0: Bubuk fokus.
1: Aneh.
0: Iya, maksudnya kayak ketika Tuhan menciptakan gue, skill menari tuh gak dimasukin. Makanya gue tuh adalah, gue ngerasa gue orang yang sangat stiff dan bener-bener ngerasa gak fluid ketika joget, nari. Sehingga gue adalah orang yang sangat amat tidak pede untuk menari di kamera. Kayak ya kan orang banyak banget yang bikin video-video TikTok atau Reels joget-joget apa. Gue tuh gak pernah.
1: Betul.
0: Bukan karena gak mau, karena gak bisa.
1: Gak bisa, oke.
0: Namun
1: Semalam
0: ribuan rakyat Jakarta melihat gue menari di atas panggung.
1: Udah gitu pas mereka lihat genus nari, rakyat Jakarta kayak Enggak.
0: Kita disuruh lagi karena memang disuruh IO-nya.
1: Bener.
0: Tapi gue akan ceritain pengalaman gue abis ini kalau lah muda.
1: Kalau muda gue gak pernah di hidup gue nari 2,5 jam.
0: Enggak, lo gak nari 2,5 jam. Lo bukan kakak ya. Desa penari. Apa?
1: 1 jam ada kali itu nari ya.
0: 1 jam nak.
1: Kayak gue turun sekilo deh gara-gara MC semalam itu.
0: Kita kardio total. Gue tuh gak tahu yang lebih dikuras tuh apakah suara gue atau kayak kardio kita.
1: Semuanya, karena kata panitia ya MC-nya belum pucet tuh. Hajar.
0: Bener. Coba lihat jamnya, heart rate-nya masih normal tuh, belum merah.
1: Hajar, pokoknya harus kayak high rocks heart rate-nya.
0: Jadi gue akan menceritakan seperti apa dan kenapa dan di mana kami menari di 17 Agustusan kemarin kaulah muda.
1: Kami adalah si dancer-dancer Jaksel Ahoy.
0: Jaksel Ahoy boleh. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo. Kena macet.
1: Ulu, maunya cepet tidur di rumah. Di jalan malah marah-marah.
0: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
1: Hah, emang iya?
0: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya. Mau gaji buta dia.
1: Emosian, marah terus hidup lo.
2: Tenggo with Julio Genus.
3: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
4: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
3: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
4: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
3: Apa? Diskon 5%?
4: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5%, hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.
5: Bingung mau nongkrong di mana atau lagi cari tempat yang enak buat WFC meeting sampai quality time bareng orang tersayang, saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner atau sekedar ngopi cantik, ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada kids playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
6: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayo datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan, cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
7: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
8: Hai kawula muda, ini Panji Pragiwaksono. Gokil, Prambor semangka lagi. Gue yakin banget Darto dan Danang masih lucu banget. Dan semoga mereka bisa terus membuat kita ketawa selama-lamanya. Lu bisa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja kayak gue di prambors.live.
9: Prambors, mangka lagi.

0: on Prambors Radio mau menceritakan sebuah cerita yang ku alami, benar-benar ku alami secara real dan langsung kemarin.
1: Coba Genus ceritakan kaula muda sambil gua kan mencari backsound yang tepat ya.
0: Oke, jadi kaula muda, seperti yang tadi gue ceritakan, memang sang pencipta itu tidak memberkahi gue dengan skill menari.
1: Oke.
0: Karena gue itu kalau nari tuh kaku, kadang-kadang offbeat, kadang-kadang linglung, geraknya mau kayak apa. Nah, sampai tiba-tiba di suatu hari, aka kemarin gue sama Julio tuh kerja, kita MC. Di rundown-rundown sebelumnya, nggak ada tuh adegan gue sama Julio harus kayak joget atau harus apa. Ya udah semuanya berjalan normal aja, acara 17-an di Anjungan Sarina.
1: Oke.
0: Sampai tiba-tiba ada nih, Kak, kita ada kegiatan baru, yaitu apa namanya? Flash mob.
1: Langsung. Tuh, kita pakai lagu ini kalau muda kita bersama 100 penari dan juga 15.000 penonton.
0: 100 penari topeng ya.
1: Iya.
0: Bener-bener kayak ada lagu Tabola Bale ini yang mungkin diputar 246 kali.
1: Gue inget banget Genus, pas awal dia diputar gue masih semangat. Gue masih kayak joget apa segala macam. Lama-kelamaan, anjay kok ini mulu gitu.
0: Terus tuh ya, maksudnya lagu ini tuh diputar enggak dengan durasi aslinya ya. Jadi udah satu kali putar aja mungkin bisa di medley dengan beberapa lagu lain, let's say 10 menit.
1: Oke.
0: Lu tahu enggak itu berapa kali diputar? Diulang.
1: Berapa kali?
0: 4 coy.
1: Masa sih?
0: 4 di luar ketika pas si pawainya lewat. Jadi kayak lo bayangin, gue sama Julio menari di atas panggung Anjungan Sarina di depan ribuan orang, dipimpin oleh real penari, dan kita berdua di ujung depan panggung. Sejam kita nari. Kata gue, Vicky Burki dan Liza Natalia sang ratu Zumba
1: tepuk tangan tau lihat kita.
0: Jujur, gue juga kayak astagfirullah. Ini gue mau bilang gue gak mau nari, gue udah di atas panggung dan ini adalah kerjaan gue. Tapi kalau gue mau nari juga, ya Allah, gak enak banget dilihat orang.
1: Kalau gue tuh bukan apa Genus, gue ada satu fase gue ngerasa ini muka gue tuh berminyak banget gak sih orang-orang ngeliatnya. Karena udah keringat, itu gue full keringat kalau muda. Gue benar-benar dari ujung rambut sampai ujung kuku kaki keringat.
0: Karena tau gak, kita pakai baju daerah, gue pakai baju bodo dari Makassar dengan sarung dan atasan yang kayak bahannya, lu tau lah bahan-bahan yang kayak apa sih, bukan tutu.
1: Iya kok, iya emang. Jadi yang bahannya itu adalah
0: mengkilat.
1: Bahannya adalah bahan ngunci angin kalau muda.
0: Tidak ada sedikit pun pori-pori udara yang masuk dari atau dalam tubuh gue.
1: Oke, sementara gue pakai baju adat Palembang yang headpiece-nya tuh kayak pakai suntiang, ada besi yang neken jidat kiri gue.
0: Parah.
1: Nah, udah kan?
0: Parah.
1: Kita joget dengan outfit kayak gitu, maksud gue lu kayak pakai baju zirah nih. Udah kayak mau odise nih, udah perang nih.
0: Mau perang.
1: Oke, tapi akhirnya ya selesai ya kita ya.
0: Ya alhamdulillah semuanya lancar.
1: Betul.
0: Semuanya selesai, tetapi ketika sedang berada di kondisi tersebut, jiwaku, mentalku dan juga fisikku ngunci semua.
1: Benar sih.
0: Kunci gue kayak bener-bener, ya Allah, ini cari uang tuh kayak gini ya, gitu.
1: Kata ya Allah, ini cari uang ini.
0: Makanya jangan boros, sister.
1: Oke.

0: rayuan cegil perempuan lah.
1: Oke.
0: Mau apa Ralpi tadi karena kita lagi kan. Terus Ralpi ngomong mana DJ dan mana Genut?
1: Bentar ya, kita lagi makan.
0: Ya kan kita udah di sini sekarang.
1: Ya.
0: Tadi ada tahu kamu nanya Kak Genut makan apa? Malah aku kentit tiji.
1: Oh, tahu sih kerang. Apa sebenarnya tahu isi? Gue kayak enggak tahu isi.
0: Sabar.
1: Gue tuh suka banget tahu loh.
0: Parah-parah kita tuh kita berahu kemarin waktu kita

0: siaran jajan tahu susu. Ya.
1: Susu betul. By the way kalau mudah tadi ya makan gado-gado meledak, bukan meledak. Gado-gado meledak madrasah, gado-gado meledak madrasah gara-gara gue mau nyari gado-gado tersebut. Tutup.
0: Yeah.
1: Lepas meledak madrasah, enak loh.
0: Enak makan?
1: Iya, rekinya emang kayak 4 pan dari 1000 lebih orang yang rek gitu. Enak.
0: Itu bisa menjadi opsi ketika subuh tutup karena subuh sering banget tutup, cepet banget.
1: Iya, kadang-kadang kalau dia enggak tutup rupuk, maksud gue, lu entar kok gado-gado. Masa lo jual rupuk, jual telur, bener, jual alat makadonya kagak?
0: Tadi relatif apa dari Singapura? Lo dicat sama Ralfi apa dari Singapura?
1: Lo gak usah pilih-kasih gitu deh, Ralf. Lo pikir siapa yang support? Papa mas, aku aja yang si Ralfi. Tapi jangan jual kayak gak mau.
0: Kayak ada adegan Julio rekan diri, udah mas, aku aja General Visiaran sendirian 4 jam, aku lanjut lagi 4 jam sampai malam. Mustahil.
1: Itu namanya dedikasi mas.
0: Jadi makan malam malam ini kita sama-sama coba rating malam malam ini. Kalau okay, kasih skor berapa?
1: Makan malam gue malam 7,8/10.
0: 7,8? Loh kok rendah? Pak, 7,8 tuh enak tapi standar.
1: 7,8 kok yang rendah tuh 4. 3.
0: 4 berarti gak enak. 3 nah. Gak bisa gitu.
1: Gimana dong?
0: Hari ini aku juga 7,8.
1: Nah, setelah lu protes punya, kenapa lo cuma 7,8? Kenapa gak 8 pertanyaan gue?
0: Kan 8 karena gue ngerasa hasilnya kurang. Oh, karena gue gak dikasih dong.
1: Benar.
0: Tadi tuh ada di TikTok kayak gak pilih, kakak gak minta kategoris. Gak ada pilihan gue. Ketika ada pilihan, asumsi gue akan isi saya.
1: Pilihannya tadi cuma kayak jenis kelam agama ya kalau enggak salah. Alamat.
0: Status menikah, status
1: menikah apa lajang?
0: Hari ini aku makan mitit. Aduh, kaulah muda makan apa? Absen. Coba nih yang lagi dengerin absen ketik langsung di TikTok kayak komen. Aku makan itu gitu.
1: Kita pengen tahu apa makan malam kalau muda. Yuk kita makan malam bareng tenggo. Oke? Okay?

0: macet begini, belok lah, belok kiri salah, pusing, nyalain radio.
1: Eits, yang pasti gak salah itu KPBP 2 Jakarta sekarang.
0: Nah, aku belum bayar PB tahun ini.
1: Buat kalian yang bayar PBBP 2, jangan lupa ya, soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapat diskon sebesar 5%.
0: Ah, diskon 5%?
1: Lumayan diskonnya. Jadi tunggu apa? Bayar PBBP 2 di kanal favorit kalian. Bisa di marketplace, banking, internet banking, dan masih. Masih ada diskonnya 5% hanya sampai 32.026. Bayarlah untungnya maksimal.
2: Prambors Radio. It's been

0: dengarkan Prambors News. Bank Indonesia luncurkan Kartu Kredit Indonesia yang bisa digunakan untuk transaksi kris. BI bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI meluncurkan Kartu Kredit Indonesia atau KKI untuk segmen retail atau masyarakat umum. KKI dihadirkan sebagai alternatif instrumen pembayaran deferred payment domestik yang efisien dan terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Pejabat Gubernur Sementara BI Destri Damayanti mengatakan KKI diimplementasikan sebagai alternatif instrumen pembayaran domestik yang efisien, prudent, serta terintegrasi dengan infrastruktur sistem pembayaran nasional. Sebelumnya KKI hanya diterbitkan untuk segmen pemerintah dan digunakan oleh satuan kerja pemerintah pusat maupun daerah dalam mendukung transaksi belanja pemerintah. Kini penggunaannya diperluas sehingga dapat dimanfaatkan oleh individu dan korporasi baik melalui layanan konvensional maupun syariah sesuai dengan produk yang disediakan oleh penyelenggara jasa pembayaran atau PJP penerbit. Lanjut ke berita kedua kalau mudah. Pria di Tangerang ini rilis film animasi bertema merantau ala anime Jepang. Filmmaker asal Tangerang Andri Colin menarik perhatian lewat serial animasi terbarunya Isengku. Mengusung genre slice of life, serial ini menghadirkan visual bergaya anime Jepang dengan cerita tentang Holin, pemuda yang meninggalkan desa untuk merantau ke kota. Detail kehidupan anak kos di Indonesia membuat animasi ini terasa dekat, mulai dari suasana bandara, kamar penuh dus dan juga tas, jalanan kota hingga dapur bersama. Sekian dulu kalau mudah untuk Prambors News hari ini. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live.
1: Prambors. Prambors News. Aduh, kasihan yang pulangnya tenggo, kena macet.
2: Ulu, maunya cepet tidur di rumah, di jalan malah marah-marah.
1: Tapi tenang, kan ada kita yang nemenin lo.
2: Hah, emang iya?
1: Lupa dia sama kontraknya, lupa tanggung jawabnya, mau gaji buta dia.
2: Emosian, marah terus hidup lo.
3: Tenggo with Julio Genus.
1: Genus dan Julio kembali di jam 7 malam Kaula Muda on Tenggo. Let's go.
2: Siapa di sini yang pernah pakai dating apps yang depannya B?
1: Enggak pernah.
2: Bam?
1: Bumble.
2: Bah, ada yang pernah pakai enggak?
1: Aku enggak.
2: Coba di ruang siaran gue gak akan sebutin namanya. Alika. Dan sorry enggak.
1: Bang Doyok. Siapa tuh Bang Doyok pernah?
2: Enggak. Gua enggak sebutin namanya, tapi gua mau tanya aja ini biar kalau muda enggak ini ya.
1: Pernah pakai enggak?
2: Tapi gimana orangnya nengok
1: kalau
2: A pernah pakai enggak dating apps? Enggak pernah. N pernah pakai enggak dating apps? Pernah. Oke, jadi ada salah satu Wadia Bala dia pakai dating apps. Pertanyaan gua adalah is it works? Ya?
1: Bener-bener ini nggak, maksudnya bener-bener jadi sesuatu atau cuma kayak ya udah cuma deket-deket doang? Karena gue punya bahkan sahabat gue akan segera menikah ketika dia kenalan sama cowoknya ya. Via Bambam.
2: Nah kalau lu
1: pernah sampai hampir
2: menikah apa hampir jadian?
1: Hampir jadian.
2: Oke kalau lu Dek, lu pernah pakai dating apps nggak?
1: Pernah.
2: Berhasil gak?
1: Enggak.
2: Oh ternyata gak berhasil ya dating apps.
1: Banyak yang gak berhasil lah.
2: Gue gak pernah pakai dating apps. Tapi gue udah cerita lucu tentang dating apps.
1: Julio bikin dong.
2: Nah gue udah cerita lucu tentang dating apps. Waktu itu kalau gak salah Adrian kalau lu ingat, kita waktu itu gue ada campaign. Yang syuting itu juga Adrian. Iya syuting waktu itu dating apps
1: Tintin.
2: Jadi waktu itu tuh dia punya fitur yang adalah bisa dipakai di negara mana aja. Misalkan lu di Indonesia tapi lu tuh nyarinya di Arab. Ngapain? Hah? Atau enggak, lu carinya di Singapura misalkan. Nah terus waktu itu yaudah kak karena itu campaign, jadi si who you interestnya umum aja, cewek-cowok. Karena kan image-nya adalah buat mencari teman.
1: Image-nya.
2: Image yang pengen dia canangkan berarti belum.
1: Oke. Okay.
2: Kan?
1: Iya. Yeah.
2: Nah terus udah, terus kayak lagi syuting sama si Adrian. Terus dia, hey Adrian, ada yang add gue nih. Terus kata Adrian, pas banget ini buat video, lo approve. Jadi lo harus approve ada yang cewek, ada yang cowok. Udah.
1: Karena sebenarnya aim-nya lagi-lagi buat berteman.
2: Ah benar, kita approve lain yang cowok. Car, pakai singlet. Satu. Yang kedua, tau gak dia bilang apa?
1: Apa?
2: Wow, kayak sering denger nih suaranya, gue lempar handphone gue takut banget.
1: Takut banget.
2: Gue cuman takut. Begini Yorobun, gue cuma takut pemirsa salah paham.
1: Gue cuma takut dipitnah.
2: Itu dia, dipitnah gak apa-apa, dipiting yang gue takut.
1: Dipiting singlet. Oke, jadi abis ini Kaula Muda ada fitur dan inovasi terbaru dari Bambam.
2: Nah itu dia ya,
1: yang akan kita ceritakan.
2: Sebuah dating app, stay tune.

0: Hai Kak Wulan Muda, aku Bernadia. Yeay, so excited. Aku cuma mau ngasih tahu kalau kamu akan kembali ditemani sama para wadia bala dari pagi sampai malam di Prambors. Semoga Prambors semakin keren dan terus nemenin Kak Wulan Muda. All the best, Prambors.live.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Penggon Prambors Radio. Genus dan Julio ingin menceritakan soal si dating apps Bambam yang punya fitur baru.
1: Nah, jadi kan tadinya itu setelah lebih dari satu dekade, Bambam itu kan konsepnya adalah woman first. Jadi ketika lu match, si ceweknya harus deketin bener, duluan, bener, harus bener, ngomong duluan kan. Nah, akhirnya Bambam mengubah salah satu aturan paling ikoniknya. Jadi mulai 11 Agustus, siapapun yang sudah match bisa mengirim pesan pertama, termasuk cowok. Gitu. Jadi sekarang tuh cowok bisa make a move duluan. Nah, sekarang setiap orang itu bisa mengirim satu opening message. Lalu match mereka punya waktu 72 jam untuk membalas sebelum koneksi berakhir.
0: Oh, I see.
1: Durasi berpanjang, oh jadi tadi itu 24 jam, jadi 72 jam. Sementara itu fitur opening juga dihentikan. Gue tuh gak ngerti sebenarnya cara pakainya.
0: Enggak, jadi itu intinya kan tadinya yang ngechat itu kan cewek
1: harus
0: duluan.
1: Harus cewek duluan ketika match ya.
0: Bener, nah sekarang cowok tuh bisa nyapa duluan tapi cuma satu pesan doang. Jadi lu enggak bisa kayak langsung dar gitu. Jadi lu cuma bisa menggunakan satu kalimat sapaan atau satu paragraf opening and then si perempuan punya waktu 3 hari maksimal untuk ngebales.
1: Oh, untuk ngerespon.
0: Betul, but anyway kalau misalnya tuh cewek enggak interest ya tinggal enggak dibales, habis itu nanti koneksinya bakal keputus.
1: Kalau gue jadi cowoknya,
0: ya.
1: Kata-kata pertama akan gue lontarkan adalah kupinang kau dengan bismillah. Itu adalah rangkuman dari awal sampai akhir. Iya kan, udah ketahuan tujuannya.
0: Menarik, menarik, ya kan? Menarik. Tadi lo bilang lo punya, jangan dulu. Di depan mic.
1: Ya ya, sorry.
0: Tadi lo punya cerita, lo bilang tentang dating apps.
1: Ah, tadi udah gue ceritain.
0: Gak usah tunjuk sana-sana, gak ada apa-apa. Kameranya di sini.
1: Enggak, tadi udah gue ceritain ya. Jadi gue sama Adrian.
0: Oh itu.
1: Itu.
0: Sorry, ceritanya. Aku lupa. Jadi satu-satunya pengalaman gue memakai dating apps, aka Tintin.
1: Oh, Tintin.
0: Nah, tapi ini tuh juga udah lama banget, Julio. Jadi lo inget kan pas gue kerja di Prambors masih di Aditya Warman.
1: Oke. Okay.
0: Tiba-tiba gue kena cacar.
1: Oke, okay, inget gue.
0: Inget kan, kayak yeah. Gue kena cacar tuh baru pertama kali kena cacar tapi udah gede. Nah, yaudah dong. Akhirnya kan gue nggak boleh ngantor, gue harus bed rest dan segala macam. Gue istirahat di rumah. Terus ada satu momen, itu tuh gue hidup lagi sibuk-sibuknya. Kuliah gue udah deket skripsi. Terus gue lagi jadi produser pagi, tapi gue jadi staff program juga bikin skrip ini itu. Intinya tuh gue lagi sibuk. Tiba-tiba dar, gue harus bed rest. Dan gue harus stay di rumah yang pada saat itu tuh OTT tuh belum sepopuler sekarang, belum sebanyak pilihannya kayak sekarang. Lo tuh nonton series ya lo pakai DVD gitu loh. Maksudnya hiburan tuh belum segampang sekarang yang lo bisa scroll TikTok, lo bisa kayak nonton Reels Unstoppable dan segala macam. Not even ada Reels. Akhirnya gue download Tintin.
1: Bagaimana menurut lo, pendapat lo setelah lo menggunakan Tintin selama cacar?
0: Gue hanya bertahan 3 hari.
1: Apa yang membuat lo akhirnya menyerah?
0: Karena ternyata gue punya trust issue yang sangat tinggi untuk ngobrol dan sharing informasi tentang diri gue ke orang yang sama sekali tidak gue kenal. Gue not even tahu bener namanya apa enggak, gue gak tahu bener mukanya enggak. Jadi untuk kayak ngobrol hal-hal simple dan ringan, ternyata gue gak nyaman. Jadi ternyata emang gue tuh cuma bisa ngobrol lama dan ngobrol panjang berteman dengan orang yang at least gue tahu nih orang gitu.
1: Tapi sebenarnya lo tuh di hubungan genus, lo tuh tipe perempuan yang lumayan sat-sat dan tegas atau lo perempuan yang kayak gitu?
0: Gue bisa bilang gue sat-sat dan tegas karena gue dan Mas Endo PDKT itu prosesnya cuma 2 minggu.
1: Okay.
0: Sampai akhirnya dari bukan apa-apa sama sekali ya, menjadi pacaran, itu tuh prosesnya cuma 2 minggu, genap 14 hari.
1: Ketika gue tanya gini, Genus, waktu yang tepat, jendela waktu yang pas menurut lo, dari PDKT ke pacaran tuh enaknya berapa lama? Apakah 2 minggu jawabannya?
0: Karena, enggak, menurut gue 2 minggu itu terlalu cepat.
1: Oh.
0: Tapi, when you know, cuma menurut gue special case. Kalau kita ngomongin in general ya, kayaknya gue itu akan memberikan waktu kepada seseorang minimal 2 bulan.
1: Gue 3 bulan? Kok kita sama sih?
0: Tuh kan, iya. Ini lempar tisu bekas.
1: Ada ingus-ingusnya tuh.
0: Gak ada kok, ingus cuma lipstick.
1: Oke, lo 2 bulan, gue 3 bulan. Kenapa 2 bulan?
0: Gak tahu ya. Karena menurut gue 2 bulan itu harusnya udah nongol momen dimana lo ada seleknya. Terus lo udah mulai ada bisa ngebaca lah, oh ini sifat jeleknya mungkin gak semua ya, tapi at least muncul lah ke permukaan, oh ini orang kurangnya begini, oh ini orang kurangnya begitu. Terus kalau udah ada berantem, menurut gue sebelum lo pacaran, lo harus ada perselisihan karena lo harus tahu nih orang ketika lagi ada di krisis atau ketika dia lagi marah tuh outputnya kayak apa, kan kita nggak pernah tahu orang.
1: Tapi 2 bulan tuh berarti nggak keburu anyep ya, pas ya menurut lo?
0: Enggak lah.
1: Oke.
0: Lo juga kalau kayak situationship 6 bulan bisa aja jalan ya, 6 bulan.
1: Beda situationship kan beda lah pokoknya ya.
0: Kenapa tuh beda kalau boleh tahu?
1: Enggak tahu. Mungkin kayak ada paket-paket yang sebenarnya
0: paket lengkap.
1: Sebenarnya walaupun kita belum subscribe bisa kita tonton. kalau kayak situationship. Ibarat kata.
0: Di situ ada apa namanya? Kalau di booth-booth di mall-mall ada sebuah life experience gitu.
1: Betul. Freebies life experience. Ya,
0: freebies enggak, karena kadang-kadang ada satu pihak yang harus bayar.
1: Nah, kalau kaula muda, kita mau tanya nih sama lo ya, waktu yang tepat untuk nembak, jadi dari PDKT sampai jadian itu enaknya biar gak kecepetan dan biar gak keanyepan itu berapa lama?
0: Versi lo ya?
1: Genus 2 bulan, gua 3 bulan, kalau lu berapa?
0: Wawa 0811-607-1022
1: atau komen juga di TikTok, bakal kita bacain sebentar lagi. Genus. Genus.
0: Iya, Julio.
1: Genus.
0: Apa, Julio?
1: Siaran yuk.
0: Ayo.
2: Tango with Julio Genus. Mens Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Mens Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi,
3: Curi-curi Pandang,
2: Naikila, Lomba Sihir,
3: Jika Ada Ingatan Yang
2: Reality Club,

0: Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
1: Hey kaula muda, merayakan kemerdekaan itu enaknya sambil hunting promo spesial BRI. Karena banyak cashback, banyak diskon untuk kita makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kayak kopi kenangan nih, ngasih cashback 17.000, minimum transaksinya 45.000, pakai Kris Brimo berlaku sampai hari ini aja. Terus Mako dan Jeko itu ngasih cashback 50% maksimal 25.000, minimum transaksinya 50.000, pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Terus ada juga Wingstop, diskonnya 50% maksimal 50.000, pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit atau Kris Brimo, berlakunya sampai 19 Agustus. Lalu yang mau GrabFood dan Grab Dine Out juga ada nih, diskon 81.000 pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlakunya 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Kamu bisa cek promo selengkapnya di bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan juga Bank Indonesia.
2: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Speciality coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature, ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga, plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_id sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
3: All the hits, all the vibes on Prambors.

0: Tango. Jreng. Reginus dan Julio.
1: Oke. Okay.
0: Ngomongin seputar durasi yang pas. Dari lo masih nol baru kenalan sampai akhirnya jadian tuh menurut lo yang pas PDKT tuh berapa lama yang ideal?
1: Nah, di WhatsApp kita ada Miss Tijabah.
0: Miss Tijabah ngirimin kita voice note. Aku mau denger ya. Eh, kok naik tiba-tiba? Oke. Okay.
2: Halo Kak Inesan Julio. Kalau menurut aku PDKT pas itu sebulan sih.
1: Sebulan.
2: Jadi kalau misalnya bisa ketemu pas weekend doang kan 4 kali tuh ya udah oke lah. Kalau saya aku dulu sama cowokku yang sekarang itu kita PDKT sebenarnya 3 minggu. Hmm. Sebenarnya 3 minggu ya. Kalau aku enggak tegaskan kalau aku butuh, aku mau something serius dan aku butuh kepastian, pasti akan lebih molor lagi sih.
1: Genus, apa jadi, sebenarnya kita yang tradisional? Kenapa kita rasanya kayak lama banget ya?
0: Gue gak tahu, tapi tuh aduh, gue anaknya tuh lumayan trust issue-nya tinggi. Jadi 3 minggu itu menurut gue kalau dari stranger ya, kecepetan. Nah, kenapa gue sama Mas Endo itu bisa kayak ya udah 2 minggu? Karena sebenarnya gue sudah tahu Mas Endo tuh dari 2018. Walaupun cuman kayak halo hai, gak pernah ngobrol yang gimana-gimana. Tapi Mas Endo itu kan adalah sepupunya Gilang. Gue sama Gilang kan udah kayak, ya gue sama Gilang sedekat gue sama lo anyway. Jadi sepupu aka keluarga Gilang. Ya terus Gilang juga udah bilang lah Mas Endo nyerangnya kayak apa. Jadi ibaratnya gue udah memotong 50% proses trust issue gue lah.
1: Bahkan lo lebih duluan kenal Gilang daripada gue kan?
0: Iya. Benar.
1: Oke, halo Adinda.
3: Iya, Mas Juli, Mas Krisna Julio ya.
1: Iya, aku.
3: Iya, aku sering lihat dari story-nya ke Candy.
1: Oh, ke siapa Candy?
0: Enzi.
1: Oh, ke Enzi. Adinda, iya. Adinda, aku mau tanya, karena aku lagi siaran sama Genos ini, aku mau tanya sama kamu. Menurutmu waktu yang tepat dari PDKT sampai jadian itu berapa lama?
3: Aku sih sama suamiku yang sekarang 3 bulan sih kak.
1: Tuh benar, kamu milenials ya?
3: Iya, 99.
1: Oh,
0: 99 udah Gen Z.
1: 99
0: sister.
1: Gen Z.
3: Masa iya sih?
0: Iya.
1: Masa iya sih dari
3: 96? Suamiku milenial kayaknya.
0: Kok kamu kayak merasa menolak gitu sih disebut Gen Z?
1: Iya.
3: Gak mau soalnya. Enggak deh pokoknya.
1: Enggak deh pokoknya. Tunggu dulu. Pertanyaanku.
3: Karena aku ini dengerin kakak. Heeh. Lagi les tahu.
1: Oh.
0: Nah, jadi mendingan.
3: Tapi dari Magetan. Ini lewat website-nya.
0: Gemas.
1: Oh, oke.
0: Okay. By the way, Dinda boleh radionya atau live-nya dikecilin dulu dikit biar nanti kita ngobrol via telepon aja biar enggak delay.
3: Oh iya.
0: Dan feedback.
3: Kecilin radio.
1: Yang okay. Kecilin yang kecilin yang.
0: Beb, ayolah Beb.
1: Nah, Dinda aku mau tanya deh. Menurutmu kalau kurang dari 3 bulan tapi apakah terlalu cepat atau sebenarnya bisa asalkan pelan-pelan asal kelakon misalkan?
3: Sebenarnya kalau kurang dari 3 bulan bisa aja sih, tergantung orangnya juga. Soalnya kan kemarin aku sama suamiku PDKT itu soalnya habis putus dari pacarnya.
1: Oh. Kalau putus dari pacarnya bisa cepat.
3: Maksudnya aku masih agak ragu gitu loh. Soalnya dia habis putus dari pacarnya yang udah lama banget.
0: Jadi dia habis putus sama pacarnya, habis itu langsung deketin kamu. Apa kamu yang deketin dia?
3: Dia dong.
1: Langsung.
0: Dia dong tuh yang mana?
3: Soalnya
1: dia dong.
3: Kan sama pacarnya kayaknya 4 tahun atau 5 tahun gitu.
1: Oh, dia kok pacarnya 4 tahun atau 5 tahun?
3: Iya, dia pacar pertamanya.
1: Oh.
3: Tapi yang mantannya.
0: Emang gitu tau biasanya ketika lo udah pacaran lama sama orang, mostly di atas 5 tahun lah.
1: Betul.
0: Terus tiba-tiba putus, abis itu deket lagi sama cewek, biasanya yang
1: langsung
0: setelahnya
1: nikah.
0: Itu.
1: Iya benar.
0: Dan durasi pacarannya gak lama.
1: Makanya ada istilah ngejagain jodoh orang.
0: Benar.
1: Aduh.
3: Soalnya dia ditinggal nikah.
0: Gitu.
1: Gak apa-apa. Menarik. Yang penting abis ditinggal nikah, beliau juga menikah ya.
0: Siapa nama suamimu Dinda?
3: Gimana?
0: Siapa nama suaminya?
3: Hananta Arigio.
0: Hananta Arigio.
1: Maksudnya gini, lu kalau kasih nama lengkap, ntar kalau udah keren langsung ngecek. Kasih nama panggung ke, apa namanya apa ke? Ya udah deh, kalau gitu terima kasih banyak Dinda ya.
0: Congrats Kanda sudah mendapatkan Dinda.
1: Anjay.
3: Anjay. Makasih.
1: Yuk.

0: Shout out untuk Oila. Jadi hari Sabtu kaulah muda gue nge-MC sebuah acara yang very very fun, apalagi kalau kamu adalah seorang sweet tooth. Jadi ada sebuah acara itu tuh namanya cake picnic party. Jadi dikumpulin sekitar almost 30 cake brand dan bakery. Jadi mereka ngebawa banyak sekali, mereka ngebawa masing-masing setiap brand 3 jenis cake. Nah, jadi habis itu tuh adalah harinya untuk mereka untuk sosialisasi.
1: Sosialisasi maksudnya
0: kayak saling kenalan, saling nyobain cake satu sama lain dengan harapan, ya namanya 2026 ya, marketing tuh kayaknya udah enggak zaman untuk lo sikut-sikutan dan segala macam. Sekarang tuh apapun kolab. That's why dibikin acara itu. Nah, jadi akhirnya gue nyobain banyak kue ini. Nah, banyak banget brand yang viral-viral, terkenal-terkenal. Salah satunya kemarin gue dikasih coba ada namanya Oila.
1: Oila.
0: Nah, mereka bikin Banoffee Pie.
1: Enak banget.
0: Gue suka banget Banoffee Pie-nya. Terus tadi gue di chat kayak Kak Genos, aku kirimin lagi ya ke kantor karena kamu kemarin nyobanya cuma dikit. Terus gue kayak baik banget, Ella.
1: Si Oila itu tuh di mana sih? Genos kitchennya atau
0: offline? Jadi masih offline. Jadi mungkin ya bisa dicek di Instagramnya aja kalau lama udah. Oh ada @oilaid, oila.id.
1: Lucunya malah offline dulu baru online ya. Biasa orang mau online dulu ya. Berarti dia emang sukses.
0: Enggak loh ya, berarti mereka emang biasanya kayak home base kitchen gitu. Jadinya ya emang jualannya by order aja. Si oilaid ini, kalau lo percaya sama selera makanan gue kaula muda, apalagi nih makanan manis ya, gue sama Julia tuh sangat amat picky makanan manis karena kita kan gendats.
1: Betul.
0: Jadi kita mikirin kalori banget.
1: Betul, harus worth the
0: harus
1: calories.
0: Harus worth it. Nah, si Banoffee-nya Oila ini joss.
1: Terus udah gitu ya, yang dia kirim ke lo kan ada dua atau ada satu Banoffee sama siapa, singkong pandan ya. Gue suka singkong pandannya.
0: Singkong pandan tuh rasanya tradisional banget ya.
1: Teksturnya nggak macem-macem, teksturnya bukannya kayak kue zaman sekarang, tapi enak sekali.
0: Sangat nyaman karena pandannya tuh kayak ada gurih-gurih santannya, sementara singkongnya tuh lembut. Nah, bedanya sama yang Banoffee tuh ketika yang singkong pandan ini rasanya nyaman dan tradisional, si Banoffee ini rasanya kayak high end. Dia crustnya gurih, asin. Terus krimnya nggak manis, jadi manisnya itu cuma dari pisang dan karamel. Dan coklatnya tuh pahit, jadi semuanya balance.
1: Betul, dan yang menurut gue yang paling enak adalah pisangnya itu teksturnya bukan pisang benyek gitu, Genos.
0: Iya, masih ada...
1: Masih sedikit ada teksturnya.
0: Ada bite-nya.
1: Iya. Ah, mantap sekali, enak Oila.
0: Kali dikelilingin makanan loh, terima Oila, kasih, Oila.
2: Aku, Genos, si koki cantik yang suka masak dan gemar berolahraga.
3: Aku Julio, si tampan yang suka makan dan juga suka berolahraga.
2: Tapi kita berdua gak kurus-kurus.
1: Lo udah kurus, gue enggak. Nyinggung lo.
4: Tango with Julio Genus.
5: Cangcingnya babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Busamling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
2: Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
6: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
7: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
6: Special performance yang bikin merinding.
8: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
6: pilih. sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors Channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors Channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
9: Halo kaula muda, gue Marlo Ernesto.
10: Sekarang kalau di jalan bisa ditemenin Prambors lagi.
9: Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, Eda. Seru banget. Semoga Prambors tetap menjadi number one hit music station. Dan lo juga bisa denger Prambors di mana dan kapan aja di prambors.live.
11: Prambors, mangga lagi.

0: Genus dan Julio masih ada di Tenggo Kaula Muda di Prambors Radio.
1: Kita masih menemani kamu ya. Gen, lo tau gak sih aktris Hayden Panettiere?
0: Tahu, dia yang, kan yang mana sih dia? Jadi tuh dia tuh main Bring It On. Tapi
1: yang
0: gue
1: tonton Bring It On.
0: Tapi tapi core memory gue tuh atas Hayden itu Heroes, Save the Cheerleaders, Save the World. Itu ininya kayak jargon season satunya tuh.
2: Oh,
0: Heroes kan, oh, gue bilang. Tapi memang dia jadi cheerleader juga.
1: Oh, cheerleader.
0: Jadi lo nggak salah,
1: iya kan?
0: Karena Bring It On film cheerleader. Jangan diketawakan. karena ini juga
1: berita duka.
0: Ini
1: ya?
0: Kan berita duka karena dikabarkan meninggal dunia di usia 36. Jadi di hari Minggu kemarin Kaula Muda tanggal 16 Agustus, beberapa hari sebelum ulang tahun.
1: Oh,
0: gitu. Untuk penyebab meninggalnya itu masih dalam penyelidikan.
1: Tapi menurut TMZ katanya Hayden itu sempat traveling dari LA barengan sama Brian Hickerson sehari sebelum meninggal, dan polisi sempat merespon sebuah insiden yang melibatkannya. Jadi dalam setahun terakhir Hayden itu tuh udah ada keluhan sakit punggung, tapi belum ada bukti bahwa itu hal berhubungan dengan meninggalnya almarhumah.
0: Betul. Nah, ini tuh apa ya? Gue sempat sedih karena gue itu nonton kayak potongan-potongan interview di Reels gitu yang apa ya? Dia tuh cerita bahwa ya intinya dia tuh cukup banyak konflik lah di hidupnya.
1: Oh, masalah gitu ya.
0: Masalah, iya, dia sempat ada masalah dengan suaminya, dia sempat ada.
1: Udah nikah?
0: Udah, dia udah punya anak.
1: Oh, Brian Hickerson.
0: Sumpah gue gak tahu,
1: okay.
0: Gue gak tahu nama suaminya. Tapi intinya dia itu udah sempat nikah, tapi dia sempat ada masalah sehingga dia harus ke rehab. Nah terus pas dia cerai, akhirnya yang mendapatkan hak asuh anaknya adalah suaminya. Gitu-gitu, jadi kayak
1: ya.
0: Sebenarnya sedih. Jadi ya belum diketahui lah alasan meninggalnya kenapa gitu. Begitu Kaula Muda.

0: Genus. Genus.
1: Iya, Julio.
2: Genus.
1: Apa, Julio?
0: Siaran yuk.
1: Ayo.
3: Tango with Julio Genus.
4: Duh, macet begini. Belok kanan salah, belok kiri salah. Pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBBP 2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBBP 2, jangan lupa ya. Soalnya PBBP 2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Wow. Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBBP 2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal

0: Wah, panas juga ya main padel.
1: Time out. Minum cheers dulu dong.
0: Segar. Ini ya alkalin ya?
1: Iya. Cheers punya dua pilihan, alkalin dan natural. Biar hidrasi lebih baik saat aktif. Tetap fokus di setiap permainan dengan hidrasi yang tepat. Cheers, better drinking water. Hadir dengan pilihan alkalin dan natural. Cheers, better drinking water.
2: Halo.
3: Iya, sore.
2: Mau reservasi buat tempat curhat?
3: Mau, Mbak.
2: Untuk berapa orang, Kak?
3: Satu orang aja, saya.
2: Oke. Langsung kasih tahu aja curhatannya ke WhatsApp 081-1607-1022.
3: Keren, Genus.
2: Loh, ini Julio.
4: Ini Julinya.
2: Dih, kerja lo sini.
1: Tango with Julio Genus.
2: Teng.
5: Serba jam 8.
2: Terima kasih untuk kaula muda sekali lagi yang walaupun TikTok live kita penuh bayang-bayang.
5: Betul, tapi masih standby di TikTok. Terima kasih banyak. Terima kasih juga buat kaula muda yang mungkin hari ini tidak masuk kantor tapi tetap dengerin kita. Terima kasih. Kejebak yes. Macet, denger kita juga. Terima kasih kaula muda ya.
2: Mungkin kalau misalkan kamu adalah orang yang tadi melewati jalur-jalur demo, yeah. Karena katanya sore-sore malam-malam juga masih ada, yeah. Bergeser dari Bundaran HI, geser ke depan Sahid sampai UOB.
5: Betul.
2: Aman-aman di jalan. Dan untuk yang berdemo, semoga apa yang kamu aspirasikan didengar dan bisa tersampaikan dengan baik.
5: Betul
2: ya.
5: Betul sekali. Jangan lupa ya dengerin Tenggo Senin sampai Jumat jam 4 sampai jam 8 malam.
2: Cap, ini ya. Potong rambut? Enggak ya?
5: Oh iya.
2: Bukan, aku notice sampingnya wow. Lebih rapi. Terima kasih loh.
5: Gue lupa dilangetin loh.
2: Parah lu.
5: Gue tecet sekarang.
2: Bener. Gue tecet.
5: Iya.
2: Terima kasih Eda, mamaku birthday.
5: Oke, kaula muda.
2: Have
5: bye-bye.
2: A nice flight with the cap.
5: Take off bareng.
2: Gang.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Podia Bala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Raffi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors. Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Night Flight with Captain Ada.
1: RJL Indonesia, mimpi besarmu.
2: Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja cek Instagram RJL Indonesia.

Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Stay for more on Prambors.

literally sedang tidak bisa internetku crew, jam 23.02. Coba aku kontak operator Doyok atau operator Rico dulu ya, untuk menghubungkan internet malam hari ini di monitor utama. Back soon. Prambors Radio. Hey, my name is Somber. This is Ella Langley.

0: Night Flight with Captain Eda.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which is unreal.
1: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
1: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube. Karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: Halo kaulah muda, ini Rida Gings. Yes, Prambors mangkal lagi. Seneng banget denger radio ini dengan para wadiabalanya yang kembali siaran. Walaupun banyak yang tua-tua juga ya, kayak Darto, Danang. Ada Raffi, Eda, Genus, Julio, Kenny, dan lain-lain. Ya, semoga mengudara terus dengerin Prambors di prambors.live.
5: Prambors mangkal lagi.
6: Thank you Rida Gings. Coba sekarang internetnya udah bisa kayaknya crew.
7: It's Captain Eda on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
6: Ulala, di IG Cap Eda ada Eisa yang udah nge-spill foto rambut barunya Cap.
8: Kiu! Kiu, kiu! Kiu!
6: Mirip Daniel New Jeans, Eisa. So good. So cute. My co-pilot Arsa, coba lagi kita Ars.
9: Back in your heart. Oh!
6: You got that Michael Jiggs. Ars? You got that Michael Jiggs. Michael vibe. Okay, let's try the internet crew. Arsa suka Queen, Five Sauce baru ngerilis Club Sauce, dan buat semua Five Sauce fam yang bakal nonton Five Sauce November nanti, well here it is. It's 5 seconds of summer. Singing Killer Queen from Queen. On a night like tonight. With Cap. Keeps

0: ayam sama 3 nasi. Aku baru habisin 2 nasi sama 2 ayam, jadi sisa 3 ayam. Terima kasih banyak, Dedel. In the meantime, let's hear you, crew. Yang main di voice notes, top 3. Aku lihat hanya top 3 di atas ya. Dr. Sophie, aku pria malammu.
1: Long weekend, aku long work, cap as usual, pasti gak kaget.
0: Hai.
1: Work,
0: sama dong, dok. Aku walaupun libur terbang ke bulan, tapi coaching padel laku bener. 17-an crew, ada satu siswiku syarat buat Atik sama Emmy. Latihan 3 kali, baru kenal sekali sama Coach Eda di home court baru aku main-main ya. Ke T3 Tirtayasa. Aku coaching di situ setiap hari Selasa, Kamis, Jumat. Cek di aplikasi Ayo, search Holy Padel, dan upcoming class by Coach Eda. Yes. Top 3 di atas. Ira Bella, My Bella Trix, Honbawa.
2: Hai. Eda.
3: Nida.
0: Hai. Eleanor. Eleanor Rigby. Satu lagi. Kayaknya ada anak baru deh. Dini Oktaviani yang maju depan kelas pertama kali. Dini Oktaviani.
4: Paramore dong, Paramore, the only one exception.
0: Paramore, the only exception, Dini. Dini, how are you, Dini? Salam kenal dari Kapten Eda, CPSS 3 Maret. Terima kasih sudah mencoba new WA aku dan maju depan kelas. Betul seperti itu, crew. Kalau kamu hanya ngetik, tidak kelihatan di new WA. Ngetiknya di IG Cap Eda. Lapor Cap, postingan terbaru, oke? Okay? Why am I whispering? Because it's just vibing, crew. Kayak malam-malam tuh enak buat whisper. So how about aku treat Dini yang kayak lagi letih sekali. Dini, kamu masuk ke hari Selasa kembali setelah long weekend, yes? Let's play The Only Exception. 13 menit lagi, kita live TikTok, crew. Yes, masuk ke new cockpit Cap Eda, yuk. In the meantime, enjoy the ride. I'm with you all the way. Sampai nanti ke bulan, yes? Dini, pegangan.

0: I'm on my way, Dini, to believing. It's Night Flight.
1: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Go!
0: Yes, di IG Cap Eda ada bolu. Lapor Cap, alhamdulillah. Bulan Agustus ini ternyata bukan hanya Indonesia yang merdeka, tapi hatiku juga akhir merdeka juga dari kejombloan 2 tahun ini. Wok, wok, wok. I love you Cap, kata bolu. Kecup kening, salam dariku dan Ayang Taurus. Nanti kapan-kapan aku kenalin ya. Siap, aku udah lihat kamu motoran berdua, terus suap-suapan berdua. Au, oh, manis sekali. Bolu, bolu. Voice notes, top 3. Aku ngelihat yang top 3 di atas, crew. Kalau voice notes kamu gak di-play, berarti udah ketimbun, yes? Dini?
2: Halo, Kak.
0: Ya, sayang.
2: Udah lama gak ke Prambors.
0: Eh, gimana? Kamu pernah kesini, Kak?
2: Paramore dong, Paramore, the only one exception.
0: Itu sebelum lagunya di-play. Setelah lagunya di-play, suara Dini, coba dengerin, crew. Coba lihat Dini, langsung glowing kan nih.
2: Halo, Kak. Udah lama gak ke Prambors.
0: Tuh. Beda, crew, memang. Energi vitamin C malam-malam, vitamin Cap. Yes. Aisa, yang habis potong rambut jadi Daniel New Jeans. Aisa, laporkan, silahkan.
3: Lapor, Cap.
0: Yes, saya.
3: Jujur, kayaknya ini bakal ketinggalan zaman banget deh. Tapi,
0: yeah.
3: To be honest,
0: yeah.
3: I haven't watched The Odyssey until now, even though I really want to.
0: Yeah.
3: At that time, waktu awal-awal rilis, aku ajak temenku kan, yes. Dia nge-chat,
0: yes.
3: Mau nonton Manusia Laba-Laba nggak, which is Spider-Man Brand New Day, tapi yes. Aku bilang, The Odyssey gitu kan, maksudnya aku mau nonton The Odyssey.
0: Yes.
3: Dia bilang, ah, gue nggak tertarik. Ya udah, I thought maybe later. We can watch Spider-Man Brand New Day. Dan yes. Aku binge watching semua MCU dari Captain America The First Avenger sampai Endgame. Aku udah nonton sambil nunggu gitu kan,
0: yeah.
3: Karena aku gak mau nonton tapi lost in context. Ya udah tuh, kemarin banget di penghujung weekday dia tiba-tiba ngechat aku,
0: yes.
3: Minta maaf di atas materai, aku besok mau nonton The Odyssey sama cowokku. Ouch, I feel betrayed, Cap. Terus marahin temanku Ida, si Aries girl.
0: Ida, bisa-bisanya kamu, Aisa, if you're recording this. Wait, Cap, aku recording dulu. Ida, bisa-bisanya kamu mengkhianati Libra 2 Oktober girlku ini. Bagus, Ida. Kamu nontonnya sama cowokmu biar Aisa juga dapat berkah, dapat cowokmu, dapat cowoknya. Kok jadi rebutan cowok, Aisa ya? Ya begitulah, crew. Jam 20.54. Kayaknya bisa satu lagu lagi nih. Habis itu kita listening party A Wave to Earth yuk. Anyways, ini ada suaranya Bolu. Nah itu dia, lagi nge-MC 17-an. Thank you Bolu, segitu aja ya. Terjadi perbedaan gender di kapal Night Flight. Aisa dapat voice note 1 menit 11 detik, Bolu hanya 1 detik. Alamak, Cap, Cap, Cap, Cap, Cap. Duh, suara Aisa empuk banget ya. Itu crew yang baru aku latih seminggu, crew. Dengerin suaranya, udah bisa main dia. Alamak buat

0: Naga-naganya kita masuk cockpit crew. Yuk kita live TikTok di Prambors. Thank you for tapping in Prambors.live. The live TikTok, let's go crew.
1: Night Flight with Captain Edda.
2: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
3: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other
2: real special performance yang bikin merinding.
4: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
2: berikan. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
5: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Welcome to Caps K-pop Club. Hi Live TikTok. Nomor 1 Bolu, nomor 2 Dimas di Medan, nomor 3 Dustin di Aceh, nomor 3 Dewi di Bogor. Nice Live TikTok. Welcome to a listening party of Wave to Earth. Album 2 judulnya Bad Pieces. I'm gonna take you track per track sampai track 11. Let's see berapa lama Captain Ida bisa mengantarkanmu, crew, okay? So, Wave to Earth, buat kamu yang nonton Java Jazz 2026 pasti relate, yes? Wave to Earth, album ini akan relate. Bad Pieces, album kedua Wave to Earth akan relate kalau kamu adalah Pisces sama kayak vokalisnya Daniel Kim. Pisces 18 Maret 97 sama kayak Prambors ya, 18 Maret sama kayak Adam Levine. Album ini akan relate kalau kamu adalah Leo, 13 Agustus 97 karena basisnya John Cha adalah Leo. Happy Leo season, menuju Virgo season kita. Dan album ini akan relate kalau kamu adalah Aquarius karena drummernya adalah Aquarius. Donkey, Virgo season kita. Dan album ini akan relate kalau kamu adalah Aquarius karena drummernya adalah Aquarius. Donkey namanya. Dong, D-O-N-G, Dong, and Q, Q. Aquarius, 23 Januari 98. Jadi untuk band yang namanya Wave to Earth, dia tidak punya personil yang elemennya adalah bumi, melainkan Pisces, water element, Leo, fire element, dan Aquarius, wind element. Yes, in the meantime, let's play it. Album ini spesial buat kamu yang kelahiran 97-98. Akan relate kalau kamu saat ini umur 28, on the way 28 atau pernah 28. Let's take you to track number 1 out of 11. Wave to Earth, song's called Talking About You. It's gonna be an intimate, smooth, alternative, pop, psychedelic nights crew. On my commando, let's fly. Let's go Live TikTok, I see you. Dari POV ini, kamu cukup tap, tap, tap. All your love would wave to Earth.

0: Loving the official visualizer yang cuma kayak driving at the suburbs crew. Loving this one so much. Wave to Earth, track number 1 out of 11, Talking About You.
1: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Cap's K-pop Club. While we're at it, malam hari ini menunya adalah album kedua Wave to Earth. Judul albumnya adalah Bad Pieces. Malam hari ini menunya adalah album kedua Wave to Earth. Judul album adalah Bad Piece. Silakan kalau mau voice notes, anything related to Earth. Sandy, kenalin aku ke lagu Skylock. Terenak di album ini, we're gonna get there, okay? Sandy, cewek Gemini Amerikaku, 9 pagi di Indiana.
2: Hai Cap,
1: hai.
2: Potong rambut nih.
1: Ya.
2: Cakep kok, cakep kan. Kalau potong rambut, jambulnya aja agak-agak teratur. Anyway, terima kasih udah ngein Wave to Earth listening party. Kayak yang baru yang judulnya Bad Piece. Aku suka banget sama album ini karena banyak lagu-lagunya tuh yang tipe mereka ya. Soothing, terus easy listening, chilling. Enak banget buat drive sendirian gitu, zoning out. Aku sih lagu yang pasti judulnya Heart, terus sama Courage, terus Sing It All Again. Ingat Cap, aku suka deh lagu itu. Terus sama Chelsea. Your heart. Dan yang terakhir, I like you Cap. I like you,
1: you.
2: I like
1: you. You stop
2: Cap,
1: it.
2: Yuk kita listening Wave to Earth, a new album. That is just bye.
0: Bye Sandy. I'm swaying and swagging di TikTok as I listen to your, you know, sultry voice. And here I am. Kemarin Sandy ngirimin aku crew. Ini aku lagi rogoh my postcards. Bisa dilihat di sini. Ya, yeah, aku Endorphins. Ya. Yeah. Cookie tin. Isinya adalah kue 4, a big chunk hot choco chip cookie. Dalamnya adalah Nutella. Dikasih strawberry sama saus L-nya itu Nutella, and dikasih a fresh strawberry sama saus nut L-nya itself. Aku ngomong kayak karena brand dan ini lagi live TikTok, jadi aku kayak patah-patahin gitu loh Sandy. Well anyways, yes, Cherry is my love. Sing it out. I like you. I'm gonna put that to my attention. But let's carry on, crew. Ini kita langsung melaju 3 lagu ke depan, okay? Voice notes atau TikTok. I want you to memilih malam hari ini moodnya lebih ke yang mana, okay? Track 2, 3, 4. Silakan di vote 1, 2 atau 3. Okay, 1, 2 atau 3. Let's hear it first. 1, vibe-nya seperti ini. Judulnya adalah Everything Comes and Goes. Salah satu track yang paling gampang jadi late night comfort song, dan fanbase Wave to Earth banyak yang langsung menjadikannya favorite. Here it is. Vote 1. Everything Comes and Goes. This is the vibe. Go 1.

Gila, drumnya Donkey enak banget, crew, asli. Kayak dengerin album Dewa 19 terbaik-terbaik gitu. Padahal di band Gen Z loh. Next though, vote number 2. Kalau kamu vibe-nya lagi vulnerable, slow bad song, different dari nomor 1 yang jazzy late night comfort saxophone kind of song. Vote 2 untuk lagu judulnya adalah Babo. B-A-B-O. Babo, here it is. Vote number 2.

0: song is just so good, crew.
1: Kalau Sandy yang ini, kalau Captain Eda jujur yang ini, sing it all again. I wanna know. TikTok udah terbagi 1, 2, 3. Jadi semuanya mixed reviews. I love this. Let's go. Spacey, kamu yang mana?
2: Aku pilih 2, yang babo, babo, babo. Babo tuh kalau gak salah artinya stupid ya kan?
1: Iya sih. Tul bodoh.
0: And definitely not you, Spacey, because you're one of the brightest. Karena sering baca buku dan sering main ke perpus. Spacey 2, babo tuh enak jam 10. Diana?
3: 2, 2, 2, karena lagi belajar sendiri ya.
0: Spacey 2, babo tuh enak jam 10. Diana?
3: 2, 2, 2, karena lagi belajar sendirian. Biar kayak dinyanyiin gak sih, jadinya sendirian lagi.
0: Diana Virgo, Spacey Virgo milihnya 2. Gimana yang abis ulta? Leo Uti yang katanya mau ke kokpit Jumat ini. Spacey, Dindin mau ke kokpit Jumat ini, tapi jam 10 malam ya.
4: Aku mau 1, cap 1, 1, 1.
0: Sandy, gak ada yang milih 3 lagu kita, Sandy. Sing it all again. Coba ini anak gigi nih, gigi kita, Jordi.
5: 3, cap 3.
0: Oke, sorry banget crew, kita berakhir di 3, jadi gigi kita, lo emang Jordi, taste lo sama kayak gue. Kata Spacey sama Dindin, buat apa ngevote cap? Buat yang jawab pada akhirnya lagu keberapa, oke? Sing it all again. This is track number 4 out of 11 kesukaan Captain Eda sama Sandy at the very first bit. Terasa seperti lagu tentang kembali, mengulang, dan menemukan jalan pulang. It's like night shift transforms into night flight, ya TTA, yes? Sing it all again, here it is.

0: somewhere only we know, and that is on night flights. Captain Ida di live TikTok sudah berubah menjadi Daniel Kim dengan topi hadiah dari Ralphie and kacamata skinny all black ala-ala Daniel Kim crew. Welcome to a listening party of Wave to Earth, album 2, judulnya Bad Pieces.
1: It's Captain Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang
0: Wave to Earth listening party. Thank you, Sandy. I'm gonna put this on my sticker list. Di TikTok udah ada Baby T yang nandain lagu nomor 7. Bakal di play gak, Cap? We're gonna see about that, girl, okay? In the meantime, I'm trying to fly in the darkness of the moon with you dengan kacamata Daniel Kim. Next track, I wanna play this full track. Ini lagu favorit aku sama Sandy. Sandy hari Jumat kemarin ngenalin aku ke lagu yang judulnya adalah Skylark. Skylark. Bahasnya kayak Dewa 19 album terbaik-terbaik. Feels like flying out the end of side A. Kalau kaset ini adalah end of side A, kita masuk ke side B crew. My longing lover runs your sky. It's dreamy, it's airy. Ini adalah track yang terasa seperti terbang keluar dari bagian awal album. Skylark. S-K-Y-L-A-R-K. Ya, TikTok. Kamu saksi aku melihat banyak contekan catatan aku, yes? Catatan Wave to Earth. So let's play you. Mark this one. You're gonna love it. You're welcome. Thank you, Sandy. Skylark, Wave to Earth. Go.
2: Hey!

0: Wave to Earth Listening Party, Album 2, Bad Pieces. That was Skylark, 5 out of 11. At this moment on, aku pengen jadi kamu crew. Kayak nikmatin Prambors.life, Listening Party, Wave to Earth. Dimanapun kamu lagi nyetir, kamu lagi di kamar, kamu lagi di toilet, kamu lagi live TikTok ya, Spacey. Are you here with me?
1: Yeah. Abis Skylark kan tracknya itu Courage.
0: Yes.
1: Sama Cherry Blavatnik, Love Inside Your Heart ya.
0: Yes.
1: Please banget ini jangan dijadiin opsi, boleh gak?
0: Yes.
1: Sama Cherry Blavatnik, Love Inside Your Heart ya.
0: Yes.
1: Please banget ini jangan dijadiin opsi, boleh gak? Aku suka dua-duanya itu. Dua-duanya adalah favorite aku dari album ini.
0: And now you have read my heart, girl. Buat gue, crew, di antara track 1 sampai 11, the heart of the song and the album itself ada di track nomor 4, 5, 6, 7 yang gak mungkin kamu skip, saking enaknya. Jarang-jarang nih, crew, biasanya kalau album tuh top notch gue adalah track 1, Ariana Grande Kiss Me dari Petal, track 1 favorit gue. Cuman kalau ini dia tuh kayak builds up gitu. Dan di tengah-tengahnya yang fat, yang membentuk fat love gitu loh. Jadi track 4, 5, 6, 7 is a definite track that you cannot miss. Okay? That's why, crew. Mari kita main kartu topik, yes? Yang boleh nyaut di voice notes adalah yang ngikut kartu topik. Kartu topiknya adalah, kirim ke sini, okay?
2: It's Captain Edo on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
0: Gue berani ambil keputusan... ...titik-titik-titik. Dan gue gak nyesel. Contoh, Captain Eda SMA Sevilla, Pisces. Gue berani ambil keputusan pas lagi efisiensi... ...menjadi coach padel. Sebuah cita-cita yang gue pendem sejak SD. Jadi guru olahraga, crew. Sampai sekarang gue gak nyesel sih jadi coach padel. Dan sekarang sudah tugas 3 kantor. Kalau pagi jadi penyiar berita di TVRI World, siang aku jadi coach padel, dan malam jadi captain favoritmu. That's okay. Gue berani ngambil keputusan titik-titik-titik apa, dan gue gak nyesel. Silahkan di-share, crew. In the meantime, let's listen to one of the heart song of the album. Judulnya adalah Courage. Makanya kartu topiknya gue berani ngambil keputusan titik-titik-titik keputusan apa, dan gue gak nyesel. Silahkan TikTok kalau mau ikutan tulis. Tapi I wanna hear your voices. Let's fill up the class with voice notes di Planet Wave to Earth. Next song is called Courage. Track number 6 out of 11. Kita masuk ke side B. Intronya kayak Dewa 19 Pupus. I don't know why, crew, udah ada music feed-nya. Ini album ngingetin gue sama kayak sound-sound Dewa 19, tau gak? Every day and day goes by, people you loved aren't the same. Paling cinematic, tema keberanian dibuat bukan sebagai hero moment, tapi keberanian menghadapi diri sendiri. This is Courage by Wave to Earth. Let's try it. Pas dibuka dengan Coach lagi new fluid crossing path. Track 6 out of 11. You're gonna love

0: Courage by Way to Earth. Jam 21.30. Nama albumnya adalah Bad Peace, inspired by Bad Peace. So, nama albumnya adalah Bad Peace Crew. Kayak BAD PIEC, Bad Peace, potongan yang buruk. Tapi terinspirasi dari John Lennon sama Yoko Ono punya era Bad Peace. Ranjang damai, Bad Peace, BED Bad, PEAC Peace. Ini Gen Z dengerin The Beatles kayak gini rasanya. Oke, okay. Mari kita main kartu. Gue berani ngambil keputusan. Titik-titik-titik dan gue nggak nyesel. Flyboy, dari Flyboy sampai Yuki kayaknya ikutan. Flyboy.
1: Hai Cap.
0: Hai.
1: Dari Tabang gue mau bilang kalau gue nggak nyesel, gue ambil keputusan buat ambil kerjaan yang mengantarkan gue sampai ke tempat ini di mana gue bisa sambil traveling juga ya.
0: Yes.
1: Lewat Balikpapan terus menikmati perjalanan 10 jam dari Balikpapan ke tempat ini terus mengantarkan gue one step closer to mimpi gue kembali ke kokpit.
0: Yes.
1: Buat cari duit gak ya, tanah kurang mahal. Semangat ya.
0: Semangat juga Flyboy. From Flyboy to a Mermaid Crew. Ini Mermaid di Odyssey. Yes. Namanya Yuki. We dive deeper ya Yuki.
2: Hello, Zashem here dari SMA Underwater. Gue berani ngambil keputusan untuk lanjut jadi ongoing assistant instructor free diving. Tapi diem-diem aja ya.
0: Oke, okay, iya TTA. Cuma aku, kamu, dan 5 juta yang lagi perambors.live sekarang yang tahu. Oke, okay, Yuki, jangan bilang siapa-siapa, yes. Ada anak baru join malam hari ini dari Sulteng Garong.
3: Hai Cap, selamat malam.
0: Oh, cewek.
3: Gue berani ambil keputusan ketika gue baru lulus SMA. Umur 17 tahun merantau ke Sulawesi Tengah sendirian.
0: Yes.
3: Gue dari Cilegon, Banten ke Sulawesi Tengah. Dan awalnya gue mau cita-cita jadi atlet. Sampai sekarang udah 5 tahun di Sulawesi Tengah.
0: Wow.
3: Dan tidak tersampaikan jadi atlet.
0: That's okay. Life is a mystery, so be it. Whatever will be, Garong Sulteng. Terima kasih atas kerja baiknya dan menjaga, memupuk cita-citanya selalu menjadi atlet di Sulteng. Year 5, what do you know? Masih banyak ikutan kelas. Gue berani ngambil keputusan. Titik-titik-titik dan gue gak nyesel. In the meantime, let's play track number 7, which I love so much, which Baby Tay loves so much, which Spacey loves so much di live TikTok, which Sandy and me love so much. Jadi lagunya adalah nama mantan gue, Cherry Flavored Love Inside Your Heart. Cherry Flavored Inside Your Heart. What do you know, crew? That is the title itself. Cherry Flavored Love Inside Your Heart. It is the Beatles-like. It feels like to breathe and feel like we belong. We are here together. Seperti Night Flight yang, you know, just a good inhale and exhale for you after a long, long, long days of work, setelah long weekend, yes. It's a diary entry, salah satu track yang banyak dipuji fans karena gitar elektrik, gitar feel-nya. So here it is. It's called Cherry Flavored Love Inside Your Heart. Go TikTok, ramein pakai emoji cherry, okay?

0: Flight with Captain Edda.
1: RJL Indonesia. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026, di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya, cek Instagram RJL Indonesia. Yes.

0: muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Stix, tiketing partner resmi yang ada di Prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di Prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Night Flight with Captain Edda.
2: Are you still here with me on Wave to Earth Planet crew? Are you ready untuk memulai lagi ke setelah Cherry? This is a song called Hyang. Hyang.

0: Jam 9.40
1: TikTok Prambors.live. I want you now to vote 1, 2, 3 atau 4, oke? Langsung kita main banyak nih. 1, 2, 3 atau 4, oke? Kita habisin langsung lulus. Album 2 Wave to Earth Bad Pieces. Vote 1. If you love a sweet bahasa Korea, The Day Your Voice Reached Me. Judul lagunya adalah Hyang, yang adalah sambungan dari lagu Babo. Easter egg-nya fandom Wave to Earth. This is the vibe. Vote 1, voice notes. Go.

Super Dreamy. Bagian paling menarik ketika fans melihat hubungan Sonic yang sangat dekat dengan lagu Bubble. Here it is. Next though, vote nomor 2. If you're a fan of slow dancing track, judul lagunya You, it is simple, it is personal, it is direct. Tipe lagu yang terasa seperti ditulis untuk satu orang tertentu saja. Buat Spacey, buat Spacey, buat Baby Tay, buat Baby Tay di TikTok, this is You. Vote 2.

Next to track number 4. Judul lagunya adalah Closing. Track terakhir, vote nomor 4. Kalau kamu mau vibe Closing. The sun has set now and that is all right. Matahari sudah terbenam di lagu ini. The mood set to literally terasa seperti pintu yang ditutup pelan-pelan setelah perjalanan album kedua 42 menit. Here it is, Closing. Vote 4.

0: Okay, crew. Thank you for the listening party tonight. Masih ada beberapa yang mengisi kartu Courage IC malam hari ini. Coba kita play random, banyak voice notes yang masuk ya. Raja Libra.
1: Hi Cam. Hi. Satu keputusan gua yang tidak pernah gua sesali adalah berhenti menjadi karyawan dan memutuskan menjadi pejuang invoice melalui jalur fotografi.
0: Hai.
1: Awalnya susah, dari yang awalnya safety, tiap bulan punya gaji.
0: Hai.
1: Sampai harus cari gaji sendiri. Tapi dari dunia inilah yang membawa gua ke luar negeri buat job, ya salah satunya adalah AVA.
0: Hai.
1: Gua bisa keluar negeri tanpa harus keluar uang sendiri, malah dibayar via kerja. I'm so grateful of my choice. Thank you, Cap.
0: Thank you for sharing always, Raja Libra. Aku memakai gelang AVA malam hari ini. And as you can see, kamu juga udah take me places dengan setiap surat cinta yang kamu kirim ke catatan akhir malam at gmail.com. Gue gak akan lupa foto-foto dan cerita Singapura lo yang memiliki side yang berbeda, side yang lebih intimate, side yang dimana Singaporeans ngobrol di satu bilik yang hanya Captain Eda dan Raja yang tahu. Raja, Watsukari sama Deshita. Kayaknya ada Dedeo tadi. Dedeo menyapa di TikTok, menyapa di voice notes juga.
2: Pilihan gue cerai, gue gak nyesel, Cap.
0: Kaget. Well, Dedeo, kau bisa melihat reaksi aku ya. I mean, crew, you make a choice, you don't regret it, okay? I love every bits of spills seperti ini, late at night. It's just me and you sharing our deepest secret, yes? Dengan lagu Wave to Earth. Poppy?
2: Empat.
0: Iya. Well, thank you so much, crew. Jam 21.49. 11 menit lagi kita mendarat di stasiun Mars, kemudian lanjut ke bulan, yes? In the meantime, how about 1, 2, or 3 more songs which I love from Wave to Earth? To my sun crew, I miss you. Terima kasih sudah mendengarkan The Dandies with Kenny Jafar always. Support The Dandies, Ralphie Daytime Show, Tango with Julio Genus, Night Flight with Cap Eda. This is my sunny days. Dari yang tidak sunny lagi, because it is our moon nights. Well, here it is. Sunny days.

0: It's Cap and Ida on Prambors. New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Ida postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
1: How about a New Music Tuesday crew? Aku masih seger banget nih. Siaran masih berdiri di live TikTok, yes. Di IG Cap Ida, Surabaya, no Sulawesi, masih ada Nurul. Sibuk jadi panitia serba bisa, Cap. Kang ketik, kang video, dan kang foto. Sekarang kamu... TikTok, voice notes, menjadi Kang Vote, oke? Okay? Gara-gara Jumat kita ada listening party Phoebe Bridgers, jadi aku belum sempat spill lagu baru apa aja yang hadir di planet bumi di Jumat 14 Agustus 2026 kemarin. Jadi, how about we do a vote? Lagu-lagu baru, crew. I wanna listen to this new songs, new records, new vibes, new whatever it takes with you, oke? Okay? Satu, dua, tiga. Kita mulai dari skena global dulu. Terutama barat. On the western side, silakan voice notes. Cuma nge-vote only ya malam hari ini. Aku lihat top 3-nya. Satu, kalau kamu masih stuck di planet Phoebe Bridgers, judul lagunya adalah Lost Boys. Vote satu, here it is. Satu, crew.

I love this one. Kayak long weekend, ini adalah soundtrack gue, crew. Abis coaching padel, dengerin Phoebe Bridgers album ketiga, Lost Weekend. Singlenya judulnya Lost Boys. Lightens up my long weekend. Next song, vote nomor 2. If you wanna do a bit of a dance, nama duonya adalah Jungle dari UK. Judul lagunya adalah Sunshine. Jungle, Sunshine. Vote 2. Here it is.

0: I love you TikTok. TikTok sudah menentukan pilihannya crew. Aku pengen tahu aja kalau voice notes mainnya di mana nih malam hari ini. Vibe-nya di mana nih? I wanna get high, I wanna get flights, ya kan? Gimana Poppy? SMA 6?
1: Dua, please, dua aja.
0: Dua sih, memang vibe Captain Ede. Cuman gue kaget TikTok ternyata ke situ dia.
1: Dua cap, dua.
0: Voice notes rata-rata dua ya. Gimana voice notes?
2: Tim 3 cap, play 3.
0: Itu dia. Kalau 3 berarti kita di volume berapa Baby C?
3: Volume 30 Captain.
0: Gasin bre. Masih di sini ternyata.

0: It's Captain Edo on Prambors.
1: I wanna know.
0: New WhatsApp cuma untuk yang voice notes di 0811-607-1022. Tim nulis silahkan komen di IG Cap Eda postingan terbaru. Kelas hari ini tentang...
2: No class. No cap, no class crew. Gimana Arsia? Kamu sudah memilih kah antara Cap atau Abi? Davandrio, Abi yuk. Yuk ngapain? Yuk ke Arsia.
3: Nah, apalagi sekarang gue udah di rumah, udah gak sama Abi. Berarti gue bisa jawab sesuka hati, makanya gue jawab dua-duanya aja.
2: Gila, crew. Hari Selasa setelah kemerdekaan, Captain Eda di Prambors.live langsung dibawa ke kamar. Itulah the magic of the radio crew. You can take me anywhere. Ke toilet, ke kamar, in your private sesh. Iya gak, Abi? Abi udah di jalan sendirian dia, Arsia.
4: Dia lebih sayang sama lu. Buktinya sekarang aja telepon gua dimatiin buat nge-VN sama lu, Cap.
5: Bibi!
2: Ya ampun. Itu dua couple gue yang, aduh bro, ngakak banget gue. Kalau kata Abi, Cap, pokoknya Arsia cuma boleh ganggu-gangguin, centil-centilin cowok lo, Cap. Jadi titip Arsia, kalau dia mau centil cuma boleh ke lo, Cap. Gak boleh ke yang lain.
5: Apa sih? Apa packnya gitu?
2: Arsia, Abi, Arsia, Abi. So yes, kalau udah di kamar, udah tahu who do you love, crew. You gotta take what you want, ya kan? Mau Cap or Abi. Atau dua-duanya, ya kan?
6: Take what you want and go! Ryota, Taka, Tomo, Toru, Ash, Callum, Michael, Luke is here!

0: Jam 22.27. Segitu aja voice notes. Udah mainnya. Iya tadi ada Dindin deh. Dindin?
1: Night shift. Night flight is back, baby.
0: It is back, crew. It is back. Setelah yang satu ini, kita nangis-nangisan aja yuk. Capek, bre. Iklan dulu. Night Flight with Captain Edda.
2: LJL Indonesia. Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia. Yes.

0: muda. Sekarang gak ada alasan lagi buat ketinggalan Prambors. Mau lagi di jalan, di kampus, di kantor, di gym, bahkan lagi rebahan juga, tinggal buka prambors.live, langsung bisa tuh dengerin 24 jam non-stop hits kapan aja dan di mana aja. Yang bikin makin seru, prambors.live bukan cuma tempat streaming radio loh. Lo juga bisa ikutan kuis-kuis Prambors dengan hadiah yang gokil. Mulai dari uang tunai, liburan, sampai kesempatan nonton konser di luar negeri. Nah, belum selesai. Lo juga bisa belanja merchandise musik dan berbagai produk yang pastinya Gen Z banget. Bahkan, kalau lagi cari tiket event, tinggal mampir ke Prambors Tix, ticketing partner resmi yang ada di prambors.live. Jadi, semua yang lo butuhin ada dalam satu tempat. Buruan login sekarang di prambors.live. Karena, makin banyak yang bisa lo nikmatin, makin seru jadi kaula muda.
1: Night Flight with Captain Anna. Tepat jam 22.30, spesial buat Moriuchi di TikTok.

0: Night Flight with Captain Eda.
1: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.

Waktunya bikin seru akhir pekan bareng keluarga. Ayo, datang ke Raja Wali Junior League. Dukung jagoanmu bertanding, ikuti berbagai aktivitas seru, dan nikmati hiburan untuk semua. Ada Cayo, Abrakadabra, audisi co-host dan reporter cilik, sampai booth UMKM. Sabtu dan Minggu, 29 dan 30 Agustus 2026 di Sport Center Kelapa 2 Tangerang. Info lengkap dan update terbarunya, langsung aja ya cek Instagram RJL Indonesia.

0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
1: Here, what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
2: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku
0: pilih. Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton. All the hits, all the vibes, on Prambors.

0: kalau muda. Ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Aku punya satu info datangnya dari kualitas udara di Jakarta, jadi yang terburuk di dunia. Jangan kemana-mana. Kalau muda, mau kan weekend makin untung? Makanya buruan nikmati promo istimewa dari My Pertamina ya. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minimum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini nih kalau muda, ada lagi yang lebih seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan Klik Indomaret. Jangan lupa juga kumpulin poinnya dan manfaatkan promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Yes, kalau muda, jadi Jakarta kembali masuk daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia ya. Berdasarkan data AKI di hari Senin 17 Agustus 2026 lalu pukul 2 siang tepatnya kalau muda, dan kualitas udara Jakarta masuk kategori gak sehat. Nah, warga ini disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan ya, terutama anak-anak dan lansia. Jadi kalau misalnya keluar, jangan lupa pakai masker untuk mengurangi paparan polusi. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. The Dandies on Prambors.
2: Come on, Harry, we want to say goodnight to you.

0: kalau muda. Ini waktunya kamu mendengarkan Prambors News yang dipersembahkan oleh My Pertamina, energi untuk negeri. Aku punya satu info datangnya dari kualitas udara di Jakarta, jadi yang terburuk di dunia. Jangan kemana-mana. Kalau muda, mau kan weekend makin untung? Makanya buruan nikmati promo istimewa dari My Pertamina ya. Jadi setiap hari Sabtu dan Minggu sampai 30 September 2026, kamu bisa dapat double point tanpa minimum transaksi. Mau isi Pertamax Series, Dex Series, beli atau refill Bright Gas, jajan di Bright Store atau Bright Cafe, beli pelumas Pertamina Enduro dan Fastron, sampai isi daya di SPKLU Pertamina, semuanya bisa dapat bonus double point pakai aplikasi My Pertamina. Dan khusus bulan Agustus ini nih kalau muda, ada lagi yang lebih seru. Mulai 7 sampai 31 Agustus, kamu bisa tukar poin My Pertamina dengan merchandise spesial kemerdekaan. Dan dari 15 sampai 23 Agustus ada promo diskon hingga Rp8.100 untuk Bright Gas di Bright Store dan Klik Indomaret. Jangan lupa juga kumpulin poinnya dan manfaatkan promo-promo My Pertamina selama Agustus. Langsung transaksi pakai My Pertamina dan cek berbagai penawaran menarik lainnya di aplikasinya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Info lengkapnya cek mypertamina.id atau Instagram @mypertamina. Sekarang kita lanjut ke Prambors News yuk. Yes, kalau muda, jadi Jakarta kembali masuk daftar kota dengan kualitas udara terburuk di dunia ya. Berdasarkan data AKI di hari Senin 17 Agustus 2026 lalu, pukul 2 siang tepatnya kalau muda, dan kualitas udara Jakarta masuk kategori gak sehat. Nah, warga ini disarankan mengurangi aktivitas di luar ruangan ya, terutama anak-anak dan lansia. Jadi kalau misalnya keluar, jangan lupa pakai masker untuk mengurangi paparan polusi. Itu dia Prambors News hari ini. Kalau muda, jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. The Dandies on Prambors.
2: Good morning.
3: WhatsApp line?
2: WhatsApp line, Telegram.
3: Kita baru mulai. Baru mulai nyala. Lo sebutin semua aplikasi itu biar makin di-ban kan?
2: Iya, betul. Apa kabar kaula muda? Semua sehat ya?
3: Sehat ya. Danang kemarin ke mana sih, Nang?
2: Izin dulu, saya ke Bandung kemarin. Tadinya mau ke Bandung, Surabaya. Tapi enggak boleh naik dengan percuma karena sekarang tiket KAI mahal.
3: Itu kan gimana kan?
4: Enggak tahu. Enggak, pagi-pagi ngapain pada ngocok-ngocok sih itu sih?
2: Hah?
4: Jam.
3: Oh. Ini jam kita jam otomatis.
2: Jam, iya, jam. Kita tuh anaknya analog banget.
3: Wih, gila.
4: Analog.
2: Ada lo.
3: Apa sih lo? Ngomong apa sih ini orang?
2: Alamak. Enggak, lo digital.
3: Enggak, lo pakai baterai. Enggak usah dikuir-kuir gitu. Enggak dikuak-kuak.
2: Kaulah muda, hari ini kita bahas sesuatu yang urgent banget.
4: Apa
2: itu
4: tuh?
2: Tentang Kimpul ya. Karena si Bontot di grup kemarin maksa banget bahwa kita akan bahas Kimpul.
3: Kimpul tuh apa sih? Terus lagi dia kasih tahu, ini pak, ini mas, ini Kimpul kayak gini.
4: Makin gak ngerti.
2: Apa sih? Ya, kayak kita ini kimpul-kimpul.
3: Apa tuh?
2: Kumpul-kumpul. Kimpul meliduk.
3: Kompor.
4: Parah.
3: Pulnya pulen, kimnya apa ya kira-kira? Kimchi.
2: Wah, kimchi pulen.
3: Kimchi pulen sih enak pulen. Banget enak, tuh kimchi pulen. Mantap.
2: Takut bosku.
3: Kimpul apa sih, Ken?
4: Kimpul nanti dijelaskan oleh Kina. Aku juga jadi gak ngerti.
2: Iya.
4: Okay. Itu tuh umbi-umbian gitu ya kan?
3: Hah?
4: Ya tuh.
2: Semacam ubi pak.
4: Tapi beneran? Cara penggunaan katanya itu apa aja terserah lo, ya gak? Ya. Tuh.
3: Eh kimpul yuk.
2: Eh kumpul yuk.
3: Enggak sih gue.
2: Tapi dari senyum lo beda memang. Kayaknya typo tuh pak.
3: Ini kimpul yuk. Makan siang.
4: Gas.
2: Oh keren.
3: Oke kalau udah kita balik lagi ya. Absen dong, kita pengen tahu ada yang dengerin kita di jam segini. Ngapain sih kita live jam segini?
2: Saya dengerin bapak kok.
3: Oke. Okay. Ya udah kan di ruangan ini.
2: Oh, sorry.
4: Lagu dulu, Peng.
5: We wanna say goodnight to you.

0: Hai, kaula muda, saya Pamungkas. Mulai 3 Agustus, kalian akan ditemani kembali dengan Wadiabala Prambors, yaitu ada Darto, Danang, Kenny, Ralfi, Genus, Julio, dan Eda. Mereka akan mengudara lagi dari pagi sampai malam. Semoga hari-harimu semakin Prambors, Prambors.life.
1: Prambors, mangga lagi.

0: Dadah.
1: Oke, aku mau jadi dancer.
2: Kenapa tiba-tiba jadi dancer?
1: Ini lagu Rollerblade make me wanna dance.
0: Coba gimana dance?
1: Kalau muda yang di radio lihat nggak?
2: Enggak. Pertanyaan macam apa?
1: Oh iya, sorry.
2: Misteri terbesar abad ini masih kita belum tahu Kimpul itu apa?
1: Kimpul. Iya. Nah, kita serahkan kepada DKI Duta Kimpul Indonesia.
2: Ada ya DKI Duta Kimpul. Kinoy. Aku kita pengen dengar penjelasan dari Kinoy, terus kita juga pengen tahu penjelasan dari kawula muda yang ada di TikTok.
3: Iya. Yeah. Jadi Kimpul itu ubi-ubian gitu. Dan dia jadi kayak meme gitu di TikTok. Soalnya ada ibu-ibu yang apa-apa tuh diganti Kimpul. Contoh kemarin dia bikin Dubai Chewy Cookie. Kan luarnya tuh pakai marshmallow kan, tapi karena dia gak punya marshmallow, dia ganti Kimpul jadi Kimpul Chewy Cookie.
2: Itu beneran?
3: Itu beneran.
2: Terus maksudnya beneran Kimpul dijadiin makanan gitu?
3: Iya, terus kemarin juga dia bikin sushi. Karena gak punya nasinya, dia ganti pakai Kimpul jadi sushi Kimpul. Kayak gitu. Terus orang-orang kayak karena isi TikTok dia tuh
2: Kimpul
3: semua, jadi kayak bikin meme gitu.
0: Kimpul is the,
1: nggak usah dipaksain gini. Terus mantap.
3: Jadi contohnya kayak ini aku baca dari Twitter ya. Saya fresh graduate, pengen karir sukses, tapi karena nggak punya passion, jadi saya ganti dengan Kimpul.
0: Nah, jadi Kimpul tuh can be anything and everything.
1: Alright. Yeah. Nah, apa yang kalau bontot-bontot tuh pengen kita bahas apa tuh soal Kimpul itu?
3: Enggak, mau ngomongin aja, soalnya menurut gue itu lucu banget.
1: Nah, kalau denger Kimpul itu hari Minggu aja. Pak, gimana gue mau tega ngebantah anak gadis?
2: Maksudnya kita ngomongin Kimpul yuk.
1: Gue kayak, apakah kita perhutani?
0: di grup Dendis ya kalau mudah.
2: Tiba-tiba ngomongin umbi-umbian tuh gimana?
0: di grup Dendis tuh jadi kayak udah dikirimin kan, ini contohnya gini-gini nih. Mas Darto, gue gak ngerti.
2: Gue ngerti, apa sih?
1: Itu aku gak tega, berarti kita Kimpulnya udah ya bontot?
2: Iya udah.
3: Iya, makasih ya. Makasih ya.
1: Iya.
0: Pertanyaannya adalah pernah enggak
1: kau pernah makan Kimpul?
2: Kimpul adalah jenis tali temali. Simpul itu.
3: Simpul dong.
2: Simpul.
1: Jadi pertanyaannya apa Kenny?
0: Pertanyaan, pernah enggak suara kamu tidak didengar?
1: Loh kok? Lu bawa arah kemana nih?
2: Pikir-pikir. Si Kenny ini.
1: Iya.
2: Dia anak ini sosok ini nang, sosok umurnya aku umurnya di Abi. Dia kemarin bikin postingan.
0: Oh iya.
2: Ketika umur 30 ke tiga, kepala 3 ke atas.
1: Ah,
2: kalau udah cedera, itu tuh harus sampai tuntas. Bocah ini gue bilang, lu gak mandang gue yang kalau cedera, kalau udah 3 ke atas, kalau cedera harus tuntas.
0: Hari
2: ini gue kambuh lagi, bukan gara-gara olahraga atau apa, gara-gara lagi tiba-tiba di mall. Apa sih lu?
0: Engkel aku, kan kemarin itu pas
2: Paman.
1: Angkel.
0: Kemarin kan main tenis. Waktu itu nih udah 1 bulan yang lalu. Terus udah gitu aku salah landing, jadinya ke ceklek gitu kan.
1: Oh, ini bandara mana nih ceklek nih?
2: Salah landing. Dari Palangkaraya ke ceklek.
0: Lanjut gak nih?
1: Ya. Maaf.
0: Nah, terus udah gitu udah kan aku fisio, bla bla bla bla bla, dipijit gitu-gitu. Nah, abis itu udah kayak biasa aja, aku udah kayak ikutin kelas Hyrox apa bla bla bla bla. I'm fine.
1: Okay, terus
0: kemarin tiba-tiba aku pas lagi
2: jalan,
0: nyebrang dari Sensi ke PS, kok sakit ya? Gitu kayak jalannya pincang lagi.
1: Mulai kerasa gitu, lagi.
0: Yes.
2: Keserempet Land Cruiser kali, barusan.
1: Enggak, itu terbang Pak orang Pak kalau Land Cruiser Pak. Bukan masalah pincang.
0: Tapi kalau Bapak yang umur 40-an itu gimana sih?
1: Pinggang.
2: Ini gue di ini engkel tangan.
1: Pergelangan tangan Pak. Bener juga engkel tangan.
2: Engkel tangan gue lagi cedera nih.
1: Karena?
2: Tebak dong.
1: Wih. Oh, padel. Wih, tenis.
2: Wih.
0: Panjat pinang.
2: Family day di rumah. di sekolah anak-anak.
0: Terus yang itu, yang lo lagi masukin bola itu pak?
2: Bukan. Jadi family di sekolah anak-anak itu ada kayak pos-pos permainan-permainan ending terakhirnya itu main voli pakai bola pantai yang segede segede hoha itu.
0: Oh yang bola itu?
2: Iya bola pantai gitu. Main voli tapi main voli tapi bola pantai. Terus pas giliran ke gue, udah lepas lepas ke gue, mau gue bounce balik itu, krek. Langsung ke visio abis 1,2.
1: Ya Allah Pak
2: mahal
1: Darto.
2: Mahal banget, mahal banget.
1: Guys Pak Darto terlihat ya ternyata si mas tampan keren ini sudah berumur ya, kita doakan aja. Bentar lagi.
2: Apanya nih?
1: Sembuh.
2: Amin.
1: Bentar lagi sembuh amin. Pak.
2: Kalau udah lagi cedera-cedera apa nih?
1: Iya.
2: Berbagi dong
1: cedera-cedera. Tapi bener Pak, mana tahu banyak loh Pak cedera.
2: Banyak
1: cedera. Ngeliat kondisi kalau lu naik KRL. Teman gue nih kaula muda ya, ada yang dia bahkan ada suatu masa gitu dia enggak jalan di KRL, dia kebawa orang keangkat
2: floating.
1: Iya, sampai floating.
0: Bener.
1: Iya.
0: Kadang-kadang orang mau keluar tuh jadi enggak bisa kan?
1: Iya.
0: Atau keluar terpaksa.
1: Keluar terpaksa karena kalau gue naik KRL tuh bener-bener gue udah my pundak is my blade. Gue sikat miring. Kalau udah lagi ada cedera apa nih, langsung aja ke 0811-607-1022. Abis ini kita hadirin dokter Boyke ya untuk cedera kamu.
2: Kok yang cedera apa itu?
1: Ya kan dokter, yang penting dokter gak sih?
4: The Dennis on Prambors. Men's Biore mempersembahkan Festival Anak SMA terbesar se-Indonesia, Men's Biore Awesome School Fest 2026. Bakalan ada penampilan spesial dari The Adapts, Bara Suara, Tensi, Naikila, Lomba Sihir, Reality Club, JKT48 dan Tulus. Sabtu 5 September 2026 Gambir Expo Kemayoran Jakarta. Beli tiketnya sekarang cuma 100.000 aja udah bisa nonton semuanya. Men's Biore Awesome School Fest 2026. Siap tampil awesome.
5: Cangcingnya Babe. Pagi-pagi berangkat ke bandara. Malamnya mampir beli kerang. Ayah datang bawa kabar gembira. Jangan kemana-mana, dengerin sekarang. Siapa yang sampai hari ini masih nunggak bayar pajak kendaraan? Ayo ngaku. Buat encang cingnya Babe yang punya tunggakan PKB dan BBNKB, ada kabar gembira nih. Mulai 1 Juni sampai 31 Agustus 2026, Pemprov DKI Jakarta lagi ada program penghapusan sanksi administrasi keterlambatan PKB dan BBNKB. Mayan kan? Cukup bayar pokoknya aja. Bayarnya bisa ke kantor Samsat, Gerai Samsat, Bus Samling, ataupun aplikasi Signal. Programnya sama, semua sanksinya hilang dah. Mumpung masih ada waktu nih, jangan sampai kelewatan lagi programnya.
6: Layanan ini dipersembahkan oleh Bapenda DKI Jakarta.
7: Weekend tuh waktunya recharge. Mau jalan-jalan sama teman, ngopi santai, olahraga pagi, road trip, rebahan seharian, atau quality time bareng pasangan, semuanya bakal makin asik kalau ditemenin lagu-lagu hits favorit lo.

0: Makanya, jangan lupa dengerin Prambors Weekend. Selama 24 jam penuh, Prambors bakal nemenin weekend lo dengan non-stop hits dari musisi lokal sampai mancanegara. Gak ada drama, gak ada ribet. Tinggal buka browser, klik prambors.live. Karena setiap weekend selalu punya cerita. Prambors Weekend, 24 jam non-stop hits favorit lo. Stream now on prambors.live.
1: Kaulah muda, rayain kemerdekaan sambil hunting promo spesial BRI. Ada cashback dan diskon buat makan, ngopi, sampai jalan-jalan. Kopi Kenangan kasih cashback Rp17.000, minimum transaksinya Rp45.000. Pakai Kris Brimo, berlaku 16-18 Agustus 2026. Mako dan Jeko kasih cashback kamu 50% maksimal Rp25.000, minimum transaksinya Rp50.000. Pakai Kris Brimo setiap tanggal 26 sampai 28 sampai 31 Desember 2026. Ada juga Wingstop yang siap kasih kamu diskon 50% maksimal Rp50.000 kalau kamu pakai BRI Debit Mastercard, BRI Kartu Kredit atau Kris Brimo, berlaku 13 sampai 19 Agustus. Nah, buat yang mau terbang, Citilink dan Garuda Indonesia kasih diskon hingga Rp810.000 pakai BRI Kartu Kredit periode 11 sampai 17 Agustus. Khusus Citilink, jangan lupa kode Merdeka. Oh sorry, maksud gue pakai BRI Kartu Kredit. Pakai BRI Kartu Kredit ya. Pakai BRI Kartu Kredit kalau kamu mau terbang dengan mendapatkan fasilitas tersebut. GrabFood dan Grab Dine Out juga kasih diskon Rp81.000 pakai BRI Debit atau BRI Kartu Kredit. Masing-masing berlaku 15-20 dan 15-31 Agustus 2026. Kalau kamu mau cek promo lengkapnya, bisa langsung ke bbri.id/promohutri81. BRI merupakan peserta penjaminan LPS serta berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia.
0: Kalau selama ini lu cuma dengerin Prambors, sekarang saatnya lu nonton keseruannya juga. Langsung aja subscribe YouTube Prambors channel, karena di sana ada banyak konten eksklusif yang gak bisa lu dapetin di tempat lain. Mulai dari interview bareng artis lokal sampai internasional.
2: Here what do you like? I like everything. I like the sushi. I like the ramen. I went to an Italian Japanese spot the other night, which was unreal.
0: Special performance yang bikin merinding.
3: Ada ribuan hektar taman, satu bunga yang bisa aku berikan.
0: Sampai games dan challenge receh yang dijamin bikin ngakak bareng host-host favorit Prambors. Pokoknya kalau lo pengen lihat sisi lain dari musisi idola lo atau pengen nongkrong virtual bareng Prambors, semuanya ada di YouTube Prambors channel. Jangan lupa subscribe sekarang, aktifin lonceng notifikasinya, dan siap-siap jadi yang paling update sama semua konten seru dari YouTube Prambors. Prambors channel on YouTube, karena Prambors sekarang bukan cuma didengerin, tapi juga ditonton.
4: All the hits, all the vibes, on Prambors.
5: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: Kita sapa dulu kaula muda yang ada di TikTok. Selamat pagi buat Saan, buat kegigit tawon, Master Harrington, Rahman Hilala.
1: Mr. Harrington best nih, selalu ada dia. Ada Gills XA, ada Rahman Hilala,
2: ada Jane, ada Dodi, ada Anggi Ayu, ada Jauh Timur. Ya,
0: itu si siapa tadi lagi ankle juga, lagi yang cedera ankle, Agung Sejayu. Wah, Agung Sejayu grup ini berarti.
1: Coba kita punya seorang teman yang
2: teman sepermainan nih kalau muda.
0: Aku punya teman. Teman sepermainan.
1: Dia kerjaannya cedera mulu. Woi, V.
0: Wah. Wah, ini cedera pita suara nih. Ada Ralfin ya.
3: V. Halo. Halo.
1: Feel.
3: Kita akan kembali lagi.
2: Enggak, bukan Karni Ilyas, bukan Karni Ilyas.
0: Bukan Karni Ilyas.
1: V, beneran suara lu kayak gini.
2: Enggak usah lu paksain, lu mesti siaran, V.
0: Suara lu habis
3: nih. Apa? Habis, Pak.
0: Kenapa? Gara-gara apa?
3: Enggak tahu, tiba-tiba. Lu, tiba-tiba gue lagi ngomong habis.
1: Lu nyanyi Alex Warren segitunya, V.
0: Padahal ketawa jelek banget.
1: Padahal lagu Alex Warren semuanya santai. V.
3: Ada apa?
2: Kita jadi gak tega.
0: Si Raffi tuh lagi ke Singapura ya kaula muda ya. Terus dia menemani kaula muda ke Singapura nonton Alex Warren. Kemarin kayak suara lu baik-baik aja, kenapa tiba-tiba hilang?
3: Ini baru sejam lalu apa?
2: Sejam lalu?
0: Berarti lu belum tidur?
3: Apa?
0: Lu belum tidur?
3: Dikit.
1: Wah. Oh iya, 2 hari enggak tidur cuy.
0: Lo pantesan
3: dikit, Pak.
0: Party molo, Ralfi.
2: Asik. Asik.
0: Ralfi tuh V-nya Parsi.
2: Wah. Persatuan Artis Film Indonesia, Pak. Ya.
3: Ini jadi. Ya. Jadi lo gantiin gue siaran ya?
1: Enggak mau, V. Capek.
2: Don Corleone emang di mana nih sekarang, Don Corleone?
3: Terus siapa?
1: Gampang, si Darto aja.
0: Sumpah. Woi, lu bocah udah suruh gue siaran siang. Si Darto aja lu.
2: Lu udah mulai ginjek-ginjek kepala leluhur lu.
0: Kata Gus, Pak Ahok ini mah.
1: Bener. Ya udah, hati-hati ya.
2: Cepat pulih ya.
1: Flight tuh jam berapa? Flight
3: jam 3 nanti.
2: Sekarang kalau penerbangan luar negeri enggak boleh suaranya habis tau.
0: Mana ada. Masa gitu di karantina. Maaf Bapak, suaranya habis. Karantina dulu. Enggak ada.
2: Oh gitu.
3: Ya udah kalau gitu makasih ya, Via. V, makasih ya kalau gitu ya, Via. Oke deh. Ya, V. Ya, V, cepat sembuh, V ya.

0: Kaget.
1: Ini gue baru lihat nih ada operator panik. Kok bisa panik kan lu yang di depan situ? Ayo. Atas si gepeng tuh. Hey, kaula muda, apa kabar nih? Bajunya yang begini lagi kayak kue deh.
0: Ah, kaula muda pasti semuanya sedang berangkat kerja dengan semangat deh.
1: Tahu nggak? Kita punya info loh. Ternyata Indi Navaret.
0: Oh, yang jadi cewek.
1: Itu setelah film Obsession dia langsung dapat film Marvel.
0: Oh, gua tahu dia tapi, jadi Rogue.
1: Tapi banyak yang agak ya netizen ya namanya. Ternyata netizen di luar negeri juga julid-julid tahu, enggak cuma di Indonesia. Mereka juga pikir kenapa mesti Indi Navaret dapat si Rogue gitu.
0: Tapi kalau misalnya dilihat dari senyum-senyumnya, gembira-gembiranya, Rogue mukanya agak mirip sama Indi Barens.
1: Itu terlalu gembira kalau di Barents. Ini Barents terlalu gembira.
0: Ini Navaret ini mirip Pak. Bagus Pak ini. Menurut gue ini castingnya
1: on point.
0: Cyclops saya ganteng banget Pak.
1: Yang jadi Cyclops apa?
0: Lu kan.
1: Yang jadi Cyclops harusnya lu.
0: Oh iya.
1: Milsa 18.
0: Yang jadi Cyclops keren. Nah, okay. Di X-Men yang ini, yang baru ini belum ada pemeran Wolverine. Karena kayaknya ngerujuk ke waktu Wolverine masih jadi Weapon X.
1: Henry Cavill sih.
0: Tetap yang terbaik sih, Pak.
1: Sendal. Cavill enggak ada yang tahu sendal Cavill. Oh,
0: enggak ada yang tahu ya.
1: Udah enggak ada yang tahu sendal Cavill kata gue.
0: Kalau kaula muda menurut kamu
1: apa tiba-tiba menurut kamu? Abis enggak, ini kita punya beritanya ini.
0: Enggak, menurut kamu casting terbaik tuh siapa jadi siapa sih? Itu tuh gue penasaran loh Pak. Enggak pernah ada yang kayak contohnya nih misalnya Joaquin Phoenix jadi Joker gitu.
1: Gue I don't know why ya. Walaupun film Spider-Man terbaik yang terakhir tuh adalah salah satu, bukan salah satu, mungkin menurut gue ada Spider-Man terbaik ya.
0: Oh.
1: The best Spider-Man movie tuh the last one.
0: Iya.
1: Kalau menurut gue. Tapi Andrew Garfield tetap.
0: Gue Andrew Garfield.
1: Itu Spider-Man yang gak tau tengil-tengilnya,
0: iya,
1: geriknya
0: iya.
1: Itu
0: gue paling suka Andrew Garfield.
1: Si Tom Holland di sini keker banget ya.
0: Keker.
1: Iya kan.
0: Terus karena kan dia berubah jadi ini kan Pak. Ntar spoiler. Dia berubah jadi Man Spider kan.
1: Oh iya betul.
0: Iya kan.
1: Iya betul.
0: Pasti badannya berubah tuh. Kalau di komik juga gitu soalnya. Badannya tiba-tiba jadi keker gitu. Terus dia ikut Mr. Universe lomba otot. Nah, kaula muda kalau kamu mau daftar Mr. Universe langsung aja di call kita juga.
1: Kok buka pendaftaran Mr. Universe? Kok buka pendaftaran Mr. Universe?
0: Kita bakal ngobrolin tentang ini, okay. Indi Navaret jadi Rogue di film Marvel di X-Men,
1: yes.
0: Setelah yang satu ini.
2: Bro lagi enggak nih? Dan this.
3: Suka bingung mau nongkrong di mana? Atau lagi cari tempat yang enak buat WFC, meeting sampai quality time bareng orang tersayang? Saatnya ke Kotara. Mau vibes yang cozy buat brunch, lunch, dinner, atau sekedar ngopi cantik? Ada Kotara Signature di Gandaria. Menunya lengkap, mulai dari Indonesian, Asian, Western, coffee, dessert, sampai pastry. Kalau lagi di Jakarta Utara, langsung mampir ke Kotara Coffee Priok. Specialty coffee-nya siap nemenin kerja, meeting santai, atau recharge setelah hari yang panjang. Serunya lagi, di Kotara Signature ada Kids Playground buat yang datang bareng keluarga plus live music setiap Jumat dan Sabtu malam. Jadi follow Instagram @kotarasignature dan @kotara_ID sekarang juga buat update info terbarunya. Kotara Signature and Kotara Cafe, your go-to spot for every occasion.
4: Macet begini, belok kanan salah, belok kiri salah, pusing. Nyalain radio aja deh.
5: Eits, yang pasti gak salah itu kalau bayar PBB P2 Jakarta sekarang.
4: Oh iya ya, aku belum bayar PBB tahun ini.
5: Buat kalian yang belum bayar PBB P2, jangan lupa ya. Soalnya PBB P2 Jakarta akan jatuh tempo di 30 September 2026 dan dapatkan diskon sebesar 5%.
4: Apa? Diskon 5%?
5: Lumayan kan diskonnya? Jadi tunggu apa lagi? Bayar PBB P2 di kanal pembayaran favorit kalian. Bisa di marketplace, m-banking, internet banking, dan masih banyak lagi. Mumpung masih ada diskonnya sebesar 5% hanya sampai 30 September 2026. Bayar lebih awal, untungnya maksimal.

Bermasalah, komplain, masih lama? Butuh curhat tentang solusi internet? Segera kontak Nusanet. Internet solution provider terhandal saat ini. Hanya Nusanet, kualitas layanan nomor 1. Jangan pakai Nusanet jika tidak bersolusi. Masalah harga tak perlu khawatir. Nikmati produk Nusanet Lite yang pasti cocok untuk bisnis Anda. Harga terjangkau, layanan dedicated tanpa sharing, jalur fiber optik yang sudah pasti terjamin kualitasnya, dan gratis biaya instalasi. Saatnya beralih ke Nusanet. Nikmati harga terjangkau, gratis biaya instalasi, layanan prima yang pasti memberikan solusi yang tepat untuk kebutuhan internet bisnis Anda. Support Helpdesk yang ready 24 jam selalu siap melayani Anda. Jangan buang waktu coba-coba internet Anda. Saatnya Anda berbisnis lancar dan internetnya nyaman sepanjang hari. Segera hubungi Nusanet Internet Solution Provider di 031 547 3838.

0: The Dandies di Prambors Radio.
1: Jadi akhirnya Marvel ngumumin Indy Navarrete memerankan Rogue. Yo, gitu. Untuk film terbaru X-Men. Tadinya dia ngincer Mystic.
2: Oh, ngincer Mystic.
1: Tapi kan Mystic kan itu tuh Gandaria tuh belok kanan.
2: Oh, ini ngincer lahan parkir ya, Pak.
1: Mystic
2: itu ya.
1: Sempat ketemu sama sutradara Jake Schreiber. Dan ngincer peran Mystic, tapi akhirnya lo kayaknya Rock deh.
2: Rock, setuju. Tapi aku paling suka nih, gue tuh lagi kalau ngeliat mukanya dia, gue deg-degan, Pak.
1: Kenapa?
2: Namanya Sadie Sink.
1: Ya, wah, dia itu cakep. Sadie Sink sih cakep gue.
2: Iya, main di Stranger Things kan. Udah gitu di beberapa film ternyata. Terus kemarin dia jadi Jean Grey.
1: Waduh, gila. Sadie Sink tuh cakep banget sih.
0: Aku tuh nonton dia banget di apa kak yang pertama
2: Stranger Things.
1: Kan dia udah ngomong tadi.
2: Iya.
1: Wah, ini orang.
0: Aku nggak dengerin kalau
1: aku nonton di apa kak dia udah ngomong.
2: Itu lu itu Sadie Sink.
1: Dia coba lu dengerin kan dia ngomong. Denger. Dia cuma dengerin kalau dia lagi butuh.
2: Iya.
0: Sorry.
2: Nggak apa-apa Ken. Kita semua ada gitu-gitunya Ken. Slow. Ya, kamu di mana? Saya di sing.
1: Saya di
2: itu. Saya di sing, Bapak nanya sendok.
1: Oh. Oh, saya nanya saya. Kok bisa sih gue nanya sendok?
2: Sendok kayak jawab. Saya di sing.
1: Saya di sing gitu. Yeah. Yang meranin Cyclops Kit Connor.
2: Wah, ini ganteng sih kaula muda.
1: Professor X Christopher Abbott. Emma Frost Samara Weaving. Emma Frost itu yang mana ya?
2: Yang dia bisa nanti endingnya jadi kulit berlian. Dia juga pemimpin. Iya, dia pemimpin ini juga, pemimpin mutan jahat dulunya. Terus dia jadi anggota X-Men. Dia pengendali pikiran juga.
1: Oh, si mutan ada yang kese gak?
2: Kese mutan. Iya,
1: Maya Boyd, Storm, Adam Driver, Mr. Sinister.
2: Wow, keren nih. Jadi film terbaru dulunya laki ini ya.
1: X-Men.
2: Film terbaru X-Men ini dijadwalkan tayang di bioskop pada tahun 2028. Kau lama udah temuin aja nih. Ini lagi pada syuting nih.
0: Lagi pada syuting.
2: Di itu.
1: Dulu ya, berarti lemah mulai banget. Aku bisa ini dong power akhir. Kamu bisa apa?
2: Cus. Bagus.

0: Prambors Radio. Ini sudah waktunya untuk
1: Kocrot Kecret.
2: Kocrot Kecret ini adalah episode pertama yang direkam.
0: Masa?
2: Tahun ini.
3: Iya, betul.
2: Ini by Pak Imam Darto. Fantastic funky-funky ancol.
3: Fantastic funky-funky ancol. Itu apa sih?
0: Pak, jangan liatin sepeda mulu.
3: Ya, aku lagi mau bangun sepeda mini velo nih.
2: Wih, sepeda lu yang hijau itu.
3: Ya, enggak apa-apa.
2: Itu taruh di mana?
3: Buat masih ada, biar banyak.
2: Buat apa? Sepeda banyak. Buat gua dong.
3: Seru tau ngebangun sepeda.
0: Pak, mendingan beli filter air dulu, Pak.
3: Okay. Iya, Pak. Oke, okay, enggak jadi kita
2: mesin parfum.
3: Oke, Pak. Banyak ya? Gua jadi bapaknya siapa sih? Yang satu minta filter air, yang satu minta mesin parfum.
0: Yang
3: itu saya minta microwave.
0: Ya Allah. Kamera.
3: Oh iya, ntar kita beli kamera dulu. Oke. Mendingan kita kocok kecet dulu ya.
2: Oke.
4: Kecret, ambil KPR.
5: Kecret. Aja lo, gini aja, gue jadi tetap jadi kecoa.
6: Oh gitu.
5: Iya.
6: Gue mau cerita dong.
5: Cerita apa nih?
6: Gue abis ambil KPR.
5: Wih keren. Ternyata
6: yuks,
5: lu pergi selama ini ternyata jadi orang kaya. Keren. Berapa lama?
6: 3 hari.
5: KPR mana jadi 3 hari?
6: Ya orang ngapain lama-lama, gue cuma butuh KPR ini untuk 3 hari 2 malam lah.
5: 3 hari 2 malam?
6: KPR bro.
5: Lu nyicilnya cepet banget nih. KPR 3 hari 2 malam.
6: KPR bro.
5: KPR apa nih bro?
6: Koper.
5: KPR? Koper?
6: Ya, aku kalau ngomong koper, aku singkat KPR.
5: Wow, kalau
6: kayak itu yang aku juga ini yang jagain bola dari gawang KPR.
5: Keeper.
6: Betul. Ya nggak terlalu gaul.
5: Koper.
6: Yoks.
5: Buat nulis.
6: Hapus.
5: Kapur.

0: sebelum ditemenin lagi sama Dede Dendis, ini waktunya aku memberikan kamu Prambors News. Yang pertama ada Presiden Prabowo bakal mulai mengizinkan kewarganegaraan ganda untuk WNI yang bertalenta. Dan yang kedua, Apple ubah aturan izin data untuk iklan iPhone. Selengkapnya cuma di Prambors News. Jadi kalau muda, Presiden Prabowo Subianto mengusulkan aturan dui kewarganegaraan terbatas ya bagi talenta Indonesia yang punya kemampuan khusus dan bisa berkontribusi besar untuk negaranya. Dan kebijakan ini ditunjukkan untuk talenta seperti ilmuwan, dokter, insinyur, peneliti, atlet, seniman, dan banyak lagi. Dan pemerintah nantinya akan mengajukan perubahan UU ke DPR dengan proses yang tetap selektif dan mempertimbangkan integritas serta kepentingan negara. Untuk pengguna Apple kalau muda, jadi Apple bakal ubah aturan izin pelacakan data di iPhone dan juga iPad setelah regulator Jerman menilai sistem ATT Apple itu terlalu menguntungkan aplikasi miliknya sendiri. Nantinya pop-up izin tracking untuk aplikasi pihak ketiga harus dibuat lebih netral lagi, baik dari bahasa maupun tampilannya ya. Jadi Apple ini diberi waktu 4 bulan aja nih untuk menerapkan perubahan tersebut kalau muda. Dan aturan ini berpotensi berdampak nih ke bisnis iklan tertarget yang selama ini mengandalkan data pengguna. Itu dia Prambors News hari ini kalau muda. Jangan lupa dengerin Prambors di mana aja dan kapan aja. Stream now on prambors.live. Prambors. Prambors
1: News. The Dandies on Prambors.
2: Yes, we're still on Prambors.
3: Keren banget openingnya kan nih.
4: We're still on Prambors.
2: Alright. Udah itu doang. Kalau yang lain sih
3: berarti. Ralfi suaranya udah balik, telepon lagi deh.
2: Enggak usah dong. Mas Darto habis beli apa, Mas Darto?
4: Gua habis beli microwave.
2: Yes.
4: Kasihan kemarin gua ngeliat si Kinoy mau manasin
2: makanan.
3: Dimarahin.
4: Apa?
3: Makanan dimarahin. Wuh, cemen lu, cemen biar panas.
4: Aduh mah.
3: terus kata Kinoy kok enggak panas-panas gitu. Terus dari belakang gua bilang, anak bodoh. Gitu kayak sinetron. Kayak sinetron Korea.
4: Itu tadi momen dimana lo kayak shutdown gitu kan, ngomong apa sih lo?
2: Hah, delete.
3: delete. Aduh mah.
4: Jadi kita baru saja melengkapi kan kita